Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni cara untuk fokus. Amalan fokus bukan perkara semula jadi, ia adalah kemahiran yang perlu dibina. Berikut adalah tip praktikal yang kita boleh amalkan segera. 1. Gunakan teknik Pomodoro. Tetapkan pemasa selama 25 minit untuk bekerja, kemudian rehat selama 5 minit. Ulangi kitaran ini. 2. Satu kerja, satu masa ataupun single tasking. Jangan buat banyak kerja serentak ataupun multitasking. Selesaikan satu tugasan sebelum berpindah ke tugasan seterusnya. 3. Tulis tugasan penting. Senaraikan hanya 2 atau 3 tugasan paling penting setiap pagi. Selesaikan tugasan ini dahulu. 4. Sorokkan telefon pintar. Letakkan telefon di bilik lain atau gunakan mod Do Not Disturb ataupun jangan ganggu. 5. Sebut tidak pada media sosial. Gunakan sekatan aplikasi jika anda kerap membuka laman sosial tanpa sedar. 6. Bersihkan ruang kerja. Meja yang berselera akan membuatkan minda kita turut berselera. 7. Tidur yang cukup. Otak yang letih tidak akan dapat bertahan untuk fokus dalam jangka masa lama. 8. Minum air kosong. Dehidrasi ringan boleh menurunkan tahap optimum dan fungsi otak kita. Dan akhir sekali, ambil udara segar. Jika mula mengantuk atau hilang arah, bangun dan berjalan sebentar selama 2 minit. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan.

0: Saya lagi untuk kita orang yang masih kekal mendengarkan Surah FM untuk pagi tu. Masih lagi Yus dan Jai, teman kita orang.
1: Masuk jam yang ketiga. Kita nak kongsi dulu lah Yus. Kemas kini indeks, bacaan indeks pencemaran udara IPU di Sarawak.
0: Tuh, menerusi APIM lah.
1: Ya, yang kita petik dari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar.
0: Kita mula dari atas dulu lah. Setakat pukul 8 pagi lah. Setakat pukul 8 pagi di Limbang 98. Di ILP Miri 137. Di Miri 93. Di Samalaju 152. Di Bintulu 159. Di Mukah 170. Di Kapit 90. Di Sibu 175. Di Saike 180. Di Suriaman 248. Di Semahan 273. Di Kuching 298. Dan di IPD Serian Seda.
1: Ya, not available.
0: Not available.
1: Belum ada bacaannya setelah 20 minit berlalu kita kemas kini.
0: Ya.
1: Kita belum dapat bacaan untuk Serian Sakatok lah.
0: Kenapa aku tidak ada tanya?
1: Ya, dalam pukul 7 tadi bacaannya 495. Adakahnya mencecah 500?
0: Ya, kita belum pasti.
1: Kita sebab, kena tunggulah.
0: Kita lihat di dalam APIM stok, not available.
1: Saya ada bacaan saya untuk bacaan. Serian. Setakat 8.21 pagi.
0: Siapa dibaca lagi?
1: Ya. Diajaklah perkongsian untuk apa yang terkini lah. Ya, setakat terkini, 8 pagi.
0: Ya, betul. Ya. Jadi kita nak beralih dulu lah, Jai, kepada topik kita tu. Cerita pasal ragam di kaunter. Mungkin ada pengalaman-pengalaman ataupun cerita-cerita sidaknya lah. Apa-apa je lah, kaunter apa sekalipun.
1: Ya, yang mula kaunter bayaran kah, yang mendapatkan dokumen kah, ataupun yang menyelesaikan urusan di kaunter-kaunter kah. Sikiralah. Sebab bila sebut kaunter tu, usahanya tempat manusia bertemu manusia.
0: Aduh.
1: Bila manusia bertemu manusia, kita boleh nanggap macam-macam ragam emosi dan juga cara sidaknya berfikir.
0: Betul.
1: Ada yang penuh sabar, ada. Ada yang tergesa-gesa, ada yang mudah marah, ada yang sangat-sangat memahami. Ada yang mempunyai hari buruk sidaknya,
0: ya,
1: yang
0: betul
1: nak cuba menyelesaikan masalahnya di kaunter.
0: Banyaklah
1: kadang-kadang. Banyaklah situasinya.
0: Banyaknya kadang-kadang ada dua perkara tu. Yang kadang-kadang yang jadi masalahnya di kaunter ataupun pelanggan.
1: Pelanggan.
0: Kita tahu lah, mungkin ada juga yang menyaksikan pelanggan yang bermasalah. Apun boleh kongsikan ceritanya, marah-marah ke apa ke anak. Jadi kita boleh kongsikan cerita kita orang di page rasmi Surah FM di Facebook. Hantarkan komen kita orang. Sebenarnya ada kami juga yang dah pun menghantarkan komen-komen sidaknya, cerita-cerita berkaitan dengan ragam di kaunter tu lah.
1: Sebab baru-baru tu tadi ada tulang. Ragam di kaunter lah ya. Yang potong barisan.
0: Memang selalu.
1: Memang cerita ya.
0: Sudah dapat tangga orang layap sikit. Siap.
1: Tapi hari itu
0: dah ada orang depan.
1: Ya, bukan cerita hari itu bukan aja cerita tentang orang potong baris di kaunter. Tapi kita menyeluruh lah macam yang kita cerita awal-awal tadi lah.
0: Betul. Ada yang pergi ke kaunter, lekanya bercari dengan barangnya lagi.
1: Kan? Macam sobri yang ya.
0: Sobri
1: ya. Dah nak bayar, madah walletnya seida. Ya ragam juga ya.
0: Ya pun ragam juga. Nah, dah nak bayar tiba-tiba wallet lupa dalam kereta lah, apalah.
1: Nasib ada handphonenya.
0: Nasib dapat bayar telefon
1: online,
0: kan.
1: Online no.
0: Mundak ni gaya kita, kasih Siti Jamilah lah maya.
1: Cashless.
0: Mun saya dah telefon siapa maya ke telefon, kasih Siti Jamilah maya.
1: Kasih Siti buat handphone aja. Ya, maruknya.
0: Aduh. Jadi agak-agak macam ni lah, boleh dikongsikan di page rasmi Surah FM lah. Okay, kita dah baca lah.
1: Sila.
0: Dayang Hanim. Nyamada, Assalamualaikum Yus dan Jai. Pernah kami berdepan dengan petugas kaunter yang sangat membantu dan layanannya bagus masa kami membayar bil api.
1: Ya,
0: bil api air.
1: Bila nyamada nak beritnya screen nak. Kita jalok pola apa ya Yus? Penilaian.
0: Penilaian.
1: Maksimum kata 5 muka senyum.
0: Lima muka senyum.
1: Layanan bagus.
0: Yang kita tengok senang je, tekan aja apa.
1: Layanan bagus.
0: Layanan bagus saja. Nyamada sempat juga berguru tanya apapun layanan daknya dengan kita, namun ucapan terima kasih ya jangan lupa ucapkan dengan daknya lah. Mun kami cemialah Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa.
1: Ya, nak bagus kita. Gialah,
0: ho. Bagus kita. Pinjam satu, so.
1: Kita ada kat JJ, situ. Yang ada macam-macam ragam dilalui. Terutamanya orang si caya kita tok warga emas. Sepatutnya warga emas, katanya, intan belian, tak perlu muak beratur panjang.
0: Wah, apa cara sedap badan
1: sini? Benar, oh. Di kaunter, ada kaunter untuk ibu mengandung dan warga emas.
0: Tedah jadi hati. Orang ni selim, ni nak orang ingat
1: kan, warga emas. Kan? Muka, muka saya nampak warga emas. Yang mana?
0: Masih warga silver pakai.
1: Kayaknya mana, no? Sengenit itu je. Perlu nak beratur panjang juga sampai sidak security minta IC. Nak nanggar benar ke si? Lain juga mu di kaunter bayaran di mall-mall ya. Ada yang singgah motong queue katanya. Motong queue kita. Selauk kaki berdiri katanya nunggu gilirannya. Lalu telus depan kita. Ada tok kita berani negos si kak. Ataupun kita diam je jelin-jelin je. Abaikan ajak lah. Katanya malas tak nalo. Jelin je lah ya. Munya berani tak terus pergi belakang. Ambil yang baris. Okay. Lekat ya.
0: Lagi.
1: Yang ada lain lagi nemu yang numpang maya. Si layak dapat diskaun. Minjam member card.
0: Ada. Kami pernah juga kena.
1: Ada
0: member card tanya.
1: Kami pernah minjam member card orang. Dah ambil diskaun.
0: Tapi yang minjam dengan geng-geng saya dalam sana. Tapi itu tanya minjam dengan orang di belakang.
1: Kami pun si pernah. Kami pun pernah dipinjam orang di depan kami.
0: Ada pernah lah. Orang masih dikenal.
1: Kami ready je. Dek ya apa? Apoin bah.
0: Apoin. Mu 100 orang. Beri je lah.
1: Poin lah. Okay, bila macam tu, yang ada macam tu, yang apa, numpang, ya lah, numpang nak dapatkan diskaun untuk member, ya lah. Ya jak lah, katanya, udah kena tegur si dat counter, si boleh beli terlampau banyak dan usah orang, ada limit. Tapi pun ada limit si dah lah, hanya nak naik ajak kan.
0: Betul. Sudah lah. Okay. Tok daripada kami Azwa Ashifa, Nyamada. Hai pagi di jam 2. Kami di Kuching jam tu. Aulah Kuching lah kita. Bok malam tadi kami ada kisah lucu jo ai. Mau order nak makan, nasi ayam kukus. Lalu ditanya ambiak lakia. Mau paha ka mau isi? Tanya. Nak nama kita kita tu si nentu pandai nak kelakar negeri lain. Kami mbak kakak kabung.
1: Mbak kameno.
0: No. Jadi kami jawab lah mok poho, mok po, tanya. Mok po. tanya mok paha kata kami. Lalu tetap ambiak ya. Paha kata kami orang kabung nyebut po, tanya. Lalu dipenannya kelakar kami, tanya. Siapalah ke mana-mana pun kami kelakar kabung. Biarpun kami di negeri orang ya. Nah, mana saya ragu katanya. Faham menganjak faham dengan si jagi. Nak kelakar kami. Nak pio DJ Nipongannya.
1: Nak po.
0: Mok po.
1: Kami mok po. Po manok.
0: Mok po manok.
1: Nasib baik orang ya si. Nanya kita, ya, katanya ngulang balik. Nak mok apa.
0: Yelah ya. Kami nanya kita mok apa. Tanya. Mesti ngulang je miau.
1: Kan.
0: Mok po. Mok apa.
1: Lupa je tanya berada di sini. Okay. Jangan kena air Milo. Aduh. Jadi air Mila.
0: Air Mila.
1: Okay. Kita ada Elisman Zetra 3 di situ. Yang pada selamanya pernah berurusan di kaunter, sikiralah kerajaan ataupun sasta ataupun bank-bank. Perkhidmatan sidaknya memang tip-top. Dilayan baik berhemah serta mesra pengguna. Kita ditanya secara ramah mesra dengan senyuman yang menenangkan hati kita bila apa di depan sidaknya. Senyum dulu katanya buat tanya. Ialah tugasan utama. Harus terus diamal dalam budaya orang Malaysia.
0: Betul.
1: Ya, banyak terima kasih atas layanan mesra sidak. Ialah.
0: Betul lah.
1: Macam sidak dilayan kerana kami orang pengomen. Macam Mek 2 je kan yang melayan kita kan.
0: Masih
1: jadi masalah punya.
0: Masalah Mek 2 tu bukan di kaunter.
1: Kan.
0: Okeylah, Suhaiti Abdullah, salam Jumaat dan salam berkonti DJ Jai dan Jayus. Moga sehat katanya. Pernah juga kau si dilayan sida kaunter bila bila kita nanya barang yang kita mau cari dengan muka menjus macam buah pir katanya. Lalu ngeleng palak kami. Kami pun keluarlah dari kedai yang cari tempat lain. Tengah sarapan tu dengan roti kompia. Wah, rindu hati. Terkitit-kitit kaki dengan lagu Gila Bayang. Cara kita.
1: Rindu hati. Okey, dan untuk kita orang yang nak kongsikan cerita, kita orang ragam kaunter. Apa pengalaman ataupun cerita kita boleh kongsi di Facebook kita di Sarawak FM Facebook lah ha.
0: Betul. Kami pernah nanggal lah seimbas lah saat ada sikit video yang viral baru-baru tu tengok. Pasal pelanggan marah depan kaunter tu. Marah sangat-sangat dia marah. Apa dimarah saya sih tahu lah, tapi yang pasti saya lihat sia kaunter banyak tapi sikit kaunter je buka.
1: Ya pun isu kan? Juga jadi bila kita isu, nak mula pembayaran. Orang ramai. Dalam situasi orang ramai nak mula bayaran, kaunter banyak sampai 8-10. Masalah yang yang beroperasi sikit dua.
0: Sikit dua je kan. Kita sih tahu lah, mungkin dia ada meeting ke apa kan.
1: Nelah tahunya. Tapi keadaan macamnya memang nak yalah, memang kena difikirlah.
0: Betul,
1: kita
0: betul,
1: ada
0: betul,
1: mula betul, sale betul. Kan untuk mall-mall lah.
0: Yalah.
1: Orang dijangka memang orang kami.
0: Memang orang kami.
1: Harapnya kaunter pun jangan tutup lah.
0: Harap kaunter buka banyak lah supaya lebih melancarkan lagi perjalanan.
1: Ya, orang sik tunggu lama. Kadang emosi orang bertunggu lama.
0: Betul.
1: Bayang, bila dah nunggu lama, orang potong queue.
0: Betul. Bayang kamu sikit kaunter je buka. Prosesnya untuk molah sikit proses yang lawan dah ambil katalah 15 minit. Bayangkan sikit kaunter je buka.
1: Mun yang beli sikit barang sih hal.
0: Mun orang kami.
1: Mun barang banyak dua troli.
0: Dua troli. Katalah 10 minit lah. Jangan ambil masa. Pendekkanlah 10 minit. Bayangkan sikit kaunter je buka. Orang bersusun sampai 50-60 orang.
1: Sakit kaki
0: beli. Orang ujung habis. Rasanya ujung habis bila tanya.
1: Tapi pun pergi dalam 2-3 orang ke sia. Apa kata seorang yang suruh ambil queue.
0: Boleh sih kongsi Maya. Seorang depan Maya.
1: Bukannya ambil giliran. Bila belum datang gilirannya, dia suruh orang belakangnya lo. Bila seorang yang berhembak barang sidaknya tek, bayarlah. Ya pun sebenarnya tolak ansur sebenarnya kan.
0: Supaya lebih memudahkan lah. Okeylah ya, sekat tu komen. InsyaAllah ada lagi komen yang belum dibaca. Kami doa saya akan baca komen-komen yang dihantar oleh kita orang berkaitan dengan ragam kaunter.
1: Yep.
0: Mungkin ada pengalaman ataupun cerita kita orang. Okay.
1: RM2.
0: RM2.
1: Bayar lo.
0: Apa ya? Bayar. Kan saya dah minjam 100 dek.
1: Bayar RM2 lo.
0: Lagi ada RM98.
1: Orang belakang nunggu ya.
0: RM2. Tagih dengan Haji. Okeylah, kita dah dengarkan dulu lagu daripada Slang, Ku Tak Bisa. Tapi sebelumnya jom dengarkan Bruno Mars, Risk It All, hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: #GengPagiKita.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jan teman kita orang untuk pagi tu.
1: Ya.
0: Yeah. Agam di kaunter, oh, macam-macam agam.
1: Kita pernah kah berpengalaman nemu situasi agam di kaunter ataupun kita pun yang mengalaminya?
0: Pernah.
1: Situasinya?
0: Terlalu lama nunggu, sedangkan kaunter belum lagi nunggah. Nombor kadang-kadang melompat pun ada juga.
1: Orang dudi pandai dulu.
0: Oh, melompat ada juga. Ini lah, ya kan? Kena orang yang dulu.
1: Oh.
0: Sedangkan orang tebok masuk. Pun ada juga.
1: Alah.
0: Sedahulah mungkin ada dari seginya pun proses benda-benda lain lah. Macam kita mungkin part lain. Setidaknya mungkin part lain. Biarlah nombor yang melompat. Kita sedahulah. Apa lagi? Nangga kelibat orang... marah-marah di kaunter, emosi ada, dengar sidak ngepak pun ada, pasal kaunter kosong. Nah, cerita tadi bah, sikit kaunter aja buka. Sekarang banyak ada kaunter, 8 kaunter, 2 kaunter buka. Ada dengar orang ngepak.
1: Betul, situasi pernah dilalui.
0: Macam saya tu kadang-kadang ngepak juga, tapi kadang-kadang berfikir juga mungkin sidak tu gagu ke apa, mungkin pergi ke jamban kah, ataupun sidaknya meeting
1: ke apa indah. Ataupun ship enggak ada orang kah pagi ya.
0: Ataupun ship ada orang kah, banyak yang cuti ke apa indah nak.
1: Betul.
0: Kita si tahu lah, jadi kami kadang-kadang pun diam aja lah. Mun dah mengalami situasi macam tunggu aja lah.
1: Adakah mun apa mun giliran tak gig panjang ya, kita akan tunggu ataupun tak tinggalkan aja?
0: Kadang-kadang munnya perlu atau tak nang benda yang urgent. Memang pasal main nunggu juga lah. Tapi mun benda yang si urgent, hai bye bye lah.
1: Yeah.
0: Nombor ya yang kami ambil kami akan beri dengan orang.
1: Yalahnya dia terpulang dengan emosi kita masa ya. Sebab kami pernah dalam situasi orang potong baris. Ada situasi kami malas nak layan. Ada situasi kami pernah tegur orang ya.
0: Pernah. Oh, dahsyat.
1: Kami pernah. berbaris tak belakang terpaksa pada sebab masa ya kami nak macam ni sebab queue panjang. Tiba-tibanya lu masuk celah kat saya. Kami sound lah. Tunjuk tangan belakang.
0: Baunya tahu.
1: Saya dah nak jelin-jelin lagi ya.
0: Baunya tahu kena stepek.
1: Kan. Ada sikit ke situasinya 5%.
0: Apa ya?
1: Situasi 5%. Cerita 5%.
0: Ya saya ada cukup duit kah?
1: Di kaunter. Raya kedua.
0: Okay,
1: ada seorang kakak tu beli barang.
0: Okay,
1: bila barangnya dah okay berapa dah okay nak. Ada kurang tak 5%. 5% ada ambil dah shilling sebabnya madah nang saya dah shilling. Pasal ambil bayarlah 5%. Sik halah badangnya ada ya aja. Apa tolong tak bayar aja. Benarnya okey makasih. Jadi 2 3 hari lepas.
0: Jumpa pagi.
1: Bukan, situasi lain kami di kaunter. Beli barang si banyak lah dalam berapa 12 ringgit. Salah, 20 ringgit 5% kan.
0: Okay.
1: Kami yang kurang 5%.
0: Berbalas balik tu.
1: Bila
0: ada orang maya si?
1: Ada, kebetulan masa kami nyuruh anak kami pergi ke kereta ambil duit.
0: Ambil siling.
1: Ada orang lelaki seorang. Bayar rotinya 5.9 ringgit. Jadinya beri siling 5% kan kami. Nah, katanya kenapa? Makasih.
0: Yalah.
1: Anak kami tak boleh masuk alam. Boleh duit dan orang tolong bayar.
0: Alhamdulillah rezeki ya berbalik kepada kita.
1: Dah orang kan, situasi yang macam kita yang si menjangka apa yang berlaku di kaunter masa kita malah membayarkan.
0: Yalah. Ini adil bah.
1: Ya, mana cerita 5%.
0: Orang lain tolong kita.
1: Dan nilai sama 5%.
0: Betul. Kami pernah juga di kaunter. Kisah di kaunter lah nunggu. Dan orang di depan kami atik. Boleh-bolehnya ninggal barang di kaunter tau. Ninggal barang di kaunter. Nyempun pergi cari ngambil barang lain.
1: Kita bertunggu.
0: Sedangkan barang ngetik, barangnya di atas kaunter dah dipans lah. Dah dipans.
1: Okay.
0: Lepas tu hanya pergi ngambil barang lain. Pasal tak nunggulah.
1: Lupa. Apa lupa set sayur?
0: Nak tahu apakah dia ambil.
1: Boleh-boleh lagi yang ninggal.
0: Boleh tinggal barang di kaunter dan ngambil barang lain dulu.
1: Muncung je muka orang kat kaunter.
0: Yang masalahnya kami yang bertunggu. Nangga jat ni bercari dengan orang yang ni. Orang ya tik. Barangnya di atas kaunter dah dipans oleh sidak cashier. Dah dipans.
1: Dah masuk dalam plastik dah.
0: Ni dapat dah di cancel lah. Dah dipans lah.
1: Lama kah tak tunggu?
0: Lama juga lah. Dalam berkurang dalam 3-4 minit macam ya. Terlingo-lingo.
1: Yalah kan.
0: Di belakang kami ada orang lagi. Orang pun terlingo-lingo.
1: Nunggu lama ilah.
0: Nunggu lama. Jadilah masalahnya.
1: Yalah kadang pengalaman best. kadang yalah, pengalaman seat best.
0: Betul.
1: Di kaunter tu nemu nak best, rindu lah hati.
0: Oh, rindu
1: nemu
0: lah
1: nak hati. Mana hati?
0: Ah, ya marah-marah yang ngepak ya. Apa lama gila uang tu ya? Ada pernah marah-marah.
1: Pernah, emo bang.
0: Emo. Kau tanya si mo nunggu lama sebenarnya. Kadang-kadang ya.
1: Kini ada urusan lain lah katnya.
0: Dan ada juga yang bobot-bobot ya, bila kita pergi kaunter jalan kita slow nak. Saatnya laju.
1: Bobot. Bobot nak nak queue. Kaunter
0: pun ada juga.
1: Pernah?
0: Nak. Kadang-kadang beli barang tu 2-3 ringgit je pun. Yang kita dah beli satu oli.
1: Oh. Tapi si halah gue giliran dengan orang yang beli barang sikit dua ya.
0: Beri je lah. Ambil kadang-kadang muna ambil nanggal lah keadaan orang nak. Muna orang beli ya. Yang beli barang 2-3 ringgit.
1: Betul.
0: Tua kan. Ambil kan suruh dulu. Dulu tekan. Lalu tak bang?
1: Barang kita banyak. Yang pasal nunggu lama.
0: Yalah.
1: Ya tolak ansur okay sebenarnya.
0: Tolak ansur. Bagus sih saya nak.
1: Bagus. Baik sangat. Terpuji sikapnya. Amalkan selalu.
0: Okeylah. Kita nak bibu dulu Jai.
1: Okey.
0: 9 pagi kelak kita akan dapat ikuti utama 9 pagi. Lepas jam terakhir baru kita akan bacakan lagi antara komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita di page rasmi Surai FM di Facebook. Okey. Kita nak dengarkan 3 lagu lah. Mimi Fly, Temberang. Ada yang minta lagu tu. Tapi sebelumnya kelak kita dengarkan Faris Adnan dan Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Tapi sebelumnya jom kita nak goyang-goyangkan badan dengan lagu terbaru daripada Amelina. Sayang. Memang sayang.
1: Malah lagu dangdut.

Hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Pin Tumbuh Melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

0: Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerubu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihati.
1: Saya Iwan Najib Dasri sebagai Abang Karim. Sepanjang minggu tu, dengar saya dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
2: Cerita sidaknya.
3: Sidak ni.
2: Ai.
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Yo lagi ya, ada QR. Katoklah. Aku QR. Aku bukannya macam kau. Mun ayah lalu eksen lupa beg duit ndahlah apalah.
3: Aduh.
1: Hey, aku ada nanggar video siapa Siti makan skrim Ria.
5: Ni aku ciaannya Ria.
2: Ada tak nanggar ya Abang Karim?
1: Oh, ada.
5: Lepas dah.
1: Ya.
2: Ya. Pati aku sembunyi lah.
1: Kenapa Siti aku dah pok cia?
2: So, pergi cia.
6: Yang kat Siti aja.
7: Ya lah dia kan kita. Siti aja timbak ya.
5: Siti aja. Masalahnya mas saya kita orang si ada kat Siti aja temu aku Ria ba. Mbak aku kat Siti. Ya lah aku mbak kat Siti makan skrim ya.
6: Mbak jadi eksen lah lupa beg duit tindah kau yang tak sobri.
5: Aku mas saya bukannya sengaja. Si sengaja aku mas saya. Lupa benar aku lupa. Tanya saya tanya kat Siti ya.
2: Jangan kau nganuk je dulu pa. Jangan lupa dalam kereta. Beg duit ya. Lekak ya nasib si ada duit now SP Global. Apalagi ketik aja lah scan nak tak mudah ya.
7: Rindu hatinya dua makan skrim. Apa? Kelak aku jajah kau makan skrim.
6: Aku suka. Tu balas
5: dendam tu pakai ya.
7: Bukan nak skrim sabri. Burger, ai boba, kenapa gepuk? Ada aja. Ada apa?
2: Untuk
7: dua ya makan skrim si ngembak ambil dua.
1: Tu nang rasa aku nak si pernah akan ceri apa nak dicia olehnya dan mimpi.
2: Opa, pa. Cuma Rangga sobri nampak. Man, dari tadi aku Rangga si lepas tangannya megang QR ya. Gambar QR ya. Nak nyuruh Abang Karim bayar RM2 tau.
6: Kenapa kata si sobri ya? Aku tak lihat tadi nak.
2: Tak sebab Rangga ya. Dari tadi megang
7: ya. Yalah bingung juga hati Rangga je tau. Macam ya Abang Karim. Biar aku je bayar sobri RM2 ya. Kelak petang aku klaim air nyol sebiji dengan kita. Kan tadi macam ya adil kita dua.
1: Betul. Ya nama pemikiran yang bijak. No, nama cikgu tu pemikiran dia nang macam yalah. Bijak berfikir, pandai ngolah keadaan. Bukannya setengah RM2 yang lalu tak dapat berniaga rasa nak tutup kedai terus.
5: Ini boleh sebenarnya Abang Man. Kan aku tak di offer oleh Bang Karim dulu. Hey, Nio, kita lalu nak overtake aku pun.
7: Ya, lambat hilang lah keputusan.
1: Ada nangga?
7: Baru nak berubah.
6: Jadi, kau si mau nak? Kan kau mati-mati mau RM2 nak?
5: Semua lagi berfikir, aku tak lagi berfikir.
2: Aku sesangka juga lah pemikiran kau untuk mana. Macam ni nak tak, Man? Tapi untung lah, Mano. Kau ada diskaun kat siapa, Man?
7: Kita kena rebut peluang dengan cepat.
2: RM5 Pak Nyo Bang Karim ya.
7: Aku scan RM2. Dah masuk ikanmu. Dah tu bayar, okey?
5: Aduh.
7: Petang lah aku claim air Nyo. Sebiji aja selesai.
5: Lalu lah kita lalu petik aku.
2: Ada diskaun RM3 lah.
1: Bila orang baik kira ya, bukan kata dengan sikit. RM2 ku beri ku nyanyi orang lah. Kau tadi si mau dirunding. Dia bila orang pandai datang tu semua masalah. Bukan katakan sikit, dua boleh ku beri ku. Ataupun kita tahu lah RM2. Kelak cikgu asal balik sekolah jak singgah lah ambil pilih.
7: Alhamdulillah.
1: Ayo
2: kau rezeki. Ya, kau tak sogi kau.
5: Semua. Aku paman, paman.
7: Kalau kena dia.
5: Aku tak ada si.
6: Eh, kau. Kau kah? Oh. Cancel.
2: Cancel ya, Pak?
6: Aduh. Dalam
2: list. Cerita sidaknya.
7: Sidak nih.
2: Ai?
3: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa.
4: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
8: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
9: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
10: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
11: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
9: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
12: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
13: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang Malaysia.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai di jam yang terakhir untuk pagi tu.
1: Ya, si berasa 30 minit dari sekarang.
0: Si berasa kan?
1: Ya, langsung si berasa. Ha,
0: si berasa. Dah pukul 9.30 pagi. Dah. Ha, apapun, terima kasih banyak-banyak kita orang yang masih kekal mendengarkan Surah FM. Terima kasih banyak-banyak. Mm-hmm. Hari tu kita diam di rumah biru je.
1: Rumah hitam si ada buat operasi hari tu. Ha, jerebu.
0: Sebab rumah hitam masa tu lagi disewa orang.
1: Eh, disewa orang? Oh, boleh sewa?
0: Oh, sewa.
1: Oh, paduhal. Dapat boleh sewa.
0: Jadi, kita diam di rumah biru je.
1: Okey. Jadi, untuk kita yang nak tahu perkembangan terkini, kemas kini terkini berkenaan dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara, IPU, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. MyEQMS Jabatan Alam Sekitar. Boleh pantau apa bacaannya setiap jam di Sia lah. Oh.
0: Betul. Di Sia kita boleh lihat lah. Ini akan update setiap jam. Dan kita orang boleh tahu lah keadaan semasa jerebu kini itu lah.
1: Ya. Cuma kita nak maklumkan juga lah Yus untuk bacaan pukul 8 dan 9 pagi Serian masih belum ada lah bacaan.
0: Belum ada, not available lah.
1: Benda yang lainnya kita boleh tanggal
0: bila
1: lah.
0: Bila saya keluar tadi sempat dah pergi ke tandas lah. Saya nanggar muka geng pun dah si nampak.
1: Ya kah?
0: Oh, kata tebal.
1: Sebab
0: jerebu.
1: Banyak di media sosial pun orang madah keadaan di Kucing pun nampak lah. Macam tebal lah jerebunya nak.
0: Tebal. Sangat tebal lah. Jadi pendek katanya dah boleh lah . Kiranya kita orang menggunakan pelitup muka mendapat nak pakai nak N95 ya.
1: Sepatutnya
0: dah boleh kita orang pakai lah . Jangan diremehkan lah benda ya. Bak kata sida public health nak kita pun paru-paru tu bukan penapis.
1: Betul.
0: Jadi kita orang pakai lah pelitup muka ya.
1: Yep.
0: Ke sini-sini kita orang pergi pakai lah terutamanya yang menggunakan motosikal lah.
1: Yep.
0: Jangan tak si pakai rimas senyawa.
1: Sebab bila pakai motosikal tu anginnya laju kuat tu.
0: Laju kan.
1: Tak si tahu apa yang kita sedut.
0: Betul.
1: Sebab aja. Dalam jerebu yang mempunyai partikel-partikel yang halus.
0: Betul.
1: Kita si tahu apa kandungan yang ada dalam partikel.
0: Betul. Jangan sampai lubang hidung kita orang berbidu.
1: Bidu ya. Berbidu dah. Kecuali kah pelita dalam hidung memangnya berbidu. Mun lagi jerebu tu me asam mungkin apa yang sensitif yang makan akan berkasih lah ya.
0: Betul. Yang kita
1: gatal kulitnya tau.
0: Oh, yang kita takut sebenarnya tidak yang ada sahom.
1: Ampus sahom.
0: Takut datang sahom gila susah juga. Nah, apalagi tidak ampus.
1: Kena jaga diri kita orang lah ha.
0: Aulah, betul.
1: Jaga diri kita.
0: Okeylah, balik kita dengan topik kita tu, ragam counter. Mungkin ada pengalaman ataupun cerita kita orang. Tu ada juga dikongsikan oleh Cikgu Doli Jumat.
1: Okey, sila bacakan.
0: Nyamada, semoga status IPU bagi tu lah. Amin, semoga turun lah katanya. Topik bagi tu agak menarik. Kita pasti merindui segala yang berlaku di kaunter pembayaran. Di masa akan datang, kena nyasik DJ katanya. Mun kelak kita si perlu ngembak kes segala urusan guna handphone atau kad aja sudah pasti urusan menjadi lebih pantas dan seada sempat tempat ada macam-macam PL daripada pembeli maupun petugas di kaunter. Si kita dapat nak lihat lagi apa tu hilang.
1: Kita lihat lagi apa
0: yang queue yang panjang, muka cashier yang sungut, pembeli yang merut dan lain-lain.
1: Ya, sungut, DJ, merut.
0: Selamat menyambut ketibaan Hari Malaysia. Kasih Malaysia. Terima kasih.
1: Okey, kita ada ini nonoi. Yang madah nak untuk topik hari tu bercakap dari pengalaman. Ya, komen dari pengalamannya lah. Pernah beli barang kah kaunter? Yoh, katanya. Cashier. Yoh. Dua kali yoh.
0: Nak panjang pakai kiu.
1: Menjus sejak buka katanya. Saya tahu apa masa salahnya sampai hempas-hempas barang depan kami katanya. Bulak si datang hantu. Nang rasa kena apa rumbas jak mukanya katanya. Kami dengan muka relax tengah apa nya scan kan katanya. Nya si jadi kami si jadi jak beli katanya. Gi rasa tengahnya scannya nang dengan situasi macam ni teh. Oh, munya madah si jadi beli teh agit jangan rasa katanya.
0: Cuma persoalan kami kini itu, apabila kita senyum ya berbayar kah?
1: Perih tak kan?
0: Perih kan?
1: Situlah apa masalahnya di kaunter kan?
0: Takut dan, takut tempat sidaknya ya bila senyum bayar sendiri. Nak cas.
1: Oh.
0: Kali lah rasa kan.
1: Ya terpaksa negit muka lah. Oh,
0: terpaksa negit muka.
1: Negit muka ada bonus. Kadang-kadang katanya perlu bersikap kejam untuk meneruskan kehidupan. Jadi kami mun sidak nenek potong depan kami katanya kami gitu lah ansur. Mun orang cakap katanya tengah dada nak motong maris nya akan tegur cara yang bagus. Mesti masuk juga tunggah gad jak lah katanya ya. Macam ya aja katanya ya jak gi caranya.
0: Tapi kini tu mau hati-hati juga lah baik di sidak petugas di kaunter ataupun sidak customer kapan indah kini tu zaman viral.
1: Agak
0: bahaya kini tu
1: laju kan.
0: Kini tu si perlu apa-apa si perlu kini tu perlu hanya telefon aja.
1: Cun yang megang di pon ambil video.
0: Ambil video ambil gambar dah siap dah boleh di viral.
1: Ni nak viral muka.
0: Jadi agak bahaya kena tu kena ingat lah kena tu semua boleh jadi media. Baik sama-sama.
1: Semua orang boleh mula konten.
0: Betul. Okey, tu daripada Aslan Ahmad. Nyamadah satu menunggu giliran di mana-mana kaunter yang ya perkara lumrah lah biasa semenjak Azali walaupun kini tu

0: ya, jangan dikhianati. Yang keduanya, berbaris menunggu ya satu hal yang diredai. Tanya, ha, tapi bila berusan di dalam, lalu kena entam lagi di dalam, lalu double trouble, not di dalamnya pun, mau beri stres tambahan kepada pelanggan. Sudah-sudahlah passing baton, stres. Ya, sebab kita deal dengan manusia, klien. Gunakan tutur bahasa yang sopan dan tingkah laku yang sepatutnya. Yang ketiga, pelanggan juga perlu bersabar. Sebab si semua tempat beri perkhidmatan touch and go.
1: Betul.
0: Wah, bagus, bagus komennya. Saya suka, saya suka.
1: Okey, kita ada Hasimah kelas. Tok, pengalamannya pergi ke klinik, Tok Yus. Nyamada dulu katanya masanya selalu ke klinik ibu dan anak. Nak ada seorang nurse tok katanya nganuknya. Okey, nurse Nyamada dengannya malah ajak beranak. Hai.
0: Hai.
1: Tak pergi kaunter.
0: Hai. Bahaya juga kaunter tak melarang orang beranak.
1: Aduh. Tahun bila tok ke Asimah kelas? Ya Nyamada. Jadi disahut lainnya ni nak bola bukan si belaki.
0: Oh,
1: nah, tu juga.
0: Oh, benar apa padanya.
1: Kayak belum puas juga nyatek disahut leh kasih mah kelas teh. Apa senaknya dan angga bisul kecil apa rah tangan kami. Kayak padahnya makan buah banyak-banyak katanya jangan makan sebarang kelak kena kencing manis kelak katanya. Lekak ya disahutnya gitu mun nak sakit makan apa aja sakit jua katanya. Nak dijadi cerita 20 tahun kemudian nya berjumpa dengan nya lalu ditegur leh Kak Asimah kelas dan nasetek. Nya madahnya kencing manis nasetek kencing manis.
0: Ya. Yeah.
1: Lalu kami madah air. Pandai juga kita kencing manis.
0: Ya, ya.
1: Lalu terkedunya. Nak balas dendam lah tu.
0: Teringat saya dengan satu ayat tu.
1: Ya.
0: Orang putih pun ayat. Karma is real.
1: Ya. Ya. Karma is real. Jadinya madah nak Yus. Ya, kami si dapat dipolah gia katanya. Kami ada marwah juga. Mun nak ditulis banyak ni cerita katanya.
0: Betul.
1: Tok, memangnya saya dapat lupa lah peristiwa tu.
0: Betul. Walau apa sekalipun kerja kita tu adab lah.
1: Betul. Lebih lagi kita di kaunter-kaunter kerajaan.
0: Betul. Adab kita dengan orang. Apabila kita melayan orang yang bagus, insyaAllah orang pun bagus dengan kita. Dan dia pun sanggup nunggu. Apabila dia nunggu lama nak, apabila dia pergi ke kaunter, kita melayan dia bagus-bagus dengan adab sopan. Apabila dia marah lama nunggu, dia akan sejuk.
1: Betul.
0: Dia akan sejuk.
1: Orang sakit bila pergi ke kaunter bertemu gitu orang macam
0: berguru kita dengan
1: sidak makin stres lah nya.
0: Makin stres. Coba tempatnya guru. Kuranglah sikit sakitnya.
1: Lalu sehat eh?
0: Lalu sehat.
1: Asal jumpa jalan. Doktor sehat. Asal pergi kaunter dekat klinik sehat.
0: Apa gaya doktor? Siapa cari makan apa gaya?
1: Banyak rasa happy kan? Bila dia datang ke siap.
0: Ya, ya penting sebenarnya untuk menghindarkan sakit happy sebenarnya. Nak mengurangkan sakit adalah happy. Okay? Tok ini Nonoi. Komennya.
1: Dah baca.
0: Karangan di polahnya.
1: Dah baik baca tak?
0: Dah. Kasih makanlah sudah. Apa tu? Kak Hamidah Mudiah tak ada si. Saya baca dulu.
1: Dah.
0: Okey, ada. Dah baca belum?
1: Belum.
0: Okey, Kak Hamidah Mudiah punya nak berkongsi juga lah kisah berkaitan dengan topik kita tu teh. Mun di ekot hari-hari nemu nak kedak ya ko, mun berbeli barang. Lebih-lebih lagi mun kita nemu nak main tikam-tikam barang lepas ya nya scan harga barang. Kita nangga ja olahan sidak semoga dipermudahkan urusan kita lah. Terima kasih.
1: Tikam-tikam barang. Sambutkan.
0: Kenapa tak si nyambutnya?
1: Tikam sambut. Okey, kita ada daripada Azalina Putit. Kacak nak lagu ya bah katanya 52 minit lalu lagu apa? Mula lagu yang keluar memang dah tahu memang kita dua katanya sedar lalu hafal
0: lagu ni ya nak gila bayang nak kan gila bayang kan
1: gila bayang saya tahu ni saya dah tu 52 minit lalu tentang topik tu ragam kaunter pengalaman kami nak katanya bila orang depan kaunter muka menjus lekat ya sumandak dia nak melayan kita ya nyuruh kita geram bila tapi kami tu katanya salut dengan kaunter kerajaan lah katanya layanan sidaknya nang terbaik mesra alam mesra alam
0: ya Allah dulu kan kami orang dah belajar alam dan manusia.
1: Betul alam dan manusia kena dibelajar menjadikan kita

0: manusia dan alam saling bergantungan.
1: Okey. Tapi sekarang tiba-tiba masuk alam dan manusia.
0: Kena tu gelarannya sain.
1: Sain kena tu.
0: Alam manusia.
1: Okeylah. Kak Masnah Arni pun ada juga komen di situ lah. Oh. Yang ada bercerita hal di klinik lah. Macam ragam di sini. Aku sudah ada peraturan di sini. Malah jangan berulang kali bertanya dengan sidak misi. Jadi lambat kerja sidak ya. Bila ditanya berulang kali, bila lambat jumpa doktor, sidak juga bisin. Ya, namanya ketuyak.
0: Macam mana ketuyak? Oh. Sudah selalu datang yang kan ketuyak.
1: Oh, tanya lagi. Tanya lagi.
0: Itu nani-nani. Oh. Okey, nani-nani tok nyama dah pasal ragam kaunter tu. Adanya bagus, ada jua nyasik bagus. Sebab nyempun pernah pergi klinik. Salahnya tek kami lambat masa sikit.
1: Sikit je lah. Kaya? Lebih sikit. Sikit lah. Ya, sikit ke banyak lah. Panjang gila bunyi ya.
0: Okey dah. Masa datang lambat masa apa? Nya datang ke klinik ya lambat masa sikit. Sikit je.
1: Yeah. Cuma okey sikit. Ya, bawa sikit.
0: Lalu kata sidak di kaunter ya. Kena kita lambat datang. Lain kali jangan macam tu. Tepatkan masa kita tu, okey?
1: Okey.
0: Kita katanya tek katanya. Kami bukan nak melayan kita. Kita ajak. Katanya nganuknya tek.
1: Cuma ya,
0: kami tek sabar aja kata nani-nani.
1: Sudah jadi hati kau.
0: Naknya macam ya rilak.
1: Bukannya benda yang disengajakan.
0: Ayah.
1: Nyasih sengaja bah.
0: Macam ni.
1: Maaflah. Nak.
0: Aduh, bawa bertenang ya para petugas yang bertugas di kaunter ya.
1: Allah.
0: Macam-macam panggil orang ditemui, tak orang faham kita situasi ya.
1: Faham. Okeylah, kita pun nak nutup awal boleh ?
0: Okey.
1: Sebab kita nak angkumkan semualah apa yang berkaitan dengan topik kita bagi tu. Walaupun apa sekalipun baik pelanggan ke, baik petugas-petugas di kaunter ke, mana-mana kaunter ke. Ya, saya dah sebut tadi, yang penting adab kita. Hormat menghormati. Ya, yang paling penting yang harus kita jaga sebagai pelanggan dan sebagai tidak di kaunter lah, tugas-tugas kaunter. Saling kata orang tu sebenarnya nama dah
0: Salingnya apa?
1: Lupa dah saya. Kelak lah ceritanya.
0: Okey, betul lah ansur lah ? Mun kita nak urusan kita cepat dan juga dipermudahkan, mulakanlah dengan diri kita pun dulu lah ? Untuk jadi pengguna yang berhemah dan juga berdisiplin. Jangan jadi macam yang viralnya. Potong baris.
1: Potong baris lah. Tiba-tiba nak menting. Bau nunggu 5 minit, udah nak marah. Bau nunggu 10 minit, udah nak marah. Orang lama lagi, nunggu setengah jam dan nunggu.
0: Lalu mada, kau tahu aku siapa?
1: Lalu mada.
0: Seda orang. Seda. Kecuali mu kita bertemu dengan orang yang dikenal. Mu ya, orang yang kenal ni lah, tak tahu siapa kan.
1: Betul.
0: Ebon nak emo.
1: Orang yang nunggu sejam lagi ilik, dia bukan. Sempat tidur gini di siang.
0: Ya, yang mempunyai pengalaman yang si cantik di kaunter, tenang-tenangkanlah hati . Semoga asyik berjumpa.
1: Gilek-gilek dalam.
0: Semoga kita, bukan, semoga kita asyik menjadi seperti ya.
1: Biarnya jadi macam ya, jangan kita jadi macam.
0: Semoga kita dapat mengawal emosi dan juga dah lebih baguslah olahan kita di kaunter.
1: Olahan insyaallah. Mungkin ada juga rakan kita yang akan dapat pekerjaan dan yang bekerja di kaunter.
0: Ya, kena banyak sabarlah.
1: Mungkin tajuk topik kita begitu, apa yang dikongsikan oleh sidak sahabat-sahabat kita mungkin dia boleh jadikan pelajaran. Supaya benda-benda ya kita si buat.
0: Ya, ada pro dan kontranya kan.
1: Kita si mau kelak benda ya jadi zaman berzaman. Orang tu mula orang dulu orang lama mari mula macam tu. Kami orang mula juga. Lepas saya kelak masuk generasi baru ai. Orang dulu mula macam apa? Mula juga ya kita semua. Kita nak putuskan rantaiannya.
0: Iya, betul. Yeah?
1: Alright, jadi kami doa jai pun nak mengundur diri. Semoga kita orang baik-baik dan sentiasa jaga kesihatan. Air jangan kurang. Yang penting nak kerja sini, pakai pelitup muka, okay? Sebab jerebu tu keadaannya semakin menjadi-jadi.
0: Ya, dan untuk komen yang kita asyik sempat baca, kita mohon maaf lah. InsyaAllah. Di lain pertemuan kita akan berjumpa lagi. Isnin akan datang.
1: Isnin
0: minggu depan kita dua akan bertemu dengan pendengar kita lagi.
1: Betul. Jadi yang paling penting sekali lagi saya ulang, pakai pelitup muka. Mereka orang semakai pelitup muka, semandin jerebu agak tu orang.
0: Semandin
1: jerebu. Saya ambil dua nak undur diri dulu. Insyaallah. Jumpa lagi hari Isnin kelas. Assalamualaikum. Tapi spring.
0: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kami Tikar Terbang. Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa
1: 88.9 di Kuching dan Kota Samarahan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Cabaran terbesar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal adalah jalan raya yang musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB Laila Peters Yahya berkata akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, dron kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 lagi masih hilang. Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Kathmandu bagi membantu mengenal pasti mayat mangsa banjir dan tanah runtuh. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat dipergiat di Pelabuhan Jirong, Tibet yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Kecemasan Kebangsaan China, Yu Zhengxing berkata, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dalam operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Ini pula pelan jahat Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Ia dicadangkan Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir. Menurut Ben-Gvir, pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit, pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta 4 entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan pelumbungan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebahagian usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah Fidel Ernesto Castro Kelis, cucu bekas Presiden Cuba Raul Castro, serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Pelucutan Senjata, Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Tiga pekerja binaan maut selepas terjun dari tingkat 6 sebuah kilang sabun yang terbakar di Sumatera Utara, Indonesia. Jurujaka Polis Tempatan, Very Purba berkata, mangsa berusia antara 26 hingga 43 tahun dan bekerja sebagai pembantu tukang kimpal. Katanya mereka terjun selepas api dan asap mulai sampai ke tempat kerja selain terdengar bunyi seperti letupan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Di India, dua pekerja maut dalam dua insiden kebakaran berasingan di kilang mercun di daerah Virudunagar, Tamil Nadu. Menurut akhbar tempatan The Hindu, insiden pertama melibatkan seorang pekerja kilang mercun berhampiran Sriviliputur, manakala seorang lagi mangsa merupakan pekerja kilang mercun berhampiran Bandar Industri Sivakasi. Punca kejadian masih dalam siasatan. Beralih ke sukan, penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris EPL. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison beberapa kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Bagaimanapun, rundingan untuk kembali menjadi bekas kelabnya Everton tidak berhasil sebelum jendela perpindahan England ditutup Selasa lalu. Richarlison kini dikaitkan dengan Trabzonspor di Turki yang masih membuka jendela perpindahan sehingga Jumaat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baharu.
7: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
6: Setiap Isnin hingga Jumaat.
7: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
6: Isnin, info ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
7: Selasa, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
6: Rabu, info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
7: Kamis, info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
6: Jumaat, info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
7: Info ekspresi.
8: Ekspresi
9: 10 pagi hingga 2 petang.
8: Ekspresi.
9: Ekspresi.
8: Ekspresi.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum, salam Jumaat untuk pertemuan hari ini ekspresi 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi ini, kita akan bersama mesti pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Ya, didoakan semoga anda semua sihat hendaknya pagi ini di samping menjalankan tugas harian anda. Ya, semoga terus dia bersiaran bersama kami tidak kira di mana jua anda berada dan sentiasa menjaga kesihatan juga. Maklum dalam keadaan yang jerebu sekarang ini. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

0: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
1: Jumaat, Info Ekspresi Serau FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.

0: Baik, sekarang sudah pun 10.15 minit pagi dan seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama musim pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM dan kita bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ T. Apa khabar?
0: Ya, saya sihat Syah. Apa khabar kita Syah?
1: Alhamdulillah, kami pun sehat juga di Bintulu tu. Tapi cuaca dekat luar masih berjerubu di Bintulu. Di Kuching masih berjerubu juga macam ni.
0: Ya, masih juga sebenarnya Syah ya. Kata orang, kata si nampak, masih juga si nampak terangnya. Tapi insyaAllah kita doakan yang baik-baik nak Syah di hari Jumaat tu. Semoga akan beransur pulih keadaan jerubu di negeri kita tu nak Syah. Dan kita nasihatkan kepada pendengar kita di luar ya, kalau nak keluar ya, berhati-hati. Kata orang guna, boleh menggunakan pelutup muka ya, dalam keadaan jerubu tu, untuk menjaga kesihatan kita. Dan juga jangan lupa banyak minum air suam dalam cuaca panas macam tu nak Syah.
1: Difahamkan ada rakan-rakan di TikTok tadi ada mada dengan kami, cuaca di Kuching jarak pandangannya hanya 200 meter je. Sampaikan ada yang kenderaan melanggar motosikal katanya tadi.
0: Dan untuk makluman kita juga nak Syah, kata orang seawal pagi 8 pagi tadi lah keadaan IPU di Kuching tu adalah 298. Agak tinggi
1: Agak tinggi ya,
0: memang tinggi sebenarnya, bahaya juga untuk kesihatan kita. Jadi sentiasa kita jaga kesihatan kita ya.
1: Ya benar ya.
0: Baik Syah, kita teruskan pertemuan kita untuk info ekspresi dan juga kata orang ada aktiviti dan juga info yang akan dikongsikan oleh Syah untuk kita walaupun dalam keadaan jerubu. Aktiviti tetap juga diteruskan ya, distance tempat diteruskan. Baik, sebelum kita bersama dengan Syah, kami rasa Syah pun dah sediakan sebuah lagu untuk hiburan kita bagi tu nak Syah.
1: Oh, ada. Okey, untuk hiburan kita daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, untuk anda dalam Info Ekspresi Bintulu FM.

0: Iya, itu tadi lagu daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, telah membawakan, menghiburkan kita bersama dengan pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM di JT.
1: Ya, saya terhibur sebenarnya dengan lagu yang tadi, Syah, Cinta Tersimpul Rapi, menyenangkan kita di awal pagi tu. Dan baru kami perasan, Syah, rupanya kita dua sepasang, baju kita dua itu, warnanya pun sama.
0: Warna sama.
1: Ya, namanya sehati sejiwa. Hitam apa? Sehati sejiwa. Alhamdulillah, sama kita itu. Baiklah, Hasyah. Kena itu pun dah pukul 10.23 minit pagi. Dah pastinya si Sabahlah nak mengetahui apakah info ataupun aktiviti yang akan disampaikan oleh Syah. Silakan.
0: Okey, baiklah, untuk perkongsian kita bersama dengan dalam Info Ekspresi Bintulu FM, di mana program jualan ramah madani akan berlangsung pada hari itu, iaitu 4 September 2026 dan 5 September 2026, yang berlangsung di Singkong Medan Raya, daripada pukul 8 pagi tadi sampailah pukul 2 petang tu. Dah, jadi mungkin orang ada ke lapangan, ya, singgahlah berbelanja, bolehlah dapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih menjimatkan. Ingat, selagi stok masih ada, dan bukan ia saja, setakat di bandar dan juga program jualan ramah madani bergerak turut berada di kawasan luar bandar, iaitu pada 5 September iaitu esok hari. Jumpa kita di rumah mereka, Bilong, Sungai Mas, Jalan Bintulu Tatau, daripada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Kemudiannya pada hari Ahadnya pula, iaitu 6 September, giliran rumah Engkabang Anak Anggang, Batu 14, Jalan Bintulu, Miri, daripada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Jadi orang Bintulu dan kawasan sekitarnya, mohon yang berjimat, bolehlah datang ke program jualan ramah madani yang kami sebutkan tadilah. Dan juga sempena cuti sekolah tu, apa kata kita orang ambak anak-anak kita orang, ya, singgah ke perpustakaan awam BDA Bintulu pada petang tu, di mana pada pukul 2 petang hinggalah 4 petang ada tayangan Papa Zola The Movie, sempena program School Holiday Mini Cinema Anjuran BDA. Dan apa yang menariknya, penyertaan ini adalah percuma dan terhad hanya 20 orang sahaja. Jadi kepada ibu bapa yang nak bawa anak-anak, ya, untuk meluangkan masa cuti sekolah sidak orang, ya, dengan aktiviti yang santai, menyeronokkan dan berfaedah, jangan lupa datanglah ke perpustakaan awam BDA Bintulu pada petang tu kelak. Ya, dulu dua perkongsian yang kami kongsikan untuk setakat tu dulu. Ada lagi.
1: Sebenarnya banyak lagi aktiviti yang akan disampaikan oleh Syah, ya, tadi mengenai jualan madani dan juga perpustakaan awam BDA, ya, untuk kata waktu untuk anak-anak waktu cuti sekolah tu nak isikan isikan masa dengan sesuatu yang berfaedah, nak Syah. Baiklah, Syah, tadi Syah main lagu Cinta Tersimpul Rapi, dan kita pula nak siarkan lagu OTW On The Way. Kata orang On The Way, tapi nya OTW, kita dengar lagu tu lah.
0: Okay.

0: Ya, itu tadi lagu daripada Ella Kesal.
1: Ya, dengan
0: telah membawakan hiburan untuk kita bersama dalam Info Ekspresi.
1: Irama yang rancak pagi tu nak Syah. Pilihan yang kata orang menyegarkan untuk pendengar kita pagi tu. Di samping menjalankan tugas harian, asyik kira di rumah maupun di luar rumah maupun di pejabat maupun di mana-mana, setidaknya ada nak Syah yang mengikuti siaran kita. Mesti pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Bintulu FM bersama saya DJ T dan juga DJ Syah di Bintulu FM. Lagu yang begitu menyegarkan, sebenarnya bergoyang juga dengan lagu ya Tuan Syah.
0: Gerak-gerak badan sambil-sambil kata orang dah letih-letih bekerja.
1: Betul.
0: Ya, sambil dengar ya goyang-goyang sikit,
1: goyang lah, sikit-sikit untuk mengurangkan kepenatan. Mungkin yang kata orang dari tadi duduk siang angkat-angkat, bolehlah bila petik menggerak-gerakkan sikit badan ya, bila mendengar irama lagu persembahan daripada Ella dengan lagunya Kesal ya tadi nak Syah. Baik. Baik, kita ke info yang terakhir Syah dari Bintulu. Apakah agaknya, silakan.
0: Okey, baik, kepadan kepada penduduk di beberapa kawasan di sekitar bahagian Bintulu, di mana Sarawak Water memaklumkan gangguan bekalan air berjadual pada

0: Ya, Tadik Shah, lagu Asyik Merindu, lagu persembahan daripada Asyik Rina Merindu. Eva Irama Dangdut.
1: Irama Dangdut rupanya teh.
0: Irama Dangdut sebenarnya menghiburkan kita pagi Tok nak. Baik, waktu Tok dah pun pukul 10:49 pagi. Dan seterusnya kita bacakan ya komen-komen yang telah pun dihantarkan kepada kita pada pagi Tok nak Shah. Baik, kita silakan Shah untuk bacakan.
1: Okay, bacakan, kita bacakan kiriman daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB. Selamat pagi DJ Sarawak FM dan selamat juga pagi DJ Shah. Cuaca cerah di Tatau pagi Tok DJ. Salam buat Mumong, Jadab, Murad, Fabian, mak bapak, James B, dengan ucapan selamat bercuti. Minta lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Dah diputarkan tadi. Dan buat DJ Shah dan DJ Sarawak FM, salam sejahtera dan selamat bertugas. Dan juga daripada Rashida Idi, assalamualaikum DJ berdua, selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca panas berjerebu pagi tu DJ. Selamat pagi dan salam Jumaat dan salam buat pendengar Bintulu FM. Dibunta putarkan lagu Bunga katanya. Dan juga daripada Zaitun S, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ berdua, selamat bersiaran kembali. Salam sayang buat semua pendengar setia dalam segmen Info Ekspresi Bintulu FM katanya. Dan juga daripada Abdul Latif Poli, salam DJ dan penggemar setia semua, pendengar pendengar setia semua, moga sihat dan murah rezeki. Mohon diputarkan lagu Melayu katanya, Kisah Dolok Mari. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga Junaidi Laing katanya, selamat pagi DJ berdua, selamat bertugas pagi tu. Terima kasih. Daripada Nora Ngah Nora, assalamualaikum DJ berdua, selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Hendaknya salam Jumaat penghulu segala hari buat pendengar semua. Semoga terhibur hendaknya.
0: Baik, kita bacakan komen yang kita terima di Sarawak FM tu, Shah. Baik, kita bacakan daripada Saniah Ganti. Salam ekspresi, warnai hari anda. Salam Jumaat penghulu segala hari. Dan juga selamat tugas DJ. Terima kasih, Saniah. Dan juga kita bacakan daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ katanya. Waalaikumsalam. Di Sarawak FM, juga di Bintulu FM. Hai, hai, hai katanya. Hai. Apa khabar kita dua katanya? Kami dua alhamdulillah sihat pagi tu, katanya. Dan juga katanya lagi, layan terus ekspresi warna hari anda buat semua sahabat kami FB So FM. Asyik lupa rakan paling lama kami dulu era tahun 80-an. Masnya Mahri di Kampung Melango Baru Seratok, Rashidah Edi, Mawar Putih, Leha Leka, dengan Gamat Azwa Shifa Ashifa, Nohaya Bakri di Kabung, Zara Haji Chi, Masnah Loso, Nora Ngah Nora, Noliana Kuang, Jalina Julaihi di Kuching, juga di Kampung Tambe, Semerahan, dengan ucapan sama masa stay safe katanya. Minta lagu apa-apa jak lagu untuk kita dua, suka-suka katanya, racak kita dua pagi tu terbaik. Terima kasih Sharifah Hanifah Said Akil. Dan juga Syah, kita terima daripada Asfian Mahyus, tu dari Bampah Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam ekspresi pagi DJ katanya, hadir pagi di Sarawak FM. Terima kasih Asfian Mahyus. Dan juga kita bacakan daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat tugas. Salam ekspresi katanya. Dan juga buat semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM, di mana juga mereka berada, dengan ucapan semoga mereka sihat selalu hendaknya, dan dilindungi Allah selalu. Amin. Terima kasih. Amin. Dan seterusnya Syah, ada lagi komen nak dibacakan?
1: Okey, daripada Eva Vinci katanya, selamat pagi DJ berdua.
0: Selamat pagi.
1: Dan Shima Chin katanya, selamat bertugas buat DJ berdua. Dan juga daripada Nekmo, assalamualaikum dan selamat pagi DJ berdua. Request pagi. Lagu Hampa. Semoga sahabat semua terhibur pagi itu dengan lagu yang diputarkan. Terima kasih. Dan juga daripada Suhayati Abdullah, selamat pagi saudara dan sahabatku katanya. Dan juga daripada Dublin K Baja, good morning untuk morning. Semua. Ya aja untuk di Bintulu tu setakat tu.
0: Baik, seterusnya kita bacakan daripada Nolena Kuang. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat tugas di FSC. Warnai hari anda cuaca semakin teruk katanya, asyik dapat mau buat kerja di luar. Salam sehati sejiwa buat semua sahabat-sahabat Sok FM dan juga pendengar-pendengar yang tune bersama kita pagi tu. Terima kasih DJ T, semoga dilindungi Allah selalu, amin. Terima kasih dan juga terima kasih dengan emoji yang telah diberikan. Dan Tok Syah merupakan komen terakhir kita bacakan sebab masa tak mengizinkan. Daripada Nurani Amrin, salam di Sok FM DJ T, Bintulu FM DJ Syah, salam Jumaat semua, info ekspresi, selamat tugas, cuaca masam katanya, biasa jaga diri kita katanya. Ya, daripada Nurani Amrin. Dan untuk komen-komen yang seterusnya akan kita bacakan dari semasa ke semasa ya. Baik, sebelum kita putarkan lagu yang mengakhiri pertemuan kita, mungkin ada kata-kata daripada Syah, silakan.
1: Kata-kata akhir daripada saya, ringkas je. Bila berjerubu melanda tu, ingat 5 langkah mudah. Amal, berwaspada, cakna, didik dan elak. Ya, pesanan daripada kami.
0: Ya, pesanan kita bersama untuk pagi Tok Nak Syahor, untuk semua pendengar kita dan juga untuk diri kita juga Nak Syahor, sentiasa menjaga diri baik-baik ya. Baik, hingga kita jumpa lagi Syah. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Jumpa lagi, bye-bye.
0: Ya, jumpa lagi. Kita dengarkan lagu daripada Amalina, Aku Jatuh Cinta.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cinta kanegara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, segulai sejalan.

0: ekspresi, ekspresi. Warna hari anda, warna hari anda.
1: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
4: Baik, sekarang sudah pun 11.07 minit pagi dan kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini Jumaat 4 September 2026. Yang masih lagi pertemuan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: keindahan terumbu karang yang masih terpulihara hingga kelipatan sejarah kapal karam. Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti membuktikan keajaiban kembara Sarawak melangkaui dasar laut. Jom kita round ke Miri Sibuti. Saya Nadia. Satu langkah, satu masa di Jurauan.
1: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Nadia dalam Jurauan.

0: nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Baik, bagi menghindari jerebu dan melindungi diri kita, ya, langkah paling utama adalah mengurangkan aktiviti di luar rumah serta memakai pelitup muka yang sesuai, ya. Dan juga untuk anda yang berada di rumah, untuk penjagaan di dalam rumah dan juga bangunan, tutup semua pintu dan juga tingkap rapat-rapat bagi menghalang asap dan partikel halus jerebu daripada masuk ke dalam kediaman kita. Dan juga boleh gunakan penapis udara yang dilengkapi penapis untuk membersihkan ruang udara dalam rumah kita. Dan juga, ya, gunakan mod kitaran dalaman jika anda menggunakan pendingin hawa rumah atau ketika memandu kenderaan. Dan juga, ya, elakkan merokok ataupun vape di dalam rumah kerana ia akan menambah kepekatan pencemaran udara di ruang tertutup. Iaitu di antara langkah-langkah untuk menghindari jerebu dan juga melindungi kesihatan diri kita, tidak kira di luar rumah ataupun di dalam rumah ataupun bangunan, ya. Ya, sedikit info yang kita kongsikan. Baik, pada pukul 11.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam rancangan bersama Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Terima kasih kerana terus setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Ekspresi. Warnai hari anda.
0: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.

0: Ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan berkeluarga adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang membawa maksud, dan antara tandanya yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa Dia menciptakan untuk kamu kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Dalam kitab tafsir Jami' al-Bayan an-Ta'wil Ayatil Quran karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan surah Ar-Rum ayat 21 diturunkan kerana adanya hubungan tali pernikahan. Dalam sebuah tali pernikahan, Allah menghadirkan kasih sayang yang dapat membuat pasangan pengantin saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Rasa kasih sayang yang timbul ini merupakan salah satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, setiap ahli keluarga hendaklah bersama mengorak langkah membina keharmonian dan kebahagiaan keluarga. Kesibukan masing-masing dengan kerjaya dan sebagainya tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk kita mengambil mudah dalam menyantuni, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Contoh teladan yang terbaik bagi kita sebagai umat Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuklah menyantuni keluarga, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam kehidupan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat begitu banyak contoh yang menunjukkan sifat rahmat dan kasih sayang yang begitu menyerlah di dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Maksudnya, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta banyak menyebut dan mengingati Allah. Pendengar yang berbahagia, terdapat tiga aspek utama dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh diterapkan dalam keluarga kita. Yang pertama, kemesraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga. Baginda Nabi bukan sahaja melayani keluarganya dengan baik, tetapi juga menunjukkan kasih sayang dalam apa jua keadaan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan sebuah hadis yang maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku ketika aku sedang dalam keadaan haid. Lalu baginda membaca Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pendengar sekalian, begitu mesra layanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap isterinya. Kemesraannya tidak hilang walaupun isterinya berkeuzuran untuk melakukan ibadah. Baginda Nabi tetap melibatkan bersama dan memberikannya perhatian. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Aswad bin Yazid yang membawa maksud, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, baginda selalu membantu pekerjaan isterinya dan apabila tiba waktu solat, baginda keluar menunaikan solat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Begitulah sifat kasih sayang antara suami isteri yang saling melengkapi antara satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Bagi yang bergelar suami, Ini adalah peluang anda untuk mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menjadi suami mithali. Yang kedua, rahmat dan kelembutan. Baginda Nabi juga terkenal dengan sifat rahmat dan kelembutan, terutama terhadap golongan muda. Baginda tidak marah atau cepat menghukum ketika berhadapan dengan suatu situasi. Sebaliknya, beliau sentiasa menunjukkan sifat rahmat. Dikisahkan seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu ketika berusia hanya 10 tahun. Setelah meningkat dewasa, beliau pernah berkata, "Aku telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Baginda tidak pernah berkata kepadaku 'uf' sebagai tanda tidak suka dan tidak pernah mempersoalkan tentang sesuatu yang aku lakukan dengan berkata, 'Mengapa engkau lakukan itu?' atau sesuatu yang tidak aku lakukan dengan berkata, 'Mengapa engkau tidak lakukan itu?'" Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sekali lagi, baginda Nabi menunjukkan cara menyemai sifat rahmat dan berlembut dalam keluarga. Meskipun Anas bin Malik radhiyallahu anhu hanya seorang pembantu, kita perlu berusaha melayani keluarga dengan sebaiknya. Berikanlah mereka kepercayaan, pupuklah keyakinan diri mereka. Jangan biarkan emosi dan sifat terburu-buru menguasai penilaian kita. Bagi yang bergelar bapa, yang lebih dewasa dan golongan yang lebih tua, inilah peluang anda menjadi contoh kepribadian Muslim yang baik untuk generasi muda. Yang ketiga, baginda Rasulullah SAW

0: baginda Abu Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedar bahawa bapa saudaranya ini banyak berjasa kepadanya. Sekalipun Abu Talib tidak melafazkan kalimah syahadah sehingga akhir hayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadikan itu sebab untuk baginda mengangkat suara, membantah atau berhenti menghormati bapa saudaranya itu. Jelaslah sikap yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selari dengan sabdanya yang bermaksud, sesiapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah setimpal dengan perbuatan tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bagi generasi muda, inilah peluang anda menyentuni mereka yang lebih berusia. Ketepikan keegoan sekiranya anda berselisih pandangan. Sebaliknya, pandanglah mereka yang lebih dewasa dengan pandangan hormat dan kasih sayang. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri sesi pada kali ini, ingin saya kongsikan pengajaran dan penghayatan. Yaitu yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada umatnya bahawa keluarga adalah salah satu sumber motivasi untuk kita berusaha memperoleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, umat Islam hendaklah melayani ahli keluarganya dengan baik serta menunjukkan kasih sayang, belas kasihan dan lemah lembut dalam apa jua keadaan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menyantuni orang yang lebih berusia dengan pandangan hormat dan kasih sayang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.

Iaitu tadi lagu persembahan daripada Fia Julia dengan lagunya Perasaanku. Dan sekarang sudah pun 11.43 minit pagi. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Dan kita masih lagi bersama merusi pertemuan ekspresi. Baik, sebenarnya kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJT, berkesalam. Ya, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca mendung dan berjerbu di Matang katanya. Dan harap kita jaga diri dan juga jaga kesihatan. Dan juga salam Jumaat dan salam ekspresi wahai hari anda. Buat semua, semoga dipudahkan segalanya. Dan juga selamat bermasak untuk ibu-ibu katanya. Terima kasih. Itu daripada Hajrah B. Dan selanjutnya kita bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Salam Jumaat penghulu segala hari katanya. Dan panas terik di Bandar Miri, tapi si berapa berjerbu, gila katanya. Dan apa khabar katanya? Khabar baik, alhamdulillah. Dan semoga kita semua diberi kesihatan yang baik-baik serta dijauh diri dari segala penyakit. Kami layan jak tugasan kita dan lagu yang dimainkan asal ada pagi hiburan sambil kelentang-kelentong di dapur katanya. Jadi menu kami ikan masak pidang dan juga sayur petola masak sup dengan paha ayam goreng. Sedap ya, gabungan yang sesuai. Itu daripada Sabtu ya. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Mas Nahloso. Salam Jumaat DJT, kesalam. Dan juga pendengar-pendengar setia Sok FM Bintulu juga. Dan semoga sihat-sihat semuanya. Kami layan jak ekspresi sambil beristirahat di rumah katanya. Jaga kesihatan kita semua. Jerebu, oh jerebu katanya, cepatlah hilang. Itu daripada Mas Nahloso. Dan juga daripada Suhayati Abdullah. Salam Jumaat DJT, katanya semoga sihat. Cuaca di Sibu masih cerah pagi tok katanya, alhamdulillah. Dan salam ekspresi dan juga selamat masak buat semua sahabat pendengar setia Sok FM. Semoga dipermudahkan urusan. Kami baru habis kerja rumah dan tengah berehat kejap sambil layan info dan juga lagu terbaik di Sok FM. Nang steady katanya. Dan terima kasih juga dengan emoji bunga ros, empat kuntum bunga ros daripada Suhayati Abdul. Ya, terima kasih. Baik, kita berhibur lagi dengan lagu persembahan daripada kumpulan Wali Band.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ekspresi warnai hari anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Ya, terima kasih kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini. Dan sekarang sudah pun 11.52 minit pagi. Dan tepat pukul 12 tengah hari nanti, berita ringkas Sarawak FM akan kita siarkan. Dan kita akan kembali semula melalui pertemuan ekspresi selepas berita ringkas Sarawak FM nanti. Dan ini lagu persembahan daripada Nadira Zaini dengan lagunya Bukan Lagi Kita.
6: Lepas dari rindu mengenang kisah

0: Yang pentingnya driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kaute antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tangan lu belok sakit hati. Sakit hati sih
1: orang.
0: Nak cemih apa? Lepas saya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Tapi bini

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, insyaAllah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan di dalam surah Luqman ayat 1 hingga 5. Mari sama kita baca dan juga kita hayati terjemahannya. Alif Lam Mim, inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh, menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik, iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat hidayah petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya. Ayat ini melukiskan tentang bagaimana Al-Quran itu mengandungi hikmah yang menjadi hidayah petunjuk kepada golongan yang ihsan, yakni mereka yang digelar sebagai muhsinin, tingkat yang lebih tinggi daripada Muslim dan mukmin. Kita kena meluruskan kefahaman kerana tidak semua Muslim itu mukmin, yakni orang beriman, dan tidak semua orang mukmin itu adalah muhsin, iaitu orang yang ihsan. Akan tetapi, muhsin itu sudah tentu beriman dan mukmin itu sudah tentu Muslim. Sebab itu kita pernah mendengar mengenai hadis masyhur Malaikat Jibril berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam bertanyakan mengenai Islam, iman dan ihsan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu." Bahkan Allah suka kepada mereka yang bersifat ihsan, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, "Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, yakni melakukan kebaikan." Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 195. Hadirin pendengar yang dimuliakan sekalian, pupuklah sifat ihsan dengan kita beramal soleh, ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan mereka yang sentiasa mendapat petunjuk Allah yang sudah tentu dalam kalangan orang yang berjaya di dunia dan juga berjaya di hari akhirat insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Syaril Syahrizan.

ونادى أصحاب الجنة أصحاب

0: صدق الله العظيم.
1: Waktu sekarang pukul 12.42 minit tengah hari, seterusnya kami hubungkan siaran Sok FM ke Masjid Jami' Petrajaya Kuching untuk mengikuti selangsung azan khutbah dan sembahyang fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jami' Petrajaya Kuching.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan keimanan, bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah dan berusaha sedaya upaya yang mungkin untuk menjauhi larangan Allah. Berilah sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Elakkan daripada segala perbuatan yang boleh menghilangkan pahala Jumat, seperti berbual-bual dan bermain dengan telefon. Mudah-mudahan kita meraih keberkatan dan kesempurnaan pahala solat Jumat. Khutbah yang akan dibicarakan pada hari ini bertajuk memelihara dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Ikhwanana al-muslimin al-a'izza, sunnah atau hadis adalah setiap perkara yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada percakapan, perbuatan, persetujuan, sifat khalqiyah, pribadi, akhlak. Kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuklah sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya warisan, tetapi ia merupakan sistem hidup yang membentuk peradaban ummah. Sunnah juga bukan sekadar pakaian dan amalan ritual, tetapi sunnah meliputi seluruh dimensi kehidupan, termasuklah cara kita berfikir, berurusan, memimpin, hinggalah kepada memupuk sikap kasih sayang sesama manusia dan makhluk lain. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala menukilkan dalam kitab beliau Al-Muwatta bahawa telah disampaikan kepadanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Gandingan dua sumber inilah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi nadi umat Islam. Jika berpaut kepada Al-Quran tanpa hadis atau sunnah, agama tidak akan sempurna. Berpaut pada sunnah tanpa Al-Quran, maka hilanglah panduan dan pedoman hidup. Maka keduanya mesti dihidupkan seiringan dan serentak agar iman terpelihara dan kehidupan terarah. Ikhwanal muslimin al-a'izza, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan sekalian, menghidupkan sunnah bererti menghayati cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri dan masyarakat. Sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar senyuman atau cara berpakaian,
tetapi adab dalam menegur, hikmah dalam berdakwah, dan kasih dalam memimpin. Dalam rumah tangga, Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar erti kasih sayang dan tolak ansur. Dalam muamalat, sunnah menuntut kejujuran dan keadilan. Dalam kepimpinan, Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar erti amanah, tanggungjawab dan integriti. Setiap sunnah yang diamalkan pasti akan menyuburkan jiwa dan menyatupadukan masyarakat. Namun, perlu diberi perhatian bahawa terdapat segelintir dalam kalangan masyarakat yang memandang ringan terhadap sunnah. Ada yang mempertikaikan sunnah tanpa ilmu, dan ada pula yang menganggap sunnah tidak lagi relevan dalam dunia moden. Sedangkan kekuatan umat Islam terdahulu lahir daripada kecintaan, lahir daripada ketaatan dan penghayatan yang benar-benar terhadap sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Menghidupkan sunnah bermaksud menegakkan adab dalam tengah budaya kasar, menegakkan jujur di tengah penipuan, menegakkan kasih sayang di tengah kebencian, menegakkan iman di tengah kekeliruan. Sunnah bukan hanya pakaian luaran, tetapi pakaian hati yang membentuk akhlak dan kepribadian secara keseluruhannya. Menghidupkan sunnah juga bermakna menzahirkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencontohi akhlak baginda. Baginda adalah seorang yang lembut tutur katanya, tetapi tegas pada prinsipnya. Adil terhadap semua dan senantiasa mengasihi ummahnya. Jika sunnah ini kembali mewarnai masyarakat, pasti akan lahir semula generasi berilmu, generasi beradab, serta berjiwa rahmah. Dan inilah asas membina ummah yang subur dengan melahirkan generasi Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Oleh itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimah Allah, dan ikutilah dia supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Kaum muslimin yang berbahagia, kita hidup di zaman yang mana maklumat agama mudah tersebar, namun tidak semuanya benar. Justru menjadi tanggungjawab besar kita untuk mendepani cabaran ini dengan mendalami ilmu daripada sumber yang sahih dan berguru. Sehubungan dengan itu, penganjuran Majlis Sama' Hadis Kitab Al-Muwatta' Imam Malik yang sedang berlangsung sejak 1 September yang lalu dan berakhir esok hari 5 September di Masjid Jamek ini, yang juga dihadiri oleh para peserta antara bangsa dari United Kingdom, Singapura, Australia, Brunei dan lain-lain, adalah merupakan antara usaha bersungguh-sungguh kerajaan ke arah menghidupkan tradisi mulia yang menyambung sanad ilmu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke ulama pada masa kini.
Majlis ini bukan sekadar perhimpunan ilmiah semata-mata, tetapi ia adalah simbol cinta, cinta dan kasih kita terhadap sunnah, dan serta bukti bahawa umat Islam di Sarawak khasnya, di Malaysia secara amnya dan seluruh dunia, terus memuliakan, memartabatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup dan sumber hukum yang murni. Sesungguhnya muslimin mukminin sekalian, menghidupkan sunnah bukanlah pilihan sampingan, tetapi kewajiban seorang muslim yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dihidupkan akan menyuburkan kasih dalam keluarga, menyuburkan kejujuran dalam masyarakat, dan menzahirkan keberkatan dalam negara. Umat yang mencintai sunnah adalah umat yang dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada kehancuran dan kerosakan nilai. Kaum muslimin yang berbahagia, sebelum mengakhiri khutbah ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting. Antaranya ialah pertama, Al-Quran dan Sunnah ialah sumber hukum dan pedoman hidup yang wajib menjadi rujukan bagi setiap muslim. Kedua, umat Islam hendaklah berusaha memelihara dan menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Ketiga, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya semata-mata pada lafaz salawat, tetapi pada nilai akhlak dan contoh teladan yang telah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan sebagai panduan. With the khutbah today entitled Preserving and Reviving the Sunnah in Our Lives, Khatib would like to address few summary to reflect us with several important lessons insyaAllah. First, the Quran and the Sunnah are the sources of Islamic rulings and guidance for our life, and they must serve as the primary references for every Muslim. Second, Muslims must strive to preserve and embody the Sunnah for the Prophet sallallahu alaihi wasallam in their daily lives. Third, for the Messenger of Allah, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is not expressed merely through the recitation of salawat, but also by embracing the noble values and exemplary conduct that he demonstrated for us to follow. Allah subhanahu wa ta'ala in verse 21 of Surah Al-Ahzab says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Indeed, in the Messenger of Allah you have an excellent example for whoever places their hope in Allah and the last day and remembers Allah abundantly. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu inna

0: والحكمة والحكم وترجما لنسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dimuliakan sekalian, berikutan keadaan cuaca berjerebu sehingga ke tahap berbahaya menurut indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan, maka orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan, memakai pelitup muka yang sesuai terutamanya untuk golongan yang berisiko tinggi, dan meminum air kosong secukupnya. Pada masa yang sama, patuhilah nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Muslimin mukminin sekalian, selain itu teruslah mengimarahkan masjid dan surau secara istiqamah dengan melaksanakan solat fardu berjamaah dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat lima waktu. Kukuhkanlah perpaduan dengan sikap hormat menghormati dan saling bekerjasama sesama masyarakat. Usahakanlah rezeki yang halal lagi baik agar hidup kita dirahmati dan diberkati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim. Wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya akan membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan ummah. Perbanyakkanlah salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah senantiasa berselawat, yaitu memberi penghormatan dan kebajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن بقية الصحابة والتابعين وعن التابعين تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Perteguhkanlah pribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan mereka yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada para pemimpin negara kami, khasnya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin Sarawak, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami umat yang berintegriti, umat yang bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang kami ceburi, demi mendukung negara dan Sarawak yang maju makmur serta mendapat perlindungan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, kesatuan kami dalam ibadah, kesatuan kami dalam akhlak atas pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, nikmat kesihatan dan nikmat ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala wabak dan bala yang mengganggu kehidupan kami. Luaskanlah rezeki kami dan berikanlah bantuan kepada kami untuk kami mengharungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر

Lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf yang di hadapan. Istau di salati athabakumullah. Istau di salati wa hafidhu alaiha rahimakumullah. الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان

بهم ولا الضالين.

اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد

السلام عليكم ورحمة الله.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Baik, waktu sekarang sudah pun 1.38 minit tengah hari.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerubu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
3: Baik, sementara itu kualiti udara di Sarawak semakin membimbangkan ya apabila daerah Serian mencatatkan indeks pencemar udara IPU tertinggi pada paras 517 iaitu kategori berbahaya setakat jam 11 pagi tadi ya. Dan selain Serian, Kuching turut berada dalam kategori berbahaya dengan bacaan 310. Sementara itu Semerahan dan juga Sri Aman masing-masing merekodkan bacaan 281 dan 239 kekal dalam kategori sangat tidak sihat, dan 6 lagi kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, manakala 2 stesen berada pada kategori sederhana. Itu sedikit info yang kita kongsikan mengenai kualiti udara di Sarawak waktu ini. Jadi sentiasa menjaga kesihatan kita.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
2: Nyaman kau pergi hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah.
3: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Baik, tepat pukul 2 petang nanti anda akan bertemankan rakan tugas DJ Nana melalui pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Dan ini merupakan lagu terakhir kita melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini. Hingga kita jumpa lagi, kepada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
0: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Bersama kami Nana menemani petang tok kita orang, bersama tok orang. Semestinya di Ritma Music Retro terbaik. Terima kasih DJT yang dah pun bersama-sama kita orang tadi sejak pukul 10 pagi sampai ke pukul 2 petang. Semestinya di pertemuan ekspresi warnai hari anda. Salam Jumaat. Semoga hari-hari yang kita lalui sentiasa diberkati dan dipermudahkan segalanya. Walaupun hari tu langit kita mungkin sedikit kelabu sebab jerebu menyelubungi nak jangan hati kita pun ngikut berjerebu ha. Mun pandangan mata sedikit kabur, jangan biarkan pandangan hati pun kabur. Ha. Teruskan fikir yang baik-baik, senyum selalu, sebarkan aura positif pada semua orang yang berada di sekeliling kita. Jerebu mungkin menutup keindahnya langit sementara waktu. Tapi jangan biarkan sesekali kita biarkan ia menutup cerahnya harapan dalam hati. Cece. Okey, lagi jerebu belum lelat cerita kita. Tapi dah benarlah, teruk gila dah. Jerebu tu, kualiti udara di Serian membimbangkan apabila merekodkan indeks pencemaran udara IPU 516, sama juga di Kuching merekodkan bacaan IPU 310 dikategorikan sebagai berbahaya setakat pukul 1 tengah hari tadi. Dan berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar JAS menerusi Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS, dua kawasan lain iaitu Samarahan dan Sri Aman turut merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat, iaitu Samarahan 281 dan diikuti Sri Aman 236. Sementara yang 6 kawasan berada pada tahap sihat dengan Sarike merekodkan IPU 182, Sibu 180, Muka 177, Bintulu 156 sama laju 136 dan ILP Miri dengan bacaan IPU-nya 112. Dan Limbang mencatatkan IPU 91, diikuti di Miri 93 dan Kapit 90 masing-masing pada tahap sederhana. Oh, hasluhah. Ampus senyawa di luar ya. Jadi untuk kita orang yang berada di kawasan terjejasnya nak jerebu ya, jangan lupa pakailah pelitup muka. Okey, lindungi diri kita. Kita jaga kita dan jaga kesihatan kita semua. Baiklah, hari itu hari Jumaat 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semestinya di Ritma kami akan kongsikan informasi-informasi dan juga kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro semestinya terbaik di Sarawak FM. Dan macam biasa untuk jam yang pertama tu kita akan dengarkan cerita apa yang viral semestinya di Ritma Music Retro terbaik. Tapi sebelumnya jom kita layan dulu lagu daripada kumpulan Ellie Cats dengan lagunya Hadirmu. Terus ceria semestinya di Sarawak FM.

0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seli dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia, kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Tahun berapa Puyuk?
2: Tahun 63.
3: Saya Mos Ben Ucai, Abang Penghulu.
4: Saya tu Cikgu Mat, Madram. Nama sebenar Ahmad Yadi Rahman. Jangan lupa Cikgu Mat.
5: Hai, kami Nur Hijrah Yahya. Cerah kami Nur Hidayah binti Ujat. Dalam Jiran Sekampung. Setiap hari Jumaat jam 5:30 petang
6: di Sarawak FM.
7: Sehati sejiwa. Cikgu Mat.

0: Rafish dengan lagunya Jangan Berhenti. Jangan berhenti kerana kadang-kadang di sebalik satu langkah kecil ada impian besar yang sedang kita perjuangkan. Tok yang kami nak kongsikan menerusi
1: apa-apa yang viral hari ini dalam ritma.
0: Okey, kisah dari India tu benar-benar menyentuh hati. Seorang ibu tunggal yang bernama Ramabai menyertai lajuran sejauh 3 km secara spontan demi membiayai pengajian 2 orang anaknya. Jadinya nekat untuk menyertai perlumbaan larian sejauh 3 km secara mengejut dan si sangka-sangka muncul sebagai juara. Boikot tu bukan kerana mengejar populariti, tapi sebabnya mau mencari sikit rezeki untuk membantu membiayai pengajian 2 orang anak perempuannya. Dan lebih menyentuh hati nak selepanya ya, berapa kali tertanggal ketikanya boikot. Akhirnya, Nya tanggalkan selepanya dan terus berlari tanpa alas kaki hingga ke garisan penamat. Akhirnya, usaha yang membuahkan hasil. Ramabai muncul sebagai juara dan hanya ngembak pulang trofi serta wang tunai sebanyak RM3,000, kira-kira RM140 duit kita lah. Jadi kan, untuk jadikan sebagai pengajaran dan juga iktibar dan juga motivasi untuk kita bersama. Nampak kecil nilainya kan, tapi besar maknanya apabila setiap ringgit ya datang dari keringat dan kegigihan seorang ibu yang sanggup mula apa-apa aja demi anaknya. Jadi, mohon hari tu kita sedang berjuang untuk sesuatu, jangan cepat mengalah. Mungkin langkah kita agak perlahan, mungkin jalannya sangat-sangat susah, tapi selagi kita berhenti, masih ada harapan untuk kita sampai ke destinasi. Macam lagu yang kami mainkan tadi, Rafish, Jangan Berhenti. Teruslah melangkah untuk mencapai apa yang kita mahu. Okey, dah pukul 2.31 petang waktu tu. Hiburan diteruskan dengan lagu retro seterusnya. Orang kelahiran Sarawak, saya pasti kenal dengan seorang sosok yang begitu cantik sekali, Camelia, dengan lagunya Siapakah. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa. Ritma.

Okey, apa yang viral kami nak kongsikan? Yang viral baru-baru tu. Gara-gara ketagih TikTok, inisiatif anak yang beri buku mewarna dekat bapaknya meraih pujian. Pengguna media sosial hari tu bukan ajak terhad kepada golongan muda aja. Malah ibu bapa warga emas pun si terlepas daripada ketagihan skrin. Dan menerusi sikit hantaran di platform Threads yang baru-baru tu tular, seorang pemuda tempatan yang dikenali sebagai Aiman ia berkongsi pendekatan unik bagi membantu bapaknya mengurangkan masa untuk penggunaan telefon bimbit. Jadi si Aiman tu tadi yang ngambil keputusan lah untuk memberikan sebuah buku mewarna kepada bapaknya yang mesra dipanggil Tok Pin sebagai alternatif terbaik untuk mengalih perhatian daripada telefon pintar. Dan langkah Tok diambil selepasnya nanggah lah yang sedar yang bapaknya tadi menghabiskan terlalu banyak masa melayari aplikasi TikTok setiap hari. Dan menerusi video yang dikongsikannya, bapaknya dilihat sangat tekun mengisi ruang lukisan menggunakan pen penanda berbilang warna. Dan hasil hiasan tersebut kelihatan amat berseri, kemas dan penuh dengan rona-roni dalam warna. Dan dalam sikit perkongsian berasingan, bapaknya tu juga menunjukkan lukisan yang telah siap kepada adik keluarga yang lain dengan wajah yang sangat excited, sangat teruja. Dan kata si Aiman, yang ada kami orang harus beri bapak buku mewarna sebab nak bantunya mengurangkan ketagihan TikTok dan potong masa skrin. Ada sesiapa tak lagi yang ada bapak macam tu? Macam ya, yang ada menerusi hantarannya. Dan perkongsian tak bukan saja mendapat reaksi positif daripada warganet, malah turut menarik perhatian seorang doktor yang berpengalaman dalam mengendalikan pesakit geriatrik. Dan menurut pakar berkenaan, kaedah yang digunakan oleh keluarga Aiman sangat berkesan untuk kesihatan minda golongan veteran. Dan kata doktor berkenaan, sebagai doktor yang menjaga pesakit geriatrik setiap hari, boleh dikatakan bahawa golongan warga emas toknya ibarat bayi besar. Jangan marah sedaknya, sebaliknya banyakkan bersabar. Jadi untuk membantu mencegah masalah gangguan kognitif ringan ataupun nyanyuk, biarlah sedaknya menikmati aktiviti yang pernah disukai sewaktu muda. Dan beliau turut menambah bahawa aktiviti sampingan kedak bermain sudoku, membaca buku ringkas atau mewarna dengan pemantauan keluarga dapat merangsang fungsi otak yang baik. Dan usaha kecil yang kreatif daripada keluarga tu membuktikan bahawa kasih sayang serta kesabaran mampu memberikan impak yang sangat

positif terhadap kesejahteraan ibu bapa kita. Moga-moga dengan cerita macam tu akan menjadikan inspirasi untuk kita lah, bersama dengan keluarga kita, lebih-lebih lagi dengan orang tua kita. Mohon selalu lihat naga skrinnya, kita boleh cuba kaedah tu. Okeylah, ya tadi antara kisah apa yang viral kami kongsikan untuk jam yang pertama dalam Ritma. Dan sekejap lagi pada pukul 3 petang, kita akan bersama dengan Yati Jaya untuk berita ringkas Ro FM yang akan disiarkan pada pukul 3 petang. Apapun yang kita orang lakukan pada waktu itu, mungkin ada yang tengah bertugas, tengah menghadap skrin ya, mohon rasa macam gepat ya, berehat seketika. Jangan leka gila naga skrin ya, sakit mata. Dahlah jerebu di luar ya nak. Rehatlah seketika, okey? Sambil-sambilnya, jom kita layan sebuah lagu Hindustan. Hai Meradil. Terus ceria taklah ritma muzik retro terbaik.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

Wanita solehah ialah wanita yang sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Apabila kita tersilap, dia segera bertaubat. Apabila dia diuji, dia segera bersabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dialah wanita yang sentiasa menjaga solatnya, memelihara marwahnya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sentiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat wanita solehah ni bukan sahaja menjadi penyejuk hati suami, bahkan menjadi penyejuk mata ibu bapanya, pendidik kepada anak-anaknya dan pembawa rahmat kepada seluruh masyarakat. Mungkin hari ini dunia tidak mengenali namanya. Mungkin dia bukan seorang yang terkenal. Tetapi jika dia dikenali di sisi Allah SWT sebagai wanita yang beriman dan bertakwa, itulah kemuliaan yang paling tinggi sekali. Saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein, lebih dikenali dengan Ustazah Nisha daripada Singapura. Selamat mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Rachel.
1: Assalamualaikum. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Hari itu 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan mungkin juga ada yang menyambut hari jadi pada hari itu. Semua jadi diucapkan semoga punya umur murah rezeki hendaknya. Antara yang nyambut birthday hari itu nak DJ Yan. Nia nyambut birthday hari itu. Semak jadi untuk Yanti. Semoga murah rezeki, dipermudahkan urusan, sihat walafiat hendaknya. Dan juga untuk semua yang meraihkan hari jadi pada hari itu, mendoakan semoga berbahagia juga lah ha. Dan si korang juga ada yang menyambut hari ulang tahun perkahwinan yang keberapa ya. Alhamdulillah. Apapun doa, semoga terus kekal bahagia hingga ke jannah. Baik, dah pukul 3.20 ambil petang waktu tu. Jom kita ikuti rancangan iTech terbitan DJ Bob Adudu. Dan lepas ya kami akan kembali bersama kita orang semestinya di Ritma Music Retro Terbaik. Dan kami akan bacakan komen-komen dari kita orang semua, okay? Itulah Ritma Music Retro Terbaik. And you now barrel tune
2: there. You know what it is. Apa yang menarik dalam iTech hari ini, aplikasi Iman Pro kini telah dimuat turun lebih 1 juta kali.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Nampak guys, terdapat beberapa aplikasi memfokuskan kepada kemudahan dalam mengikuti solat waktu ataupun waktu solat dan beberapa ciri khusus yang lain. Salah satu yang dibangunkan pembangun tempatan adalah Iman Pro. Setelah dibangunkan secara bersorangan sejak 14 tahun yang lepas, kini aplikasi Iman Pro mencatatkan angka muat turun melangkaui lebih 1 juta kali. Menariknya mengenai aplikasi ini adalah penawaran antaramuka yang kemas dan minimal tanpa gangguan kandungan lain. Ia turut menyertakan sejumlah ciri tambahan yang sangat berguna kepada pengguna Muslim di Malaysia. Pada awalnya, Iman Pro dibangunkan dan ditawarkan untuk pengguna iPhone sahaja. Pada 2024, ia turut diperluaskan kepada pengguna Android dan kini ia turut ditawarkan kepada pengguna jam tangan pintar Apple Watch. Bagi anda yang berminat, boleh muat turun Iman Pro di App Store dan Google Play Store dan menggunakannya dalam kehidupan harian anda. Anda turut boleh menyokong pembangunannya dengan membeli cenderamata Iman Pro melalui laman Shopee. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
1: Tune in again next time.
2: Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM.

0: Boleh. Dengar ajak Ritma 2 petang sampai 6 petang. Music retro terbaik.
1: Okey, itulah Ritma music retro terbaik. Selamat petang semuanya. Semoga ceria selalu. Ada yang duduk di rumah, ada yang sedang bercuti. Selamat cuti diucapkan. Dan kami nak kongsikan sikit info tu mengenai Jabatan Pendidikan Sarawak JPNS akan memaklumkan kaedah pengoperasian sekolah di Sarawak susulan dengan keadaan jerebu bagi 7 September hari Isnin pada esok hari sebelum pukul 2 petang. Dan JPNS menerusi hantaran di Facebook memaklumkan perkara tu bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid serta seluruh warga pendidikan terus menjadi keutamaan. Dan menurut JPNS, keputusan berhubung kaedah pengoperasian sekolah akan dibuat selepas yang ambil kira lah keadaan jerebu yang berlaku ketika itu. Jadi, ibu bapa dan juga penjaga, murid serta warga sekolah dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti hebahan dan juga arahan rasmi daripada Kementerian Pendidikan KPM dan juga JPNS. Sejak juga turut diminta memantau keadaan diri dan juga anak-anak, khususnya individu yang mempunyai masalah kesihatan berkaitan pernafasan. Selainnya, JPNS turut juga mengingatkan semua pihak supaya mengurangkan aktiviti luar dan pendedahan kepada jerebu sekiranya keadaan kualiti udara semakin merosot. Dan pada masa yang sama, keperluan kesihatan dan keselamatan anak-anak perlu sentiasa diberi perhatian bagi mengurangkan risiko akibat keadaan jerebu. Yalah, dalam situasi keterangan, kewaspadaan dan juga kerjasama semua pihak amat diperlukan. Yang penting, jangan molah sebarang andaian. Tunggu pemakluman rasmi dan ikuti arahan yang dikeluarkan. Okey, pastikan esok hari kita akan mengetahui lah apa yang akan disampaikan mengenai kaedah pengoperasian sekolah di Sarawak susulan keadaan jerebu. Akan diumumkan pada esok hari sebelum pukul jam 2 petang. Okeylah. Di sini pun tak berada pada waktu tu. Teruskan kesetiaan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan kita juga ada rakan-rakan yang dah pun singgah di laman Facebook Live Sarawak FM. Kita ada Saftiah Ramli. Salam Ritma, tanya sok petang. Salam Jumaat, penghulu segala hari. Panas di Miri, katanya. Nak request lagu, ku tak ingin menangis lagi. Nyanyian Datuk DJ Dev, pakai hiburan petang. Santai-santai aja. Abi dan Umi Aisyah, assalamualaikum Nana. Ku salam, sok petang dan selamat tugas di petang hari tu, katanya. Yang berjerebu tu, semoga dipermudahkan segala urusan Nana dan diberikan kesan yang baik. Kami datang untuk mendengar Ritma. Cuaca di motorbus mendung tapi panas. Kami sekeluarga tengah mula pengat pisang pakai minum petang. Semoga kita semua dipelihara oleh Allah di musim jerebu tu. Mendapat tak lagu, nak dengar lagu Meniti Titian Usang dari Search di petang Jumaat yang barakah. Terima kasih yang Rabi. Nyaman ada je pengat pisang. Kami pun lama je si mula pengat pisang ya kok. Selamat menjemur selera kelak. Okay? Sabtu ya Ramli, salam Jumaat, katanya. Apa khabar Nana? Sihat juga. Dok Khalid yang hantar ucapan tu apapun kepada Safri Ramli, selamat sihat juga untuk kita lah ha. Masnah Arni, salam buat semua setia je duduk di rumah tu. Mun siap keperluan untuk keluar menantang kita ya dengan keadaan cuaca di Kuching tu ya Rabi. Berkabus sama mata nak oh. Pedih je sama mata. Dan Mak Tai, on the way balik dari Semarahan. Bukan-bukan ajak kelasap abu dunia kita tak Nana. Pedih je asam masa mata tanya. Pernafasan ni boleh pada lagi. Umas je rasa. Kita jaga kita kena tok Nana. Nama-nama tak kita ya. Jangan lupa pakai pelitup muka. Rashidah Edi, cuaca panas berjerebu petang tok. Kami di kabung tok sedar air. Dah berapa hari sedar air tanya. 3 hari tok langsung sedar air. Apapun kepada Rashida Eddy, semoga dipermudahkan urusan tak disiar. Kami tu tengah rehat tetanya. Layan Ritma minum makan biskut dengan jam mangga. Nyamannya. Nak dengar lagu Nur Cinta Amir Masdi tanya. Okey, insyaAllah ha. Kita mainkan lagu-lagu retro petang tu. Hai Suhaila Abdullah, yang hantar gambar, yang hantar bunga lo. Terima kasih. Sharifah ni Fashad Akil. Rehat dari rumah tu, di sebuah yang masih jerebu cuacanya. Salam untuk semua sahabat, sentiasa kami ingati dengan ucapan sayang semuanya. Nak dengar lagu Intan Maya, Cinta Tersipu Rapi. Musik lagu lain pun boleh jua. Okey, tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Dah pun pukul 3.32 minit petang. Masuknya Sofal Asar untuk Zon 2 Diniah berkenu Milisi Butik dan Juak Mahudik. Jom dengarkan Anissa dengan lagunya Dendam Terlerai. Jangan ada yang berdendam petang-petang macam tu. Memaafkan je lah, kata Mama Dana O, untuk mendapatkan ketenangan. Maaf bukannya kita kalah, tapi kita sedang meredakan diri kita.

Dendam telerai Anissa. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, maksudnya solat fardu asar untuk kucing siburan bau lunduk dan sematan adalah pada pukul 3.50 minit petang. Teruskan berhibur, dengarkan Endang Estorina dengan lagunya Indung Indung, dan lepas ia kita akan dengarkan Ramli Sarip dan juga A. Romzi dengan lagunya Bukan Kerana Nama, hanya di Ritma Music Retro Terbaik. Kepala

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Sunnah memiliki sukah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar kita orang semua? Alhamdulillah, pada kali ini kita melihat Sirah Pilihan sukah. Nah, sukah tu adalah, kita dengar ceritanya, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki bekas yang dipanggil sukkah, yang mana bekas itu untuk meletakkan wangi-wangian padanya. Tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wangian adalah satu perkara yang disukai oleh Allah. Sebab yang ada dulu pun kita ada maklumkan perkara yang mana mun diberi Nabi Madah jangan di reject. Terima aja. Minyak wangi, salah satu daripadanya adalah at-tib, minyak wangi. Jadi sebab yang mun orang beri minyak wangi kepada kita, jangan kita madah, kami dah ada minyak wangi, tu brand si disuka kami, si boleh. Atar kah ataupun apa-apa fragrance kah, wangian kah, maka kita terima. Jadi sebab apa? Wangian tu adalah perkara yang disuka oleh Allah SWT, dicintai oleh Nabi. Jadi dalam riwayat tu tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu Nabi ada bekas untuk meletakkan minyak wangi Nabi yang dipanggil sukkah. Jadi maksudnya tuan-tuan, semua kita bersama-sama jadi orang yang ada minyak wangi. Pertama sekali mau tahu juga, minta maaf lah, kadang-kadang kita tu si perasan, petah lagi hari gini tu, hari panas, jangan ditandah kita tu terbelai-belai, kata orang berpeluh-peluh sampai berwangit. Jadi ya si bagus, petah lagi mun kita tak nak ke masjid, ya Allah, kita semayang berjemaah, merinsak orang kiri kanan dengan kita apabila kita tu berbau yang tidak baik. Jadi sebab ya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, kita sama-sama perasan diri tu. Jangan kita nandah diri kita tu bau-bau asal badan kita tu tadi sehingga mengganggu orang lain ataupun diri kita pun si selesa. Kita mau wangi-wangian. Nabi SAW mencintai mis, Nabi mencintai ud, Nabi mencintai wangian-wangian. Maka sama juga lah dengan kita tuan-tuan, rumah kita, badan kita tu, mun kita pergi ke masjid, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wahai anak Adam, ambillah the best garment, pakaian yang terbaik, wangian yang terbaik untuk kamu menuju ke masjid. Jadi supaya apa? Kita beribadah dalam keadaan nyaman. Bukan di masjid saja, di rumah pun kita sama juga lah. Maknanya jadi orang yang suka berwangi-wangian. Sehingga sunnah adanya tempat, adanya bekas untuk kita mewangikan diri kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Cuma wangian-wangian tu pun ada nyempun differentiate, ada perbezaan. Inna khaira tibar tibir rajul ma zahara rihuhu wa khafiya launuh wa khaira tibin nisa ma zahara launuhu wa khufiya rihuhu. Namun wangian Nabi beritahu mesti ada perbezaan. Wangian orang lelaki tu warnanya pun si terang-terang tapi baunya kuat. Wangian bagi perempuan warnanya terang tapi wanginya janganlah nama bau terbabak, kata orang lah, si bagus, bau yang terlalu kuat sehingga boleh mendatangkan fitnah. Jadi sebabnya tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengikuti sunnah Nabi SAW. Suka berwangi-wangian, ada bekas untuk kita meletakkan minyak wangian kita, pakaian kita, badan kita, supaya kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi SAW.
2: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kadang-kadang.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Si lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dolok mari. Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.
7: Ritma, muzik retro.

0: Music and Retro terbaik. Dah pun pukul 4.05 minit petang waktu tu. Assalamualaikum sepetang semuanya. Terus bersiaran bersama di Ritma Music Retro terbaik bertemankan dengan kami Nana untuk hari tu. Hari tu hari Jumaat 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk jam yang seterusnya tu nak kita akan dapat ikuti rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai bersama dengan Coach Arif lah. Dan seterusnya pada pukul 4.45 petang untuk perkembangan sukan kita akan bersama dengan Aida semestinya dalam Go Head Sarawak. Sebelum teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya, jom kita bersama dengan Iskandar dulu untuk info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum Iskandar.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang. Okey, teruskan dengan info cuaca untuk hari tu, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 4 September 2026. Dimulakan dengan cuaca petang. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah dan Kapit. Jerebu pada bahagian Kuching, Serian, Bintulu, Miri dan Limbang. Pada cuaca malam pula, hujan di beberapa tempat pada bahagian Serian, Samarahan, Seri Aman, Sarike, Sibu dan Kapit. Jerebu pada bahagian Kuching, Betung, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di Pakiran. Pada bahagian selatan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk utara Sarawak pula, ombak ketinggian ombak iaitu 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
0: Terima kasih Iskandar. Selamat bertugas.
1: Okey, selamat bertugas.
0: Demikian tadi dah pun bersama dengan Iskandar untuk info terkini keadaan cuaca. Okey, jom bersama dengan Datuk DJ Dev dengan lagu yang ku tak ingin menangis lagi hanya di Ritma Music Retro terbaik.

itulah dengan ritma musik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Suara FM sehati sejiwa. Suara FM sehati sejiwa. Okey, kami nak kongsikan perkembangan situasi jerebu di Sarawak tu yang kami perolehi dari Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak yang dikemas kini setakat pukul 3 petang. Tapi sebelumnya kami nak kongsikanlah juga warna-warna di sebalik bacaannya, petunjuk IPU-nya. Kalau bacaannya 0 hingga 50, warnanya warna biru. Maksudnya baik, pencemaran yang rendah tanpa kesemburuk kepada kesihatan. Dekat ya, kalau IPU-nya 51 hingga 100, warnanya warna gadung, warna hijau. Dengan bacaan sederhana, iaitu pencemaran sederhana yang tidak mendatangkan sebarang kesan buruk terhadap kesihatan. Dekat ya, mun bacaannya 11 hingga 200, ya warna kuning. Maksudnya tidak sihat, iaitu memburukkan keadaan kesihatan golongan berisiko tinggi, iaitu individu yang mempunyai komplikasi jantung dan paru-paru. Kalau bacaannya 201 hingga 300, warnanya warna oren. Maksudnya sangat tidak sihat, memburukkan keadaan kesihatan serta mengurangkan toleransi terhadap aktiviti fizikal bagi individu yang mempunyai komplikasi jantung dan paru-paru, menjejaskan kesihatan awam. Sekiranya bacaannya 301 hingga 400, warnanya warna merah muda. Maksudnya berbahaya, iaitu berbahaya kepada golongan berisiko tinggi dan juga kesihatan awam. Manakala kalau bacaannya 401 hingga 500, warnanya warna merah, tapi merahnya agak macam merah darah lah. Maksudnya sangat berbahaya. Berbahaya kepada golongan berisiko tinggi dan kesihatan awam. Sekiranya IPU-nya 500 ke atas, warnanya warna macam warna merah campur dengan coklat. Macam merun-merun sikit lah. Jadi maksudnya sangat berbahaya, berbahaya kepada golongan berisiko tinggi dan juga kesihatan awam. Ya, maksud warna dalam petunjuk IPU. Dan Serian masih lagi kekal mencatatkan indeks pencemar udara IPU tertinggi pada Paras 519 setakat pukul 3 petang tu tadi, dengan bacaan IPU-nya 519 dan statusnya sangat berbahaya. Sementara ya, ada 4 kawasan dengan kategori statusnya ialah berbahaya, iaitu di Kuching 313, manakala di Lunduk 321, Tebeduk 390 dan Lubuk Antu 325. Atau bagi kawasan yang mencatatkan kategori berbahaya. Manakala ada 3 kawasan yang mencatatkan bacaan IPU dengan kategori sangat tidak sihat, iaitu Samarahan 284, Sri Aman 236 dan Kanawit 207. Dan ada 8 kawasan dengan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu di Sarike 183,181, Mukah 179, Bintulu 158, Asam Malaju 152, ILP Miri 151, Lawas 133 dan Betong dengan bacaan IPU 186. Dan 4 kawasan berada dalam kategori sederhana, iaitu di Kapit dengan bacaan IPU-nya 88, Miri dengan bacaannya 97, Limbang 91 dan Bario dengan bacaan IPU-nya 70. Atau tadi kami kongsikan perkembangan situasi jerebu di Sarawak. Jadi apapun pada semua
yang berada di kawasan yang sangat berbahaya, sangat berbahaya dan juga sangat tidak sihat ya. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Kadang-kadang bila dalam keadaan jerebu tu, kita mudah rasa macam sakit tekak akibat jerebu, gatal-gatal pada kulit. Sebabnya berlaku ya, sebab zarah halus dan bahan pencemar dalam udara kotor hanya mengakibatkan kita rasa macam merengsakanlah kulit serta saluran pernafasan. Jadi macam ni cara mutasi gatal akibat jerebu tu, kita banyak minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk melembapkan tekak dan juga membantu tubuh melawan radang. Kurangkan aktiviti luar, kekal berada dalam rumah ataupun bangunan untuk mengelakkan pendedahan langsung kepada udara jerebu. Lekat ya, mandi dan tukar pakaian sejurus pas pulang dari luar bagi membuang debu halus yang melekat pada kulit. Jangan sampai rumah halu, gurin tergele-gele, jangan. Mandi dulu ah. Lekat ya, pakai pelitup muka. Jika perlu, keluar rumah dan gunakan pelembap, sapukan lotion ataupun pelembap kulit yang lembut untuk mengurangkan rasa gatal pada permukaan kulit. Tadi adalah antara cara-cara untuk mengatasi gatal akibat jerebu. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Sudirman Haji Arsyad dengan lagunya Bila Wajahmu Ku Bayangkan. Lepas ya, kita akan ikuti rancangan Fleksi Diri terbitan DJ Jai.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Pada hari ini saya nak berkongsi mengenai penjagaan kesihatan. Semoga ia bermanfaat kepada kita semua. Suara saya tu nak dah lain-lain suara saya nak. Jadi tu saya ingat saya pun juga lah. Sihat di tempat kerja adalah satu perkara yang sangat susah untuk dicapai bagi mereka yang bekerja, terutama sekali yang bekerja di dalam pejabat. Pekerjaan yang melibatkan 8 jam duduk depan komputer 5 hari seminggu, memang tu memang kita mana apa tight schedule lah, mudah-mudahan nang pack lah. Jadi situasi kerja seperti ya memang sudah tentu akan menyebabkan pelbagai masalah seperti sakit kepala, disebabkan terlalu lama melihat komputer, obesiti kerana si banyak bergerak, betul si. Jadi macam ni kita nak satu cara-caranya untuk kita nak menangani ataupun memperbaiki situasi sedemikian. So saya beri beberapa tip lah. Nombor satu, kemun boleh jauhkan makanan ringan dari tempat duduk. Junk food. Berapa orang kita orang ngaku siapa itu ngaku siapa kita letak di tempat duduk ofisnya, sebelahnya ada keropok. Ada kacang, ada gula batu, ada peyek dan sebagainya. Bila kita ada mau makan macam yang dekat kita, maka apa pula kita? Kita akan makan benda yang lah. Itu orang panggil dalam stress eating. Bila kita dalam keadaan stress, memang mau makan contoh lah akan menjadi penawar hati kita. Betul sih? Tak boleh kerana demikian, ia akan menyebabkan bertambahlah kita pun berat badan kita dan sebagainya. Yang keduanya ialah mungkin kita betul-betul lah nak jaga kesihatan kita, minum air secukupnya. Jangan takut minum air. Kalau orang takut, kenapa takut minum air? Minum air banyak gila kat kemih. Okay. Tapi kita mesti ingat lah, lebih banyak air kita minum, lebih badan kita si takut nyimpan air. Orang yang minum air sikit, badannya tahu ini tu minum si banyaknya akan disimpannya ya dalam badan kita. Jadi lambat laun berat kita akan naik. Jadi jangan takut minum air banyak. Mun dapatlah lebih daripada 6 gelas sehari. Ikut cara Nabi minum tegur sikit, berhenti. Ada caranya. Yang ketiganya, macam nasi biasa nak bersenam. Bersenam. Saya dah malas selalu. Doktor madah bersenam 20 minit 3 kali seminggu pun dah cukup. Bukan yang ramad ni, berjalan-jalan dekat luar rumah saya. Jangan je asuk ngepung kita je lah. Okay. So dengan tip yang mudah tadi yang saya beri ialah apa, jangan makan junk food, jauhkan daripada tempat duduk, minum air secukupnya dan senaman untuk penting ya. Semoga kita semua diberi kesihatan yang sebaiknya. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

Yang terus menggamit kenangan bersama dengan Rocky Awanda dengan lagunya Bulan di Tutup Awan. Dah berpukul 4.27 minit petang waktu tu. Terima kasih untuk semua yang terus bersiaran bersama semestinya di Ritma Muzik Retro Terbaik. Akan bacakan komen-komen tu James Pengiran. Sabtu tugas Nana Cuaca di Sibu mendung dan berjerebu. Sama juga di situ. Afian Mahyus. Salam Nana. Ceria selalu nak dengar lagu Sudirman Jahsyat Bila Wajahmu Aku Bayangkan. Dah pun kami betulkan tadi. Semoga terhibur hendaknya. Norliana Kuang. Hai Kak. Apa khabar? Semoga ceria selalu Kak. Nana nak nyampe salam buat semua sahabat Surat FM dan juga pendengar yang tune. Bersama ngantuk mata Nana. Naga jerebu makin tebal tu katanya. Stay safe. Terima kasih Nana. Semoga terus sihat jaga kita katanya. Terima kasih untuk Norliana Kuang. Semoga sihat selalu juga. Norangah Nor. Salam sehati sejiwa nak request lagu Ramli. Jangan diinai-inaikan untuk hiburan sendiri dan sahabat Sarawak FM semuanya. Semoga terhibur selalu. Tok daripada Nek Mok, layan ajak lagu petang tok dari Nana Yak Yak Ye katanya. Cuaca panas petang tok, tambah lagi dengan jebu, kita jaga kita ajak menata kita ya. Nana Yak Yak Ye katanya. Doli Jumat, mana lagu Ikatan Manis di bulan September dari Datuk Syafiq Aini, boleh si mainkan DJ katanya. Semoga dapat menghiburkan semua. Teruskan keceriaan bersama Waima kita diselubungi jerebu menata kita ya. Seterusnya kita ada Elisman Zetra 3. Hai hai Nana, alangkah indahnya hari-hari mendatang andai lelangit biru mendayu-dayu. Adeh, hai semua, berebah Saban hari katanya. Jerebu macam tebal, air semangat untuk Nana nak dengar lagu Orang Putih Careless Whisper nyanyian George Michael. Hiburan sedih ngenang jerebu kau. Okeylah, lagi daripada Suhaila Abdullah. Selamat tugas, selamat petang. Semoga siap petang tu dipermudahkan tugasan dengan lancar. Untuk rakan-rakan FB, walaupun saya berada rehat di rumah, santai-santai sambil dengar Rio layan Ritma. Semoga kita semua terhibur. Jerebu makin teruk gelap, hari bau asap dah kurang katanya. Semoga jerebu hilang dan semoga hujan turun, insyaAllah. Amin. Dan seterusnya ada lagi Hasanah Dawi. Sabtu tugas petang tu di Ritma. Cuaca mendung di Kabung tapi bahang panas terasa. Jerebu masih ada dan kami di Kabung tu masih lagi dalam dalam dilema tanya. Saya dah air dah berapa minggu dah saya dah air. Apapun semoga dipermudahkanlah urusan Tok Onisia Hasanah Dawi ya. Dan seterusnya kita juga ada Haminah Seni. Jerebu deras kita kini ko tanya. Kami tu on the way and ambil anak di ILKKM. Semoga dipermudahkan segala urusan hamba-hambanya. Nuraini Amran, salam Nana. Duduk je di rumah, cuaca makin kuat, kita ditemankan deria. Ya betul. Terima kasih Nuraini Amran. Adira Borhan, hai Nana. Hai juga Kak Adira. Selamat siaran. Sepanjang perjalanan samaan kucing hari tu rasa redah asap na. Kami ada tugasan luar itu. Semadi ngenang katanya. Tok baru singa makan tadi. Apapun layan ajak tugasan Ritma. Terima kasih. Sama-sama juga, hati-hati dalam perjalanan. Jaga kesihatan juga. Dan Piyut Haji Hamdan. Hamdan katanya salam cerah dan jerebu cuaca di Kampung Pinang Jawa tu. Nak dengar lagu Manita nyanyian Salmi Hassan untuk hiburan Wahaja Mariam, Puan Mastika, Syarifah Salmah Wanduan, Puan Fatma Suhai dan semualah family di 179 dengan ucapan selamat berehat semua. Terima kasih Nana. Sama-sama juga Piyut Haji Hamdan. Semoga kita pun sihat juga. Sikit lagi daripada Rogaya AG. Cuaca jerebu kuat macam tu. Petang tu dah dengar lagu Rinduku Semakin Mendalam dari Uji Rashid untuk Ibuan semua sahabat. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Nana. Sama-sama juga. Ya tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di pertemuan live Facebook semestinya di Sarawak FM. Okey, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu tu untuk Rambo yang berada di Miri. Semoga terhibur hendaknya. Dan jangan jangan gauk-gauk. Terus layan lagu daripada Jamil Hamid. Semoga terhibur Rambo di Miri waktu tu bersama dengan kakak Ihasnya.

0: sampai jika itu tadi ayam tak boleh makan. Itu pokok makan bikin bayar.
1: Ya, lagu daripada Jalil Hamid dengan lagunya Ayam. Mungkin malam tu kelah ada yang nak mengolah menu berasaskan manok. Apa resepi kita orang? Bolehlah kongsikan. Ada yang nak mengolah manok masak kicap. Ada yang nak mengolah manok masak merah kah? Ada yang nak mengolah sup manok. Alun-alun Elio kami ko. Kami pun rasa nak masak manok jualah pada malam tok kelak. Apa oh? Bolehlah kita kongsikan resepi dengan kami. Biasalah kan kita tok perempuan yang suka masak. Kadang-kadang hari-hari masak tok, ada juga satu hari kita macam si tahu nak masak apa. Wak Ima tadi dah beratus-ratus dah resepi disimpan dalam telefon. Dia screenshot je lagi. Belum tentu temulah nak oh. Aku sampai mula ayam gepok kejap. InsyaAllah lah, insyaAllah. Okey, Dorina Wong. Salam jemaat yang barakah dan selamat minum petang. Layan jak ritma petang tu santai-santai ya jak adanya. Semoga semua kita dikurniakan kesihatan yang baik. Amin. Hamidah Mordia. Hai Nana, salam ritma muzik retro terbaik buat semua pendengar Surat FM. Alhamdulillah, sialah. Semoga jerebu tok makin hilang. Dah gelap jak sehati tok hari tok tanya. Nak dengar lagu kembali nyanyian Intan Safina untuk hiburan semua. Dan semoga kita semua sihat katanya, insyaAllah amin. Dan Nur Putri. Hai Nur Putri, santai jak dengan lagu yang diputarkan. Cuaca di Simunjan tok nang cukup panas. Ditambah lagi dengan jerebu yang makin teruk dari semalam. Lagi kita ada Dayang Hanim. Salam ritma muzik retro terbaik. Duduk di rumah je kita tok. Ibu keluar muzik nak, ada nak perlu tanya. Cuaca berjerebu ya. Layan ritma sambil berhibur dengan lagu dan juga dengar apa yang viral petang tok. Terima kasih Dayang Hanim. Selamat beristirahat. Suhati Abdullah. Hai Nana. Hai Jua. Selamat konti. Semoga sihat selalu. Cuaca di Sibu cerah petang tok. Dan salam Jumaat. Salam ritma untuk semua sahabat pendengar setia Surat FM. Kami tengah lipat kain baju sambil layan info dan lagu terbaik di ritma muzik retro terbaik petang. Terima kasih Mahani Ani. Salam ritma retro terbaik petang tok. Cuaca ibu cakap lagi masih berjerebu DJ katanya. Nak dengar lagu Ridi Doris Mansari, jangan pisahkan. Terima kasih DJ. Happy Conti. Sama-sama jua. Madu Kemenyan, semoga ceria selalu. Tempat kami nampak jua cahaya matahari, tapi ada juga jerebu. Dan salam untuk semua rakan-rakan layan jak ritma petang tok bersama dengan Nana. Terima kasih Madu Kemenyan. Zalika Zaliha Liun, salam ritma. Nak request lagu Cinta Hampa Deloitte. Terima kasih. Salam untuk semua. Semoga sihat selalu. Sufian Sulaiman, selamat petang. Assalamualaikum Kapten Nana. Waalaikumsalam. Dan katanya salam ritma, salam Jumaat pada semua sahabat dan rakan-rakan pendengar setia Surat FM. Semoga dipermudahkan urusan. Kami hadir punch card flight ritma Surat FM. Temankan Kapten tugas dengan lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Kami nak mada esok Sabtu kedai tutup untuk majlis kesyukuran cucu esok hari 58 nak oh. Syarif Zaid bin 59 nak. Kita tutup untuk majlis kesyukuran cucu Syarif Zaid dan panjang namanya Syarif Zaid bin Syarif Muhammad Sadat katanya, kacak nama. Alhamdulillah untuk kita Sufian Sulaiman. Indo hati yang cucu kata Muhammad dan nak oh, dapat juga menghiburkan hati. Okey, terima kasih Sufian Sulaiman. Jadi esok tutuplah kedai. Dan lagi kita ada Sejeli-Sejeli. Nak request lagu Tiada Lagi Aku, Rusty Blade untuk hiburan sahabat.

Baiklah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya bersama dengan Sweep September dengan lagunya Ku Tahu. Dan lepas ya, kita akan ikuti rancangan Go Head Sarawak terbitan DJ Aida.

0: Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
1: Malaysia bakal menghantar 356 atlet bersama 185 jurulatih dan pegawai ke Sukan Asia IC Nagoya 2026 menjadikan keseluruhan kontingen negara seramai 541 orang. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kontingen negara akan mengambil bahagian dalam 30 jenis sukan, 40 disiplin dan 158 acara pada temasya berkenaan. Ujarnya, dari jumlah atlet itu 15 merupakan atlet di bawah program Road to Go RTG, 158 atlet podium, 15 pelapis manakala 169 lagi berada dalam program berfasa. Menurut beliau, komposisi kontingen itu turut merangkumi 150 atlet wanita atau 42% manakala 206 atlet lelaki atau 58%. Persiapan kontingen negara kini berada pada peringkat akhir dan beliau sendiri akan turun padang melawat beberapa lokasi latihan atlet bersama Chef de Mission, CDM Dato' Muhammad Sumali Raduan dan barisan timbalan DCM. Manakala untuk sasaran pingat kontingen Malaysia ke Sukan Asia IC Nagoya, Dr. Muhammad Taufik Johari berkata ia hanya akan diumumkan pada 8 September kelak. Pengumuman itu akan dibuat serentak dengan majlis penyerahan jalur gemilang dan pelepasan kontingen negara. Baik, itu perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

Josh Michael dengan lagunya Careless Whisper terus menghiburkan petang kita orang semestinya di Ritma Music and Retro terbaik dari pukul 4.52 menit petang waktu tu, dan pada pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional. Dan lepas ya, ada hari ini dalam sejarah, Based on A akan menyusul lepas ya. Dan pada pukul 5.20 menit petang kita akan dapat ikuti rancangan sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya terbitan DJ Yan. Dan pada pukul 5.30 menit petang bersama dalam Jiran Sekampung terbitan DJ Aziz Azmi. Okey, kami nak bacakan lagi komen-komen daripada sahabat kita sebelum teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Kita juga ada sahabat kita iaitu Masnah Loso, layan Ritma. Cuaca panas, jubah tebal je rupa. Kena-kena di rumah sambil ngait sarung kotak tisu. Dekat ya Ibra Mat Akif, assalamualaikum Nana. Salam, semoga cuaca selalu. Jalina Julaihi, salam Jumaat penuh berakah Nana. Subhanallah, Allah Akbar, di luar tok nang ampu sehem koh. Jerebu semakin tebal, baru selesai meronda di kampung, cuma dapat dua lorong ngutip dana untuk tabung rumah Allah. Pulang ke buluh lapar katanya. Ujung-ujung masak mie cepat dipadok, sedap dimakan. Tabur lagi daun salad melobo-lobo katanya. Tikam telur licin juak kotan lapar. Alhamdulillah. Tapi tadi nak, oh, ada juak yang hantar message dengan kami tek madah. Hujan dah turun. Daripada Kak Sujanga. Alus apa dengar suara kita Nana, hujan dan angin. Katanya di Pending. Office kami orang Bintawa Industrial, lepas dia kami nanggan. Abang Sidi yang hantar gambar video, yang hantar gambar video hujan di Semeriang. Alhamdulillah. Coba main nanggan komen lo, ada si yang terkini. Dekat ya kita juga ada Elisman Z3. Hujan pula dah turun Nana, air Semeriang lebat katanya. Alhamdulillah. Kak Jalina Julaihi pun buat komen tu tadi, yang madah hujan rahmat di luar tok Nana. Tanya alhamdulillah juga. Baru-baru Semeriang hujan di tok kata Dayang Hanim. Terima kasih infonya. Semoga hujannya dapat mengurangkan jerebu yang sedang melanda. Amin. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat juatlah menghilangkan jerebu pada hari tu kan. Ni tak semput ampus senyawa tu mana. Okeylah, jom sebelum kita ikuti berita dari National FM, kita nak berhibur dulu bersama dengan Jamal Abdillah dengan lagunya Syukur. Hai Sarina, Sarina Binti Boeing, banyak-banyak minum air suam guys katanya. Lagu satu harum subuh di hati katanya. Dekat yang kita jual ada Kak Pahdau. Hai Kak Pahdau, semoga ceria selalu. Setia menemani Nana petang tu. Salam Ritma dan salam sihat buat semua sahabat pendengar Sarawak FM. Hai Tanita, terima kasih singgah. Saatnya ganti. Hai, semoga sihat selalu, layan jak Sarawak FM katanya. Nuriwi, selamat petang untuk kita. Ajalah kita berhibur dengan lagu Jamal Abdillah, dengan lagunya Syukur. Dan yang sedang menikmati minum petang waktu tu, alhamdulillah, syukur dengan rezeki yang diberikan. Terus dengan Ritma Muzik Retro terbaik.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: di Sarawak FM 101.5 di Limbang.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
2: Usahawan muda di negeri ini terus diperkasa melalui geran Sarawak Youth Startup SY Startup berjumlah RM3 juta bagi menyokong usahawan muda memulakan serta membangunkan perniagaan mereka. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, geran berkenaan adalah untuk membantu golongan belia memulakan serta membangunkan perniagaan mereka sekaligus memperkukuh ekosistem keusahawanan tempatan yang lebih dinamik dan berdaya saing. Sejumlah peruntukan sebanyak RM3 juta telah diluluskan di bawah geran SY Startup bagi menyokong usahawan muda memulakan serta membangunkan perniagaan mereka. Sebanyak RM25 juta turut diluluskan melalui inisiatif pinjaman mudah bagi memudahkan pengembangan perniagaan, peningkatan operasi serta pertumbuhan pasaran dalam kalangan perusahaan yang diterajui belia. Ini membuktikan komitmen kukuh Kerajaan Sarawak dalam membantu belia kita untuk menceburi serta mengembangkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Kementerian akan terus membangunkan bukan sahaja usahawan tetapi juga generasi Sarawak yang menjadi pencipta pekerjaan, pemacu utama ekonomi, inovator serta pemimpin perniagaan masa hadapan.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dan langsung!
6: Man, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
8: Ritma, muzik retro terbaik.
9: Terus bersama di Ritma Music and Retro terbaik dah pukul 5.21 minit petang waktu tu. Dan setiap kami nak kongsikan hebahan terkini yang diterima menerusi kenyataan media Pejabat Perdana Menteri ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenankan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian serian Sarawak berikutan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta agensi-agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan dan langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Dan kerajaan akan terus memantau perkembangan dari semasa ke semasa dan memastikan segala tindakan yang diperlukan dilaksana dengan segera, termasuk langkah mitigasi serta penyampaian maklumat dan nasihat kesihatan kepada orang ramai. Untuk yang terkini, dan kami juga menerima kenyataan rasmi mengenai penutupan sekolah akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak sentiasa menitikberatkan penjagaan kebajikan kesihatan dan keselamatan murid khususnya semasa menghadapi keadaan cuaca panas ataupun sebarang keadaan cuaca yang di luar jangkaan. Dan cuaca panas yang melanda negara turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada paras tidak sihat. Dan berdasarkan pemantauan terusan bacaan indeks pencemar cabaran udara IPU sepanjang cuti persekolahan ini, dan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, JPN Sarawak memutuskan penutupan sementara 563 buah sekolah rendah yang terdiri dari 104,477,000 orang murid dan 84 buah sekolah menengah yang terdiri dari 90,082 orang murid di bawah seliaan 12 buah pejabat pendidikan daerah PPD berikut, iaitu di PPD Kuching, PPD Padawan, PPD Bauk, PPD Lunduk, PPD Semarahan, PPD Simunjan, PPD Serian, PPD Sri Aman, PPD Lubuk Antu, PPD Kenawit, PPD Julau dan PPD Maradong pada 7 hingga 11 September 2026. Sebagai itu, sisi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah yang terjejas oleh fenomena jerebu selaras dengan peruntukan dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 tahun 2016 garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana bertarikh 21 Julai 2016. Dan untuk lanjut, kita orang boleh tangga di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, dan harap semua ambil maklum lah, dan kita harap segala masa jerubu tu akan berakhir sikit lama lagi lah. Kesian juga lah dengan pandemik yang nak belajar kan. Jadi apa-apa yang penting sekali masa tu ialah sama-sama kita jaga kesihatan diri kita pun dan orang sekeliling kita. Baiklah, sekejap lagi kita akan dapat ikuti Jiran Sekampung. Tapi sebelumnya, jom dengarkan dulu rancangan Sketsa Rumah Kayu Tipu Jeraya terbitan DJ Yan.
10: Saya Iwan Haji Dasri sebagai Abang Karim. Sepanjang minggu tu, dengar saya dalam Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
11: Apa cerita sidaknya?
12: Sidak ni.
11: Ai?
12: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
11: Kayu. Jangan lupa
13: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
10: QR ya, ada QR. Katuklah aku QR. Aku bukannya macam kau. Mun ayah lalu eksen, lupa beg duit, dah lah apalah. Hey, aku ada nanggar video siapa nama Siti makan skrim Ria.
14: Ni aku ujianya Ria.
11: Ada tak nanggar ya bang kakak?
10: Oh ada.
14: Lepas dah.
10: Ya.
11: Ya. Pati aku si bunyi lah.
10: Kenapa Siti dah buat ujian? Kenapa
11: Ria?
14: Yang
11: kak
14: Siti aja.
10: Ya lah dia kan kita. Siti ajak timbak je.
14: Siti ajak masalahnya masa saya kita orang si ada Kak Siti je temu aku ke abah. Mbak aku Kak Siti. Yalah aku mbak Kak Siti makan skrim ya.
12: Mbak jadi eksen lah lupa beg duit tindah kau yang tak sobri.
14: Aku masa saya bukannya sengaja. Si sengaja aku masa saya. Lupa benar abah aku lupa. Tanya saya tanya Kak Siti ya.
11: Oh, jangan tau kanuk je dulu, Pak. Dia lupa dalam kereta. Bagi duit dia, ya. Lekak, ya. Nasib si ada duit now SP Global. Apalagi ketik aja lah scan. Nah, oh, kan mudah, ya.
10: Rindu akhirnya dua makan skrim. Apa? Kelak aku jajah kau makan skrim.
14: Yang aku suka. Tuh, balas bukan tak pakai ya?
10: Bukan tak skrim, Sabri. Burger, air boba, kenapa? Gepuk. Ada aja. Kenapa?
11: Untuk
10: dua ya, makan skrim sih. Kembak sampai dua.
14: Untuk nang kasa aku, nak cik pernah akan cari apa nak dicia olehnya. Dan mimpi.
11: Opa, pa. Cuma rangga sobri nampak. Man, dari tadi aku rangga si lepas tangannya megang QR ya. Gambar QR ya. Nak nyuruh Abang Karim bayar duit yang kita kau.
14: Kenapa kata si sobri ya? Aku tak lihat tadi nak.
11: Tak ada rangga ya. Dari tadi megang
10: ya. Yalah bingung juga hati rangga je nak. Macam ya Abang Karim. Biar aku je bayar sobri buat ringgit ya. Kelak petang aku klaim air nyur sebiji dengan kita. Okay, kan tadi macam ya deal kita dua.
14: Betul. Ya nama pemikiran yang bijak. No, nama cikgu tu pemikiran dia nang macam yalah. Bijak berfikir, pandai ngolah keadaan. Bukannya setengah RM2 dan lalu tak dapat berniaga rasa nak tutup kedai terus. Ini boleh sebenarnya Abang Man. Kan aku tak di offer oleh Bang Karim dulu. Hai ni yo ti, kita lu nak overtake aku pun
12: ya. Ya, lambat gila pula ya. Keputusan.
14: Ada nangga?
12: Baru nak berubah. Hai. Kau si mau nak? Ha? Kan kau mati-mati mau RM2 nak.
14: Mau. Nak. Sebab lagi berfikir, aku tanya lagi berfikir.
11: Aku sesangka juga lah pemikiran kau untuk mana. Macam ni nak tak, Man? Tapi dia cuman, Man. Tapi untung lah, Man. Oh. Kau ada diskaun kat saya, Man?
12: Kita kena rebut peluang dengan cepat.
11: Ini bakal ringgit pun you bakal rem ya.
12: Aku scan RM2. Dah masuk ikan tu. Dah aku bayar, okey?
14: Aduh,
12: petang lah aku claim airnya. Sebiji aja selesai.
14: Lalu lah kita lalu petik aku.
11: Ada diskaun RM3 lah.
14: Bila orang baik kira ya, bukan katakan sikit. RM2 aku beri aku nyanyi orang lah. Kau tadi si mau dirunding. Dia bila orang pandai datang tu semua masalah. Bukan katakan sikit, dua boleh aku beri aku. Ataupun kita tahu lah RM2 kelak cikgu asal balik sekolah jak singgah lah ambil pilih
12: ayo
14: kah tebu
11: rezeki ya kau tak sogi kau
14: aku paman
12: ada kena dia
14: ku tak ada si
12: kau kah oh. Cancel
11: ya pak.
12: Aduh, ada dalam
11: sisu. Cerita sidaknya.
12: Sidak ni.
11: Ai.
14: Sketsa kayu. Jeraya.
11: Kayu. Jangan lupa.
13: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM Sehati Sejiwa.
15: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.

0: miwan tu dulu siapa kaya kami lah.
1: Mencita nak menilai potensi. Situ lah kita nanggau pada besar potensi najah tu. Penyajian najah tu.
0: Apa yang kita apa hai kami tu?
1: Hai kami.
0: Kami kedai tu.
1: Salah jawab aku tak. Aku tak nyambut oleh kerana orang memangnya potensi besar potensi. kepada kedai darah tu. Jadi tumpuan.
2: Nun. Apa yang ambil Maya?
3: Hei, Maya.
2: Hei. Itu tinjau.
1: Sinaga juga ni, Pak Juhal.
2: Aku dah kurus.
1: Abang Fulu sinaga juga je.
2: Kenapa dia kurus tak orang tu?
3: Cikgu Mat Madai tak gusar aku nasi.
2: Kenapa dek?
3: Dia tak berusar dengan aku.
2: Nasi. Si boleh nak mula peternak. Nak si boleh.
0: Tak
2: ajar je doanya
0: benar.
1: Dalam keramiuan orang tu cik, nampak kita ada si sangka kita ada abang.
2: Aku kan selalu pakai baju bergelap. Bukan.
1: Kita lama si ada di kampung tu.
2: Selim.
1: Si sangka sama telefon si jangkat. Mesej si dijawab. Si ada khabar berita. Macam betapa.
2: Aku pergi ke Paris. Aku pergi ke Paris.
1: Paris.
0: Ini hilang. Jangan ditanya.
1: Jangan dalam Paris.
2: Aku pergi Tower Eiffel Tower. Ada aku beli. Akhirnya aku kunci dengan orang. Tapi aku beli nak di KLIA je. Aku beli ke depan ni aja.
3: Kita si beli nak sidur.
2: Mahal. Datuk dia beli aku juga di KLIA.
0: Betul, apa tu?
2: Keropok ikan tamban.
0: Ni ada apa? Orang pergi butin je buat keropok tu.
2: Ada. Punya
1: dah majah di KLIA yang beli. Kan transit KL.
3: Ini ada.
1: Macam biasa.
2: Aku mau jual air.
3: Air pun payut.
2: Aku mau air sesejuk embun pagi. Air nak ya.
1: Putusnya you tak tu.
3: Kacak juga pakai menu baru ya Wak tahu.
2: Air teh dingkah kau banyak-banyak sikit ais engkah kolongan.
3: Simong kalimo
2: ada taksi mau.
0: Ada macam.
2: Ada yang menyejukkan jiwa-jiwa yang berapi.
1: Ya, kita yuk dah kerja air punya saya.
3: Panjang ada
1: je. Air abang bulu tu. Air kopi o darah. Muda belia.
2: Cikgu Mat.
0: Gajus. Sirap gajus.
2: Ya mesti pelik ku. Heran aku ni ada bahan yang pergi planet ni. Orang airnya air gajus. Mun air jambu dapat aku nerima kenyataan. Tu air gajus.
0: Wah.
2: Ya air gajus.
0: Baru sikit pada aku dah nak tu.
3: Si pendek gila Cikgu Mat. Pendek lah tambah gig.
0: Sirap gajus je sebut ku tu. Nak kita lah ya. Sejenak sebening sapo kan.
2: Gajus pakai orang malah sambal gepo. Bukan pakai orang malah jus.
0: Sirap boleh wah. Boleh kau dah nengah buka gajus.
1: Kita bising-bising nak cuai kan. Tidak lah yang nengah kita. Makanan pun macam orang ni je.
2: Kau nak tengok. Apa projek kita hari tu ti?
0: Tidak. Ya, mbak kita tak berkumpul pengulu. Apa? Kena dipadah.
1: Ya, nak. Ya. Nasi aja papa juga.
2: Muka kopo ikan tamban sambil
0: makan. Ikan tamban tu bagus tu.
1: Sekali-sekala kita bertemu muka masih sangka juga si Yot tu tak ada.
2: Kenapa kena mun aku sekedar dikira nak merosak program tu orang tak dengan aku ke?
1: Bukan. Kedong dah ada tu cukup lah program.
2: Kali terkejut tangga aku tak datang merosak program.
1: Nah mana? Saya ada bunyi-bunyi. Pajak oh.
2: Ya namanya.
1: Sudah berubahnya Yot tu.
2: Mula kejutan.
0: Tahu kelak kata orang. Apa ni daripada penghulu ada berita baik kan?
2: Dapat
0: tahu, kita kampung kita dipilih jadi kampung madani kan? Ni tahu apa dia mulu?
1: Ya, si ada apa-apa juga cuma sebenarnya. Ya, si ada yang penting kita. Tapi, ialah cuma dengan kita orang yang rapat-rapat tu yang abang perlu nak kelakar. Tak buat kita banyak kepada orang lain.
0: Dia orang tu being art apa yang tu.
3: Nak buat tak pengulu. Nak minum air.
1: Jangan.
0: Oh, apa
1: macam biasa lah. Ingat saja peranan kita tu masing-masing. Terutama sekali dalam JKKK tu. Nah, bab kita dalam JKKK tu. Peranan kita tu. Alah keluhan mengeluh di depan nanya cuk pulu cuk yan wah paksa juk kelakar lah.
0: Ya. Madu ya nyuh tang gumpoi de.
1: Nah, sambil-sambil minum ba.
2: Aulah kita apa kata orang kena tu brainstorming.
1: Ha. Hmm. Peributan otak.
0: Bang air kering dia tu.
2: Enak pun nak kering.
0: Air apa makan tu?
2: Ni jo nak dimbali bak yuta. Itu tu. Kopok ikan tamban. Kopok aku sedang ayo. Hanya semua sekali bagi bagi sama dia.
0: Aku dengar amal lo. Bukan ikan tamban tu.
2: Gambar apa? Ikan apa? Ni alah dah sini ikan tamban.
1: Kepopot. Gambar di Paris tu cek bang.
2: Dah nyama di Paris tu.
1: Gambarnya di Paris tu.
2: Gambar di Paris.
1: Oh
0: tu. Gambar tu apa pan puyu dah yuk tu.
2: Eh makan je saya jangan banyak komplain. Eh, air tak ni air?
3: Ya, ya, depan ya.
2: Apa sikit yang longan tu? Apa yang kau beri sikit aja? Beri 4-5 sikit.
1: Ambil dia aja.
2: Nah, nah, mau pajak ni.
1: Ambil setin je.
2: Aku ambil setin je lah.
0: Ambil lah
1: saja kenyang lah longan.
2: Oh, orang kata peris. Ni dah nemu longan. Oh, nah. Di sini nak hangul nyawa aku. Benar. Au, nak salah patah dikit. Takut kelak kita salah minum dikit kelak alul. Ah malas aku nak nyebut.
1: Nak wei hangul.
2: Alu hangul mudah nak berjalan ke kerek ke kanan ke kerek ke kanan. Nak aku berani. Nak aku berani takut lain ke bunyi lakut aku lalu nyintak tudung kumpun lah hey. Kat sini nak aku berani au nak berani lah sini au
0: benar tak beris kan
2: yalah aku tak minum tak minum air kosong aja I mean kalau jadi minumku
3: nasi
2: au lah
3: minum air
2: ada si
1: wah banyak duit cikgu mat au aja lah
0: mbahnya mula
1: pergi yang majahnya pergi kaki langit pun kita percaya
2: au nanti au lawan ah
3: yo aku bingung lah nak aku kira apa lo orang kaki lagi
1: tidak. Nangga siapa nangga nangga pekerja? Ha? Awal lah,
3: nyu tidak ngetoi kon.
1: Si yang mula bah, cuba kerjanya.
3: Eh, kaca cek gue mateng.
0: Jadi aku mula, aku tu lah kerja berdisiplin, ada.
1: Nang disiplin, lain nak jemau, lain nang jadi.
3: Ada kasar si sejak si dok.
0: Ni?
3: Ada kasar si sejak.
1: Masih sejuk lah tu.
2: Ah sejuk. Perlu kai kon. Kau badan tak gitu sejuk tata pagis.
1: Ekon besar.
2: Aduh sih, kau kopi.
1: Imun, ya sudah imun si wasa tu.
2: Aduh,
0: jadinya nuka.
2: Host power.
0: Alang-alang lah, natu dibuka lautnya. Asal anak baru.
3: Tapi bagus so, sidak kontakter tak apa semua ditunggah kau iya.
2: Nyaw bagus ya kerja. Oh, nang cepat kerja nyaw. Si kena ada kontrak tak lama dulu. Oh.
3: Yalah teh mekang nak kerja.
0: Aku yang ngomen dia bang.
1: Cekan sikit lepas. Cekan sikit lepas.
3: Mula nak pengulu.
1: Ha?
0: Ya mula armonya lepas.
1: Nak membahasa kasarnya ya lah.
0: Tapi boleh tahan tak? Kelak muka kekurangan naya boleh lah.
2: Isi mau
0: aku.
2: Cukup lah jaga aku. Ah cukup jaga. Jangan biarkan pisang tanduk di belakang rumah.
1: Siap cepat beli. Siap cepat beli barang elektrikal ya.
2: Au.
1: Ni akan nyangka pekerjaannya untuk molah.
2: Molah sekali.
1: Jangan sibuk. Allah Akbar. Sibuk.
2: Bakul mencoba sekali. Jangan tu. Ya nyuruhnya selalu nak jadi. Au. Kerja siap 2 hari lalu jadi. 2 purnama, 2 dekad, 2 kurun dah nak siap jual. Au.
0: Jadah. Jerah sebenarnya. Ya lah di padah lagi pengundur ya tadi.
2: Apa?
0: Pada mana mula?
1: Nanya.
0: Eh nak mula tak? Berpotensi.
1: Apa?
3: Integriti.
1: Si kerja tu berpotensi. Untuk terus maju. Macam tu dikekalkan bah. Sehingga uangnya.
2: Nah.
1: Cuci-cuci macam tu.
0: Datang.
1: Ya cuma kita.
2: Ya sebenarnya si dah committed dengan tugas. Ya tahu tanggungjawab. Sebab kini tu bila nak kerja-kerja macam tu persaingan banyak. Mau sekali kita mula kerja tak betul ataupun belengah-lengah apa ni orang nak ambil lagi.
3: Nah,
2: orang
3: nak
2: komen. Orang nak komen. Integriti. Orang nak komen pun orang si mau lagi.
0: Apa makna integriti ya pak?
2: Integriti tu integriti lah. Integriti. Apa kau buka ChatGPT lah kalau nak dapat tanyanya.
1: Saya
3: aku nanya AI lah.
1: Setiap kita bekerja di umat, kerja dengan lurus, kerja dengan jujur. Siap dia nak tentu pasal. Siap dia dicampur-campur dengan ulahu.
2: Au, lagu-lagu.
1: Menjalankan integriti
0: lah kita. Kerja aku kali, dia pernah mahu tak? Si paham pun nama ayat-ayat. Pior integriti.
2: Ya lah, kerja kita selalu mekang aja.
1: Ya.
0: Betul. Integriti.
1: Ya, sifat ya. Sifat
2: juga. Jujur,
0: amanah.
2: Tanggung jawab. Benda ya lah.
0: Jadah, ayo lah juga. K kit kau pun fit kado angkat masa depan tu nang ado potensi kata pengulu.
2: Kepercayaan juga macam kepercayaan si dak nun enggak kerja ba. Cikgu mat cedok nak saya agi ah.
0: Ai.
2: Ni malas.
0: Aku
2: lama ado. Bertahu dah cikgu.
3: Nah. Oh lemak lah dah bertumbuh lumut. Bertumbuh lumut, bertumbuh pokok duit-duit. Sudah ndak jual lekak-lekak sampai cat aku dia
1: pak.
3: Ada gitu cerita cat aku kak dijualnya.
1: Cikgu mat kira dicap sebagai kuat integriti lah.
2: Hanya.
3: Dia macam tapi cem, tapi macam ni pun aku si Medo cikgu mat tu punya nulung orang nang bagus.
0: Sangat.
3: Nah bekerja nang
0: bagus.
3: Nang bagus sik dah aku mula nang bagus tapi

0: mendaku.
1: Hau dengan telur-telur itit aku semua dikebas.
2: Dia bersihnya.
1: Nang bersih menasi nampak.
2: Dia basuh dia rebusnya.
1: Nang si ninggal jejak.
0: Ya benda tolak makan. Ni harus nak bersih benda makan.
1: Tapi munya disuruh bekerja nang bagus tapi kita mesti tahulah tahu paham-paham mesti mau ulung-ulung. Yang mesti mau berterang.
2: Air kopi muda-muda cak jah.
1: Yo. Air teh longan sesejuk embun
3: nah,
1: pagi.
3: Nak aku tambah teh longan setin ngita.
1: Untuk memadamkan segala api yang menyala di hati. Ni nyata.
3: Air kajus.
0: Mereka itu air siapa?

Ini sebuah lagu retro hiburan kita bersama pada petang tu. Diam-diam tak pun dah sampai ke penghujung pertemuan di Ritma Music Retro Terbaik. Dan pada pukul 6 petang kelab bersama dengan Corina Joel untuk berita dari Stroke FM. Dan lepas ya, Azri akan menemani petang kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Haris, Muhammad Haris, selamat petang. Juana Ahmadi, Saadiah Jidia, selamat petang. Roslina Francis, selamat petang juga untuk kita. Dan lekat ya, kita ada Elisman Zetra 3, selamat petang. Jalina Julahi, Elisman Zetra 3 katanya nak molah manok masak peng-peng weekend tok lah. Apa ya? Apa resepinya tek? Kentang resepi utamanya. Manok sikot tek direbus. Tu spasia dipanggang. Buik celup warna hijau tanya. Ay, kena mau buik celup warna hijau. Dayam masak dipanggang. Manok dipalut hingga jadi macam lempeng. Oh, dah lempeng letak. Dah lempeng letak manok peng-peng tadi dengan kentang yang dah direbus di peng-peng di atas manok. Oh. Oh ya, namanya manok peng-peng tadi. Bolehlah cuba. Okey, ya tadi lagi siapa lagi? Husni Sabarin, Timbul Tawau, Dili Amoy, Hujan Kucing katanya. Di Samarahan Mendong kata Nur Nadia Tasha. Dan Mak Usu Zaima Abdullah. Selamat petang. Kata ada Mak Usu juga. Lekat ya, sejeli-sejeli. Ya tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di pertemuan Ritma. Terima kasih banyak-banyak untuk semua. Dan yang sudah memandu waktu tok dalam keadaan hujannya, hati-hati memandu. Penuh cermat Joe, selamat. Terima kasih kerana terus menjadikan Surat FM sebagai teman perjalanan kita orang pada waktu tok. Dan kami akhiri pertemuan kita pada petang tok dengan lagu-lagu semestinya di Ritma. Antaranya ialah ada lagu Dwayne, Satu Penantian. Tapi sebelumnya, jom dengarkan dulu lagu daripada White Shoes and the Couple Company, Senandung Maaf, hanya di Ritma. Sampai terjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Jaga kesihatan. Terus layan Surat FM.

Persembahan daripada Kartina Dahari dengan lagunya di Tanjung Katong. Terus menghiburkan petang tu hanya di Ritma Music Retro Terbaik. Di Tanjung Katong, airnya biru, di situlah tempat mencuci mata. Duduk sekampung.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Menusi Simponi Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya Faizah nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum dan selamat petang bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa untuk edisi Jumaat 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar kita semua nanti? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkan segala urusan kita orang. Okay? Dan tadi DJ Nana dah pun menemani kita orang dalam ritma muzik retro terbaik 2 petang sampai ke pukul 6 petang tu. Dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya tu dalam simfoni. Sudah pastinya akan ada pelbagai perkongsian untuk kita orang dan lagu-lagu yang best lah untuk kita orang layan bersama dengan Azri sehingga ke pukul 9 malam kelak. Alright, lepas tu kami akan kongsikan dengan kita orang info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Tapi sebelumnya kita layan dulu lagu Iqra, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Sarawak FM, Sati Saya Jiwa. Kembali bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, menemani kita orang untuk petang tu. Okey, dan untuk kami nak kongsikan berkenaan dengan kenyataan media dari pejabat Perdana Menteri yang mana ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian serian Sarawak berikutan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Jadi keputusan untuk dibuat setelah mengambil kira nasihat dari Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi-agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Jadi langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Kerajaan juga akan terus memantau perkembangan dari semasa ke semasa dan memastikan segala tindakan yang diperlukan dilaksana dengan segera, termasuk langkah mitigasi serta penyampaian maklumat dan nasihat kesihatan kepada orang ramai. Lepas tu akan ada banyak lagi perkongsian untuk kita orang. Jadi jangan ke sini, terus ke kekal bersama Azri dalam Simfoni di Sarawak FM.

Okey, terima kasih orang Mukah yang mendengarkan Sarawak FM ketika itu di frekuensi 89.9 dan juga kita yang berada di Miri boleh dengarkan Sarawak FM di 88.1. Okey, kepada kita yang sedang memandu ketika itu, berhati-hatilah ketika memandu ya, okey. Ibu laju-laju gila, hujan ya, jalan pulih cin dan slow-slow, santai-santai je. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, dan pada pukul 6.45 minit petang kelak akan disiarkan azan bagi menandakan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Jua Sematan. Dan kami Azri akan kembali bersama dengan kita orang lagi. Jangan ke sini-sini, terus kekal mendengarkan Sarawak FM sehati sejiwa.

نصفه أو انقص منه قليلا أو زد

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب

Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM, bersama kami Azri menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam, memasuki jam yang kedua. Azri menemani kita orang pada sebelah malam tu lagi. Okey, dan walaupun terima kasih kepada kita orang yang dah follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, ada juga di TikTok. Okey, dan kita juga boleh muat turun aplikasi RTM Click secara percuma aja, geng. Percuma aja, saya dah bayar apa-apa. Muat turun di aplikasi Google Play Store dan juga Apple App Store. Alright, dan kita orang boleh install siap-siaplah dalam handphone kita orang, dan kita orang boleh dengarkan Sarawak FM di sini-sini pun kita orang berada melalui aplikasi ya, dan kita orang juga boleh tonton siaran TV dalam aplikasi ya. Alright, jom kita dengarkan lagu dari Peter Pan, Langit Tak Mendengar. Dan selepas ya, kami akan kongsikan jadual solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Asal datang si bojak cari dapi. Asal datang si bojak cari dapi. Tapi besok jalan-jalan. Ah, dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

0: Tahanan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Taha ayat 2 hingga 3 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يخشى. صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada orang yang mencintai Al-Quran, tetapi pada masa yang sama merasa dirinya terlalu jauh, terlalu lemah, atau terlalu berdosa untuk kembali kepada Al-Quran. Ada juga yang merasa agama ini terlalu berat, terlalu banyak tuntutan, lalu hati menjadi letih sebelum sempat menikmati manisnya hidayah. Pada saat itu, surah Taha datang memujuk jiwa kita dengan sangat lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 2 dan 3 yang kira-kira bermaksud, "Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkanmu, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Apabila kita membaca Al-Quran, kita sebenarnya sedang mendengar Allah berbicara kepada jiwa kita. Setiap ayat membawa cahaya. Ada ayat yang menenangkan, ada ayat yang menegur, dan ada ayat yang membangkitkan harapan, dan ada ayat yang membuat kita menangis kerana terasa begitu dekat dengan rahmat Allah. Maka jangan tunggu menjadi sempurna untuk kembali kepada Al-Quran. Kembalilah dalam keadaan letih sekalipun, kerana Al-Quran itulah yang akan memulihkan kita sedikit demi sedikit. Mulakan dengan satu halaman, satu ayat, atau satu tadabbur yang penuh ikhlas. Biarkan Al-Quran masuk ke dalam rumah kita, ke dalam kereta kita, ke dalam rutin harian kita, dan paling penting, ke dalam hati nurani kita. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penawar bagi hati kami, cahaya bagi jalan hidup kami, dan teman yang membawa kami kepada rahmat-Mu. Jangan jadikan kami jauh daripada kalam-Mu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.

Salah Apa Aku, lagu dari Fajar Nor yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, terima kasih kepada kita orang yang berada di Kanuit yang mendengarkan Sarawak FM di frekuensi 107.1 dan di Selangau 95.1. Okey, dan pada pukul 7.54 minit malam kelak akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan. Kami Azri akan kembali lagi bersama dengan kita orang lagi kelak. Jadi jangan ke sini, terus kita orang dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa. Era Fazirah dan Yusri KRU, ucapkanlah.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah Haji Arfah, Surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Sunnah memiliki sukah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar kita orang semua? Alhamdulillah, pada kali ini kita melihat Sirah Pilihan sukah. Sukah tu adalah, kita dengar ceritanya, kerana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki bekas yang dipanggil sukkah, yang mana bekas itu untuk meletakkan wangi-wangian padanya. Tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wangian adalah satu perkara yang disukai oleh Allah. Sebab yang ada dulu pun kita ada maklumkan, perkara yang mana mun diberi Nabi Madah, jangan di reject, terima aja. Minyak wangi, salah satu daripadanya adalah at-tayyib, minyak wangi. Jadi sebab yang mun beri minyak wangi kepada kita, jangan kita madah, kami dah ada minyak wangi, tu brand si disuka kami, si boleh atar kah ataupun apa-apa fragrance kah, wangian kah, maka kita terima. Jadi sebab apa? Wangian tu adalah perkara yang disukai oleh Allah SWT, dicintai oleh Nabi. Jadi dalam riwayat tu tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu Nabi ada bekas untuk meletakkan minyak wangi Nabi yang dipanggil sukkah. Jadi maksudnya tuan-tuan, semua kita bersama-sama jadi orang yang ada minyak wangi. Pertama sekali mau tahu juga, minta maaf lah, kadang-kadang kita tu si perasan, petah lagi hari gini tu, hari panas, jangan ditandah kita tu terbelai-belai, kata orang berpeluh-peluh sampai berwangit. Jadi ya si bagus, petah lagi mun kita tak nak ke masjid, ya Allah, kita semayang berjemaah, lalu merinsak orang kiri kanan dengan kita apabila kita tu berbau yang tidak baik. Jadi sebab ya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, kita sama-sama perasan diri tu. Jangan kita nandah diri kita tu bau-bau asal badan kita tu tadi sehingga mengganggu orang lain ataupun diri kita pun si selesa. Kita mau wangi-wangian. Nabi SAW mencintai mis, Nabi mencintai ud, Nabi mencintai wangian-wangian. Maka sama juga lah dengan kita tuan-tuan, rumah kita, badan kita tu, mun kita pergi ke masjid, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak Adam, ambillah the best garment, pakaian yang terbaik, wangian yang terbaik untuk kamu menuju ke masjid. Jadi supaya apa? Kita beribadah dalam keadaan nyaman. Bukan di masjid saja, di rumah pun kita sama juga lah. Maknanya jadi orang yang suka berwangi-wangian. Sehingga sunnah adanya tempat, adanya bekas untuk kita mewangikan diri kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Cuma wangian-wangian tu pun ada nyempun differentiate, ada perbezaan. Inna khaira tibar tibir rajul ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa khaira tibin nisa ma dhahara launuhu wa khufiya rihuhu. Mun wangian Nabi beritahu mesti ada perbezaan. Wangian orang lelaki tu warnanya pun si terang-terang tapi baunya kuat. Wangian bagi perempuan warnanya terang tapi wanginya janganlah apa nama, bau terbabak kata orang lah, si bagus, bau yang terlalu kuat sehingga boleh mendatangkan fitnah. Jadi sebabnya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengikuti sunnah Nabi SAW. Suka berwangi-wangian, ada bekas untuk kita meletakkan minyak wangian kita, pakaian kita, badan kita, supaya kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi SAW.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hadapi. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
0: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CropWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri, memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu untuk edisi Jumaat 4 September 2026. Apa khabar kita orang tu? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang semua. Okey, maklumlah cuaca hari ni tu siapa nak bagus nak jerebu. Okey, dan mendapatlah bila kita orang berada di luar, nak pakailah face mask. Okey, dan kurangkanlah aktiviti kita orang berada di luar, dan janganlah sesekali membuat pembakaran terbuka. Okey. Dan apapun, terima kasih untuk kita yang dah bersama dengan kami dari pukul 6 petang tik sampailah ke jam tu, dan tugasan kami akan berakhir pada pukul 9 malam kelak. Terus kekal bersama Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali disenang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Seram FM Sati Sejiwa. Ya, bersama kami Azri menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan tiga individu tu yang terselamat selepas kereta yang dinaiki merempuh seekor gajah melintas di kilometer 49 Jalan Johor Bahru Mersing. Jadi Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Yusuf Othman berkata kejadian jam 10.50 malam tu berlaku ketika kereta dipandu seorang lelaki tempatan yang berusia 30 tahun bersama dua penumpang ya dalam perjalanan dari arah Kota Tinggi ke Mersing. Jadi hasil siasatan awal mendapati seekor gajah melintas jalan dari arah kanan secara tiba-tiba. Jadi keadaan tu menyebabkan pemandu kereta berkenaan hanya sempat mengelak lah, lalu yang melanggar bahagian belakang gajah terbabi. Dan dalam kemalangannya pemandu serta kedua-dua penumpang sedang mengalami sebarang kecederaan. Jadi kita orang dinasihatkan supaya sentiasa peka dan mematuhi undang-undang serta peraturan peraturan yang ditetapkan lah demi menjaga keselamatan bersama semasa kita orang berada di jalan raya. Kumohon dari Sheila Majid, terus layan bersama Azri dalam Simfoni di Sarawak FM.

Okey, sampai di situ aja kami Azri menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Jumaat 4 September 2026. Okey, apapun terima kasih untuk kita orang yang dah bersama dengan Azri untuk hari tu nak dan menemani kami sampai ke pukul 9 malam tu kelak. Dan selepas tu kita orang akan bersama dengan penyampai yang seterusnya lah yang akan menemani malam kita orang untuk 3 jam yang seterusnya kelak dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, dan selepas lagu tu dari Wali Band, Doa Aku Untuk Mu Sayang, kita akan dapat ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran. Jadi terus bersama Sarawak FM, sekiasa di sini pun kita berada, dan kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam.

Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada Mahrojan di Sarawak FM pada minggu yang ketiga tu. Jadi alhamdulillah, sebelum kita mulakan ataupun kita sebelum kita mendengar bacaan tiga orang peserta pada malam itu, jadi sukanya saya untuk saya membaca surah Ali Imran sebagai pembukaan pada malam itu, bermula ayat surah Ali Imran iaitu ayat 38 insyaAllah.

0: العذاب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi kita telah bersama dalam ruangan bacaan Surah Al-Imran ayat 38 yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i. Seterusnya untuk memeriahkan lagi, mewarnai lagi pun program pada malam ini dalam Mahrajan Al-Quran, kita akan bersama dengan beberapa orang pemanggil yang akan bersama dalam memenuhi ruangan Mahrajan pada malam ini untuk sama-sama kita pelajari dan sama-sama mendengar intipati bacaan untuk ulasan seterusnya selepas ini. Untuk pendengar yang pertama, kita bersama dengan Husna. Umur 11 tahun. Anak anda Husna Afifah binti Hamri dari Taman Desa Ilmu Kota Semarahan dengan bacaan Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 11. Dengan segala hormatnya, kita mempersilakan anak anda memulakan bacaan yang kecil moliknya pada malam ini. Silakan.

0: أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Begitu indah bacaan si celik. Bacaan si celik, si kecil molik pada malam ini. Dan seterusnya kita bersama dengan pembaca yang kedua, Muhammad Hakimi bin Syafi'i, dengan bacaan surah Ali Imran ayat 23 hingga 24. Dipersilakan.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Syukur, alhamdulillah selesai untuk pendengar yang kedua. Seterusnya kita bersama dengan Miss Liah binti Tahu, Puan Miss Liah binti Tahu, untuk bacaan surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Okey, usai sudah bacaan ketiga-tiga pendengar kita pada malam yang syahdu ini dalam ruangan Mahrajan. Dan seterusnya untuk sama-sama kita jejak bayang-bayang bacaan diorang dengan pembetulan bacaan.

dalam minggu yang ketiga, insyaAllah, Mahrajan Al-Quran. Jadi untuk peserta kita yang pertama pada malam tu, iaitu adik Husna Afifah binti Hamri, yang telah membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 11. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada adik Husna Afifah kerana berjaya membaca dengan murattal jiharkah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi ada tiga perkara ataupun tiga yang kita dapat sama-sama belajar untuk kita sama-sama betulkan pada malam ini, insyaAllah. Itu pertama sekali, tempat yang pertama iaitu Alhamdu. Alhamdu yang adik Usna baca Alham. Jangan baca Ala. Kena baca Alhamdu. Itu saja. Kemudian pada kalimah Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Iaitu adik Usna baca tadi Ain tidak di tepatkan sebutan Ain, iaitu Bakhi'un nafsaka. Bakhi'u. Bakhi'un nafsaka. Jadi itu yang kedua. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, Idh awal fitsyah. Idh awal fitsyah, iaitu pada kalimah idh, jangan baca idh, idh awal. Bila kita baca idh awal, dia jadi qalqalah, dia jadi qalqalah. Dia sebenarnya bukan qalqalah, dia idh, idh awal fitsyah. Jadi itu sahaja. Jadi bacaan yang sangat mantap, bagus, suara pun cantik, lembut je bunyi. Semoga Husna Afifah ni menjadi qariah yang berjaya di masa hadapan kelak, insyaAllah. Okey, baiklah. Untuk peserta yang kedua kita, masyaAllah, saudara Muhammad Hakimi bin Syafi'i, alhamdulillah. MasyaAllah. Oh, bacaan yang sangat-sangat mantap, mumtaz, masyaAllah. Jadi alhamdulillah, cuma ustaz jumpa di sini satu saja, iaitu pada kalimah wahum mu'ridun. Wahum mu'ridun. Tadi ada sedikitlah bunyi wahum mu'a, punya mu'ari. Mu'a jadi qalqalah. Dia kena wahum mu'ri. Mu'ri. Ya, satu saja. Masya-Allah, suara lantang, cantik, apa nama, bersih lah, merdu bunyi, masya-Allah. Semoga menjadi pembaca Al-Quran yang sangat baik di masa akan datang, insya-Allah. Tahniah, bacaan sangat mantap, masya-Allah, dengan taranum nahawan, masya-Allah. Tahniah saudara Muhammad Hakimi, insya-Allah. Okey, seterusnya alhamdulillah kita dapat pembaca yang ketiga kita, iaitu Puan Misliyah binti Tahu. Puan Misliyah, kita baca surah Al-Ma'un, bermula ayat 1 hingga 7. Jadi bacaan yang sangat cermat lah, alhamdulillah, mantap, sangat baik. Cuma satu sahaja kita dapat sama-sama betulkan bacaan untuk pembacaan ketiga ini, iaitu sama-sama kita belajar, iaitu pada dengung. Dengung ikhfa haqiqi, iaitu pada ayat alladhina hum an salatihim sahun. Tadi Puan Misliyah baca an sala. Jadi sepatutnya dia kena meninggi an salatihim sahun. Jadi kena meninggikan isti'la tadi dengan ikhfa hakiki. Itu saja, satu saja, dan bacaan sangat mantap, baik. Jadi mudah-mudahan tahniah kepada Puan Misliyah binti Tahu. Semoga dapat mengajar ataupun kepada anak murid lah, bila untuk menjadi anak murid yang hebat. Jadi mestilah carilah guru yang mutkin, untuk kita semualah. Carilah yang guru yang muskin, yang teliti, masya-Allah, insya-Allah. Jadi tahniah kepada ketiga-tiga pemanggil kita pada malam ini. Sangat-sangat mantap bacaan pada malam ini, insya-Allah. Tahniah, semoga kelas kita ada

0: Weekend tadi kita telah bersama ulasan-ulasan yang bernas yang telah Ustaz sarankan kepada para pendengar yang telah membuat bacaan pada malam ini, agar semua ketiga-tiga pembaca tadi memperoleh manfaat ataupun pengajaran dan sedikit sebanyak membantu proses pembelajaran pada malam tu. Dan tidak salah rasanya kalau kita berinteraksi seketika dengan Ustaz guru baru kita pada malam ini, permulaan pembelajaran beliau dari zaman kecil sehingga sekarang. Dan Ustaz, terima kasih kerana hadir untuk rakaman Maharajan pada kali itu. Ustaz sebelum ini bermula dari mana? Bertapak dari mana untuk Al-Quran? Dari sekolah rendah?
1: Alhamdulillah, saya dulu masa kecil di Kelantan, saya masuk pusat pengajian Qiraati. Nama dia Qiraati Al-Hidayah. Dulu satu dia ada kelas untuk ni lah, mengajar apa? Belajar Al-Quran, Fardu Ain. Contohlah, bila kita dah balik daripada sekolah rendah tu, petang tu dalam kurang lebih lah 3 kali seminggu kali seminggu.
0: Saya
1: sebelah petang tu pergi kelas mengaji pula.
0: Kiranya kelas pondok?
1: Dia macam swasta lah.
0: Swasta. Pagi tu akademik, petang tu Quran.
1: Betul.
0: Balance lah. Lepas tu di selesai kerja sekolah rendah, pergi ke mana?
1: Lepas tu alhamdulillah rezeki saya, saya masuk sekolah Ma'had Muhammadi Lil Banin Kota Baru. Di sekolah menengah lah. Kemudian setelah habis sekolah menengah, saya dapat tawaran ke Darul Quran Jakim di Kuala Kubu Baru. Darul Quran ini sebenarnya Jakim, Darul Quran Jakim ini dia ada cawangan setiap negeri lah, kurang lebih. Jadi di Kelantan, di Panji ada Ma'ik nama dia, macam di Sarawak kan, Ikhmas. Jadi di Selangor tu, Kuala Kubu Baru tu, kita kata pusat dia lah.
0: Baiklah, untuk meneruskan program pada malam ini, kita telah bersuai kenal dengan guru baru kita, guru pembimbing baru kita pada malam ini. Kita mempersilakan Ustaz untuk bacaan seterusnya, Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, untuk penutup program pada malam itu. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi kita telah sama-sama ikuti bacaan surah Al-Kafirun yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i. Semoga kita sama-sama memperoleh manfaat dan memperbetulkan lagi bacaan kita khusus kepada mereka-mereka yang mendirikan solat secara bersendirian. Ayat-ayat seumpama ini amat-amat berguna kepada mereka. Sebagai mengakhiri program pada malam ini, kita sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga kita bersua lagi, dipanjangkan usia, diizinkan Allah di minggu hadapan untuk siri yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menuju ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pangron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, pembuka kedai saya untuk malam tu lagu daripada Rosa featuring MK Click Sinaran. Menghiburkan kita 9.19 minit malam. Assalamualaikum dan juga selamat malam untuk semua pendengar-pendengar Sarawak FM yang dah pun bersama kita seawal 6 pagi tadi. Disambung dengan ekspresi, masuk ritma, ritma masuk simfoni, simfoni masuklah ke gatra sampai 12 tengah malam. InsyaAllah ada yang sudi bersama dengan saya sampai 12 tengah malam. Ada katanya, ada alhamdulillah. Munsik ada, duduk di rumah. Okeylah, bila bercakap tentang duduk di rumah, semestinya kita gini tu sedang hangat. Of course lah, kata orang tadi kalau di Sarawak, sebut je Sarawak, kau tutup dalam pala otak orang, dalam pikiran orang, jerebu. InsyaAllah banyak sebenarnya perkongsian, pengisian, info, maklumat yang saya nak kongsikan. InsyaAllah seawal jam yang pertama kita bersiaran sehinggalah jam 12 tengah malam. Banyaklah info. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat membantu kita untuk, kata orang tadi, merancang perjalanan kita. Okey? Dan seperti biasa, selepas itu kita akan ikuti Juh Rawon, siaran ulangan. Mungkin ada yang sempat nak dengar cerita-cerita Rawon pukul 11 tengah pagi tadi. Terbitan Nadia Hasani, insyaAllah akan berulang lagi ya. Kan kita ada siaran ulangan lagi 9.30 selepas tu. Dan sebelum ni ya, kita nak dengarkan beberapa buah lagu dulu lah untuk hiburan semua pendengar-pendengar kita. Baik, kita nak layan dulu lagu dari Intan Maya dengan Cinta Tersimpul Rapi. Jadi terus bersama kami di Gatra Music Tanpa Batasan, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

Okey, untuk info info awal ataupun info pertama yang saya nak kongsikan untuk di kita di jam yang pertama tu, semestinya kita nak tahu juga keadaan jerebu kita, situasi terkini yang mana Tok kemas kini setakat jam 8 malam Tok tadi. Kalau kita nangga serian, masih lagi di tahap sangat berbahaya, mencatatkan IPU 498 diikuti Kuching 298, Semahan 286, Seri Aman 245, Seri K 183, Sibu 183, Mukah 179, Bintulu 168, Samalaju 163, Miri 154, Limbang 96, Kapit 93. Baik, ya, antara kemas kini terkini untuk IPU setakat jam 8 malam tu kelak. InsyaAllah kalau ada lagi info terkini yang kita dapat daripada jawatankuasa bencana negeri Sarawak, insyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Okay? Dan ada lagi perkongsian-perkongsian lain saya nak kongsikan. Kita nak berhibur dulu untuk malam tu. Kita nak berhibur dengan lagu daripada Wally Band yang hanya di Sarawak FM Sahati Sijiwa di Gatra.

Ya, saya nak bertanya dengan nada yang ingin tahu, adakah anda sedang menakung air sekarang ini? Baik, untuk khusus kita yang berada di kawasan-kawasan yang mungkin saya sebut di area Kuching tu, yang mana semalam lagi dah pun tular berkenaan dengan notis gangguan bekalan air berjadual. Dan untuk perhatian juga nak, kerja-kerja baik pulih kebocoran paip utama MSCL di Jalan Matang Kuching. Jadi mungkin ada yang dah tahu, dah diberitahu, dah anak sempat nak naga media sosial dan sebagainya. Mungkin ada yang saya tahu, antara kawasan-kawasan yang terjejas adalah sekitar tangki takungan Bukit Siul, Jalan Demak, Jalan Bakor, Petra Jaya, Matang daripada Kubah Ria hingga Batu Sembilan, Taman Sri Harmoni, Jalan Sultan Tengah, Jalan Tun Abdul Rahman, Jalan Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, Muara Tebas, Pusat Bandar Kuching, Golden Triangle, Kampung Siul Kandis, Taman Surabaya Indah, Taman Vista Ibrahim, Darul Hana, banyak lagi lah antara kawasan-kawasan yang terjejas tu, termasuklah area-area Jalan Muhibah, Patingan, Jalan Haji Berhasan, dari Semeriang sampai Santubong lah, sekitar kawasan-kawasan sekitar. Dan saya kira mengira detik 9 minit lagi, sebab gangguan bakalan air tu bermula 10 malam tu kelak, sehinggalah jangkaan tamatnya 12 tengah hari esok hari. Dan menurut Sarawak Water juga, pihak tidak menyediakanlah perkhidmatan water tanker, tapi bergantunglah kepada keperluan dan permintaan pihak yang terjejas. Jadi khusus untuk kita yang berada di kawasan-kawasan yang terjejas tadi, supaya berhati-hati ketika melalui kawasan yang terjejas, dan mematuhi semua pelan pengurusan lalu lintas dan peraturan keselamatan yang ditetapkan di tapak kerja penyelenggaraan. Untuk pengguna di kawasan yang terjejas juga dinasihatkan untuk kita nyimpan bekalan air yang cukup, sekurang-kurangnya lah untuk tempoh 24 jam sebagai persediaan kita dalam menghadapi gangguan bekalan air sementara. Jadi sebarang kesulitan amatlah dikesali, kata pihak berwajib lah. Dan masih berbaki lagi, sempat lagi kita nak berdakung segala ada air. Almaklum lah, urusan-urusan bila saya ada air tu, Allah, payah. Mungkin ada yang nak mandi, pattern jenis mandi akhir-akhir malam, mandilah sekarang. Ataupun mandilah awal-awal tadi. Nak miyak belum mandi, suruh mandi. Dan mungkin juga atas urusan-urusan nak solat, subuh lagi, esok pagi, urusan-urusan yang terdesak, kandang lah air ya, sebanyak yang mungkin. Ini siap rugi, kata orang tadi, muskiranya ada berlebihan. Pakai dulu nak lebih hati, kelak-kelak. Makai, kata orang tadi, air yang dah bagus sekelak. Kadang-kadang bila kita bau nak makai, air paip dah ngupok bagus, kadang-kadangnya lagi kuning. Jadi boleh digunakan air nak di kandang kita. Ya, sayang juga lah nak dibuang sebarang-barang. Okay. Okay, jadi untuk kawasan-kawasan yang terjejas, mungkin ada tempat yang dah siada lagi dah ditutup agaknya, ataupun masih lagi ada peluang untuk kita 8 ataupun 7 minit yang berbaki tu. Begialah, sama-sama kita memberi kerjasama untuk kita, kata orang tadi, supaya kedua-dua pihak mendapat manfaat. Baik, memandangkan waktu tu pihak-pihak kita-kita yang ada di Kuching tengah dalam keadaan sabar. Okey, jadi kita nak dengarkan dulu lagu daripada Black, Sabar, dan 10 malam kita akan ikuti ringkas 10 malam. Okey, dan ada banyak lagi perkongsian saya nak kongsikan di jam yang seterusnya. Jom layan Gikatra Music Tanpa Batasan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Jangan ke mana-mana, ikuti berita ringkas Sarawak FM selepas ini.
3: Sepuluh malam.

0: Kami membawakan
1: info-info dan akan trending pada masa kini.
0: Detro.
1: Kedua, 3, 12, 3 malam. Selamat malam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom di departemen line control. Boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan Lin menerusi Gatra Music Tanpa Batasan. Ada yang dah tidur? Mungkin ada lagi yang belum lagi tidur, lagi ada berkandang segala ada air. Mungkin juga ada malam tu tengah ngirup kopi panas sambil lagi memikir apa dan nasib kita tu nak keadaan cerbu, nak keluar kelak siang hari cuma WhatsApp, nak bergambar di luar kelak nang penuh dengan warna putih nang rasa pajak dalam gambar, apalah jadi kita tu. Okeylah, untuk kita yang berada di Serian, kita sedia maklum nak antara kita orang tadi yang ditunggu-tunggu kita lah, kita dah tahu dengan keadaan IPU yang dah mencecah di Serian. Kalau kita dengar 10 pagi tadi 518 dan setakat 8 malam tu tadi 498, masih di tahap yang sangat-sangat bahaya. Begitu juga kita orang tadi dengan kawasan-kawasan kita di Kuching, di kawasan-kawasan yang lain. Walaupun kita orang tak sederhana, jangan kita ambil mudah perkara-perkara jerbu tu. Dan bila kita nak fokus kita kepada Serian untuk hari tu, mau kita nangkah ialah bila dah mencapai tahap 500 lebih ya. Of course lah, memang ditunggu-tunggu kita keputusan daripada YDP agung kita berkenaan dengan darurat. Ramilah kita nangkah, ada yang ada kena si darurat, kena lambat dan sebagainya. Bukan yang kata orang tadi, benda yang tadi boleh di message, kau di WhatsApp kau giajak. Alu merik-merik kata orang tadi, alu merik arahan giajak. Ni si semuanya kita ada, kata orang ada prosedurnya, ada SOP-nya bila melibatkan sesebuah keputusan untuk sesebuah negeri, sesebuah negara tu. Dan hari tu petang tadi seperti yang dah dimaklumkan bahawa kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dah pun memperkenankan perisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian di Sarawak kita berikutan keadaan jerbu yang dah pun mencapai tahap pencemaran yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Dan keputusan itu dibuat setelah mengambil kira nasihat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan agensi-agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan Serian saya khususnya. Dan langkah-langkah itu juga perlu secara lebih berkesan dan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Dan untuk kerajaan juga akan terus memantau perkembangan dari semasa ke semasa dan menggantikan memastikan segala tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuklah langkah mitigasi dan penyampaian maklumat dan kesihatan kepada orang ramai. Baik, ya, antara info yang kita perolehi sahih yang dah pun dikeluarkan oleh kenyataan media daripada pejabat Perdana Menteri sendiri. Dan suka untuk saya kongsikan juga, saya nak petik apa yang diberitahu oleh pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, iaitu Dato' Ahmad Douglas Sugah Embas Madah, bahawa pelaksanaan darurat SIP melibatkan keseluruhan bahagian yang merekodkan bacaan indeks pencemar udara 500. Dan untuk darurat di Serian hanya melibatkan kawasan seluas 20 km persegi. Dan suka juga untuk saya kongsikan, bila kita sebut pasal darurat tu, mungkin ada yang berfikiran macam PKP kita tu, apa kasi boleh keluar terus, apa ke kita tu. Ni si baik bak kata Dato' Ahmad Madah, darurat tu nya bukan seperti PKP COVID-19, nya bukan sekatan pergerakan ataupun lockdown, tapi untuk memastikan rakyat berada di rumah. Okey, maka pejabat kerajaan dan juga swasta diminta tutup. Okey, yang dimasukkan dengan darurat, alright. Dan beberapa perkhidmatan masih dibenarkan beroperasi. Antara yang dibenarkan beroperasi adalah kedai sebaneka, bank dan juga stesen minyak. Tu antara yang dibolehkanlah tak mati kereta kita kini tak ada isi minyak jadi satu hal. Dan menurut beliau juga Tok merupakan kali pertama beliau berdepan dengan arahan darurat sepanjang memegang jawatan sebagai pengerusi JPPN Sarawak. Namanya juga lah kali pertama lah dan kita harap kita yang berada di Serian mematuhilah apa arahan yang dah pun diberikan walaupun darurat ya tadi dikatakan di kawasan Serian sahaja untuk buat masa tu, tapi kita yang berada di Serian, kita yang berada di Kuching, kita yang berada di Mirika, Bintulu atau kita yang terjejas dengan jerbu di Sarawak tu, kita ambil inisiatif kita pun berjaga lebih ekstra lah kata orang, lebih lagi penggunaan mask mengita rasa nak keluar. Dan juga apa nama tadi pengambilan air putih yang yang kita orang tadi ikut kesesuaian kita lah oh. Yang sangat-sangat penting juga. Dan bila bercakap tentang pembenihan awan OPA tu, insyaAllah saya akan kongsikan selepas tu apa sebenarnya OPA tu, operasi pembenihan awan. Kita akan kongsikan di jam tu juga dan kita nak teruskan lagi hiburan untuk malam tu. Okay, alright, kita nak teruskan dengan hiburan daripada Hattan. Mungkin ada yang tengah memburu rindu, nunggu teks di reply ni si ada, memburu rindu, apa lagi, nak nangga awan biru, langit biru, macam-macam lah. Jom kita layan di Gatra Music Tampak.

Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Alright, masih lagi kita bercakap berkenaan dengan jerebu. 11 malam macam biasa kita akan ikuti berita utama dahulu daripada pusat kota media dan juga untuk bila bercakap berkenaan dengan indeks pencemaran udara yang terkini, kemas kini setakat jam 10 malam untuk tadi di Serian. Kalau kita anggap pukul 8 malam tadi, IPU di Serian mencatat 498 dan tu ada turun sikit lah ha, tapi masih lagi berbahaya, iaitu 477, diikuti dengan Kuching 299, Semahan 286, Seri Aman 247, Seri K 182, Sibu 182, Mukah 180, Bintulu 171,

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Baik, assalamualaikum dan juga selamat malam. Menghampiri 11.30 minit malam mau tutup. Bagi yang masih lagi berjaga, tengah mulah apa ya? Tengah nunggu keadaan jerbu kah? Tengah nunggu kemas kini. Apa nama tadi? Terbaru berkenaan dengan jerbu. Dah jual. Ni nak bingung, rasa hati. Dan mungkin khusus untuk kita yang berada di Serian, yang dah ketahuan tadi secara rasminya, baru je petang tadi kita menerima khabar mengatakan darurat yang dah dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada Sarawak, khususnya di Serian. Mungkin ada yang dah awal ngisi minyak, ada yang kata orang tadi si mau nak keluar rumah atas inisiatif pun lah, seperti yang Dato' Amar Douglas Madah ngisi lah kita tu, seperti kata orang tadi waktu kita PKP dulu mari, ni si boleh keluar, si boleh rentas sempadan dan sebagainya, ni si dibolehkan, tetapi kalau boleh dihadkanlah dan disuruh kita tu untuk sentiasa berada di rumah, kecuali beberapa premis yang dibuka seperti kedai sebaneka, stesen minyak, dan ada pun darurat tu si kata orang tadi ofis kerajaan tutup, swasta tutup, ya, yang dimaksudkan dengan tempoh darurat untuk kali itu lah. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan jerbu, kebanyakan daripada kita mesti memikirkan langkah kerajaan, of course lah, operasi pembenihan awan. Dan semalam juga tular juga beberapa video yang kita dapat nanggar, operasi pembenihan awan yang dijalankan oleh TUDM sendiri. Dan apa sebenarnya operasi pembenihan awan? Kadang kita mikir, mula-mula dulu mari, mikir apa operasi pembenihan awan? Adakah air diingkah di dalam awan dan awan mengeluarkan air kah? Macam ni sebenarnya, apa proses pembenihan awan? Dolok-dolok marik lah kita si tahu sebelum ada pendedahan daripada Made Malaysia sendiri. Dan kali tu ialah kini tu senang dengan adanya media sosial, dengan adanya penerangan masing-masing tampil untuk memberi penerangan, terutamanya Made Malaysia sendiri. Operasi pembenihan awan tu sebenarnya usaha untuk meningkatkan lagi hujan, menambah lagi kapasiti air di empangan dan juga paras sungai untuk menampung keperluan domestik dan hidroelektrik. Okey, dan kalau kita nanggar semalam kerjasama daripada segi kepakaran teknikal, NADMA, TUDM dan agensi-agensi kerajaan negeri Sarawak turut mencayakan operasi pembenihan awan. Dan untuk apa yang boleh kita ringkaskan berkenaan dengan operasi pembenihan air, yang mana kawasan tadahan hujan dan empangan di batang air dan keadaan sebelum pembenihan awan dilakukan, setidaknya akan mengesan dahulu apa jenis-jenis awan yang boleh menghasilkan hujan. Contohnya lah tadilah awan yang jenis konvektif lah, awan jenis konvektif dan cumulus menara di kawasan-kawasan sasaran. Dulu masa kita belajar geografi kan ada cumulus nimbus, ada berbagai lah jenis-jenis awan. Contohlah kalaulah pembenihan awan dilakukan untuk awan yang ingat secoet kita gini kaya nak ada hujan merintis, kita nak expect hujan keluar. Of course lah hujan awan-awan yang disasarkan untuk dibenihkan tu awan-awan yang besar kata kita. Dan kita nangga awan selalulah bila kita nangga di langit, musim lah, musim kita lagi bagus, cuaca kita sebelum tu tadi ada tak nangga awan besar-besar gerabak-gerabak. Awan ialah yang diperlukan untuk menghasilkan hujan dengan ada pembenihan di awan. Munya awan nak kecil-kecil macam ni yang nak menghasilkan hujan. Sebab ialah kita sih boleh nak expect dengan terus bila berlaku keadaan macam tu, kita expect teruslah pula pembenihan awan, pembenihan awan. Tapi antara langkah-langkah yang perlu diambil kira adalah dengan mengenal pasti awan-awan
yang boleh menghasilkan hujan, yang boleh digunakan. Contoh macamnya Madah tadi adalah awan jenis cumulus. Awan nak gerabak saya Madah tadi. Okay, ialah apa, operasi pembenihan awan. Mungkin tak ada nangga video-video yang tular di media sosial macam ni, sedangnya ngembus-ngembus garam ni sebenarnya. Untuk spark lagi dengan ada turunnya hujan. Alhamdulillah juga, kita orang tadi sik lah banyak, adalah juga ikit hujan petang untuk tadi, syukur. Kita harapkan juga adalah rahmatnya untuk esok hari, mungkin ada kurangnya lagi kita orang jerbu tu. Mundah adalah udik, biasalah ni sik lah kita orang tadi. Ibarat macam ni hari tu kita nanam pokok, pokok durian, esok hari dah tumbuh, taklah dapat ke dah ia. Tapi dengan adanya usaha daripada kerajaan juga, insyaAllah sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Apapun teruskan berdoa. Dan yang baru-baru tu tadi, seperti yang kita dapat nangka juga tular di apa nama tadi, disuruh kita tu untuk memperbanyakkan doa dan juga mengolah solat hajat di surau dan juga di masjid-masjid, okay? Dan memandangkan kita berhajat, kita ingin bila cakap tentang hajat tu, teringatlah saya dengan lagu hajat dari Haida. Jom kita dengar, insyaAllah lepas tu saya nak kongsikan lagi berkenaan jerbu. Tapi macam ni dengan keadaan nemiak nak sekolah tu, lepas tu okay, kita kongsikan di Gatra Music Tanpa Batasan.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

Mungkin tak ngemak berita nasib betul. Mak bapak susah hati, orang ramai susah hati. Nendaknya jangan jadi panic attack. Jangan begitu ya. Baik, ya antara pengongsian yang terakhir untuk malam ini, Lin bersama Kitab Modusi Gatra. InsyaAllah ada ruang, ada waktu. Mungkin kita akan berjumpa pada minggu hadapan. InsyaAllah. Dan saya akan bercuti. Rakan saya Andy akan bersama dengan kita. Okay? Dan saya tinggalkan kita dengan dua buah lagu, sebuah lagu Hindustan dan sebuah lagu daripada Siti Nohariza. Untuk anda yang sedang merindu, mungkin ada yang sedang merindui langit biru kita, kita terimalah, anda terimalah lagu ini daripada Siti Nohariza, Purnama Merindu. Assalamualaikum, jaga diri, jaga kesihatan, okay? Bye-bye.

0: Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Di Sarawak FM.
1: Kurang skrin, lebih buat benda fun. Kurang risiko, lebih rasa selamat. Biar anak-anak explore dunia betul, bukan dunia algoritma dan swipe. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Sarawak FM, sehati sejati.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Layan Bin Tulu FM untuk edisi hari ini bersama kami Suzana Musa di Jezana bersiaran menemani pagi anda seperti biasa 12:30 malam hingga ke 3 pagi selama 3 jam ini. Jadi syukur alhamdulillah kerana masih lagi diberikan peluang menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan yang terbaik yang telah disusun dan juga pengisian program menarik, perkongsian informasi yang kita bawakan bersama. Kita mendoakan pagi itu, walau di sini juga kita orang berada, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja dan juga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, dipermudahkan segala urusan, terutamanya yang masih lagi berjuang pagi itu dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segala pejuang tugasan kita orang, pekerjaan kita orang, walau di sini juga kita orang berada di tempat kerja masing-masing pagi itu, mana yang masih lagi bekerja, semoga semuanya diberikan kelancaran dan dipermudahkan segalanya. Mana yang masih lagi bangun, belum gig nak tidur, selamat beristirahat kami ucapkan sambil layan mendengarkan hiburan-hiburan yang kami mainkan semestinya menemani pagi kita orang pagi tu dengan pelbagai hiburan terbaik pagi tu. Dan mungkin ada yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, selamat memandu dengan berhemah, berwaspada selalu, walau di sini juga perjalanan kita orang sama ada dekat ataupun jauh, semoga dipermudahkan perjalanan kita orang semua dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ni sambil berhibur mendengarkan Layan Bin Tulu FM. Dan apapun terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan kita orang semua mengikuti siaran kami sama ada mendengarkan kami menerusi Corong Radio ataupun yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus terhibur mendengarkan siaran Layan Bin Tulu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Layan di Tulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
5: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
6: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
7: 2023年，anda pagi pada sampai petil ini patulaner.
8: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
9: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
10: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beritulah seolah-olah aku tak wujud.
11: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
12: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi pada hari ini bersama dengan saya, tetamu kita di Konti Bintul FM, iaitu bersama dengan Puan Nur Anisha binti Bujang yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit, iaitu dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, yang akan berkongsikan satu topik menarik pada pagi ini, iaitu mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852 fokus kepada larangan merokok. Saya percaya tentu ramai yang masih lagi tidak tahu tentang Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852. Jadi pagi ini bagi sama-sama kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang Akta 852 ni, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Anisha kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Nur Anisha.
3: Waalaikumsalam dan selamat pagi DJ.
2: Ya, apa khabar pagi tu?
3: Khabar baik DJ.
2: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Dan apapun, terima kasih Zana nak ucapkan kepada Puan Nur Anisha terlebih dahulu sebab sudi meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulu FM, yang mana untuk edisi kali tu saya dipahamkan Puan akan membawakan satu perkongsian topik menarik kepada pendengar-pendengar di luar mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852. Betul kan Puan, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar Puan?
3: Betul DJ, betul. Okey, sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM Bintulu kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi informasi kesihatan kepada semua pendengar radio di luar sana. Jadi untuk kali ini saya akan bersama anda dalam membicarakan mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau lebih dikenali dengan Akta 852.
2: Menarik dengan topik yang akan dikongsikan Puan Nur Anisha kita pada pagi ini. Jadi sebelum tu Puan, mungkin Puan Nur Anisha boleh tak jelaskan apakah itu Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852 ni kepada pendengar-pendengar di luar Puan?
3: Baik, untuk pengetahuan DJ dan pendengar semua, secara umumnya Akta 852 ini merupakan akta yang menggantikan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta ini telah diwartakan pada 2 Februari 2024 dan telah dikuatkuasakan pada 1 Oktober 2024.
2: Jadi maksudnya sudah hampir setahun akta ini diwartakan. Dan namun rasanya bila kita bercakap tentang akta ni Puan, saya rasa masih kurang maklumat dan informasi berkaitan akta ni. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang akta ni Puan.
3: Ya, betul tu DJ. Sekarang ni kita dalam fasa intensif untuk memberi maklumat kepada masyarakat mengenai akta ini di samping aktiviti penguatkuasaan lah. Untuk maklumat DJ dan pendengar semua, Akta 852 ini merangkumi 10 subsidiary. Antaranya berkaitan pendaftaran, pengiklanan, kawalan penjualan, kawalan harga, larangan merokok dan sebagainya lah. Okey, dalam Akta 852 ini, tafsiran merokok membawa maksud menyedut dan menghembus asap atau wap atau apa-apa produk tembakau atau produk pengganti tembakau termasuklah memegang ataupun mempunyai kawalan ke atas apa-apa produk tembakau atau produk pengganti tembakau yang dah dinyalakan, dipanaskan atau diwapkan atau digunakan dengan apa-apa cara lain. Jadi sehubungan dengan itu, perkataan produk merokok ni dalam Akta 852 ini ada terdapat 3 jenis lah. Okey, yang pertama produk tembakau lah. Kalau produk tembakau ni dia straightforward, contohnya rokok, cerut, tembakau lerai dan tembakau tanpa asap. Yang kedua, bahan merokok. Bahan merokok ni merupakan apa-apa bahan ataupun apa-apa gabungan bahan yang digunakan untuk merokok, termasuklah rokok elektronik, vape. Yang ketiga, produk pengganti tembakau. Dia membawa maksud apa-apa produk ataupun produk yang diproses yang boleh digunakan untuk merokok sama ada ada ataupun tanpa bahan merokok. Jadi dia ada tembakau ke tak ada tembakau ke, dia dikira produk pengganti tembakau.
2: Jadi itu sedikit sebanyak tentang Akta 852 yang dah diterangkan oleh Puan Nur Anisha sebentar tadi, yang merangkumi 10 subsidiary seperti apa yang dah dijelaskan oleh Puan Nur Anisha kita sebentar tadi. Jadi seterusnya ni Puan, bila kita bercakap tentang Akta Kawalan Produk Merokok ni kan Puan, mungkin Puan Nur Anisha boleh jelaskan apakah tempat larangan merokok yang dikuatkuasakan dalam akta ni Puan?
3: Okey, adalah penting untuk kita semua tahu tempat-tempat larangan merokok yang telah diwartakan untuk mengelakkan dikenakan kompaun. Dalam akta ni terdapat 28 tempat yang telah diwartakan sebagai kawasan larangan merokok. Ada banyaklah. So antaranya yang kita biasa jumpa adalah di kawasan hospital atau klinik, tempat makan, kedai berhawa dingin, dobi, bangunan hentian pengangkutan awam ataupun lebih dikenali dengan terminal bas lah, kawasan lapangan terbang, kawasan premis-premis kerajaan, kompleks membeli belah dan sebagainya. Jadi untuk senarai yang penuh 28 kawasan larangan merokok, orang awam boleh layari di laman web infosehat.moh.gov.my.
2: Jadi maksudnya memang semua tempat umum tumpuan orang ramai ni merupakan tempat-tempat larangan merokok yang orang ramai harus ketahui, terutamanya kepada perokok-perokok di luar. Jadi jangan sesekali merokok di kawasan-kawasan larangan tempat umum tumpuan orang ramai. Bagus juga tu, demi kesihatan masyarakat dan juga semua. Jadi Puan, tadi saya ada terdengar yang mana Puan ada menyebut tentang compound. Mungkin Puan Nur Anisha boleh tak terangkan lebih lanjut tentang compound ni Puan?
3: Okey, sangat bagus ya soalan DJ. Dalam Akta 852 terdapat beberapa kesalahan yang boleh dikompound. Yang pertama di bawah subsection 13-3 berkaitan dengan orang belum dewasa yang membeli produk merokok boleh dikompound. Nilai tawaran compound adalah RM50. Jadi untuk orang belum dewasa ini adalah untuk orang yang di bawah 18 tahun. Yang seterusnya, di bawah subsection 16-2, bagi kesalahan merokok di kawasan larangan, nilai tawaran compound adalah sebanyak RM250. Seterusnya, di bawah subsection 17-1 adalah bagi orang belum dewasa yang merokok, nilai tawaran compound adalah RM50. Dan manakala subsection 18-1 pula, apa-apa perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab tuan punya premis juga boleh dikompaun. Sebagai contoh, tuan punya premis gagal mempamerkan larangan merokok, nilai tawaran compaun adalah sebanyak RM250.
2: Agak besar juga nilai compaun tersebut. Jadi Puan, seterusnya ni apa yang saya nak tahu juga pagi ni, susulan orang ramai masih banyak merokok di tempat makan dan juga di mana-mana tempat larangan merokok ni kan, bagaimana orang awam di luar boleh menyalurkan aduan tentang kesalahan merokok ni Puan?
3: Okey, untuk pengetahuan, orang awam boleh menghantar aduan melalui talian WhatsApp ke nombor 010-860-8949. Okey, dalam WhatsApp tu boleh sertakan nama premis, masa dan alamat yang lengkap supaya tindakan seterusnya boleh diambil. Bagi aduan berkaitan rokok, ia akan disalurkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan seterusnya diagihkan kepada Pejabat Kesihatan untuk tindakan penguatkuasaan yang seterusnya.
2: Dan sekiranya lah, Puan, sekiranya ada yang berminat nak berhenti merokok ni, kita nak tahu di manakah mereka boleh mendapatkan nasihat ataupun rawatan ni, Puan?
3: Okey, untuk mendapatkan rawatan berhenti merokok, perokok boleh pergi ke klinik-klinik kesihatan yang berdekatan yang mana ada menyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti merokok yang diberikan adalah merangkumi perkhidmatan kaunseling dan farmakoterapi, iaitu dengan memberi ubat pengganti nikotin atau ubat yang dapat mengurangkan rasa keinginan untuk merokok.
2: Baik, cukup menarik dengan apa yang dah dikongsikan oleh Puan Nur Anisha kita pagi ni, iaitu tentang Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun dikenali sebagai Akta 852, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Apa itu Akta 852, tempat-tempat larangan merokok, tentang kompaun yang akan dikenakan bagi kesalahan larangan merokok, termasuk aduan kesalahan, dan banyak lagi yang berkaitan tentang Akta 852 ni dah diterangkan oleh Puan Nur Anisha kita sebentar tadi. Dan sekarang ni nampaknya kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Nur Anisha kita pada pagi ini. Jadi ya Puan, mungkin daripada Puan sendiri pagi ni, mungkin sebelum kita nak mengakhiri sesi perkongsian kita pagi ni, ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar, Puan? Mungkin ada, Puan?
3: Okey, di sini ingin saya tekankan bahawa merokok adalah membahayakan kesihatan. Amalkanlah gaya hidup sehat untuk mencegah pelbagai penyakit. Dan ketagihan rokok adalah merupakan satu penyakit dan boleh dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan anda. Seterusnya, jika para pendengar ada sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, Unit Inspektorat dan Perundangan di talian 086-858-200.
2: Baik, satu perkongsian yang cukup menarik pagi ini daripada Puan Nur Anisha kita tentang Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun dikenali sebagai Akta 852. Jadi sedikit sebanyak dengan apa yang dikongsikan, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Diharapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah dikongsikan, dan suka juga nak diingatkan kepada perokok-perokok di luar yang mana merokok ni berbahaya kepada kesihatan anda. Jadi sebelum terlambat, pilih untuk hidup yang sehat, hindari rokok. Dan juga kepada perokok-perokok di luar, tanamkan azam dan tekad anda untuk berhenti merokok. Mana yang berminat nak berhenti merokok, dapatkan rawatan segera, rawatan berhenti merokok di klinik-klinik kesihatan yang berdekatan dengan tempat anda berada. Jadi rasanya dengan perkongsian pada pagi ini, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ini bersama dengan Puan Nur Anisha kita yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Nur Anisha atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih, Puan.
3: Sama-sama, DJ.
1: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kau ni apa
2: hal? Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melayanikan semangat-semangat tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Ada hari Isnin hingga Jumaat. Di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Layan Bing to the FM untuk edisi hari ini. Dan nampaknya tanpa kita sedari, kita dah berada di penghujung siaran pada pagi itu. Apapun, pastinya kami DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Zana ucapkan kerana sentiasa setia mengikuti siaran Layan Bing to the FM. Dan kita mengharapkan agar semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi kita orang. Sekiralah yang mendengarkan siaran kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun di mana-mana cua anda berada. Jadi rasanya setakat tu je dulu pertemuan kita untuk edisi hari tak menerusi Layan Bintul FM. InsyaAllah kami DJ Zana akan kembali bersiaran di pertemuan yang akan datang menemani pagi kita menerusi Layan Bintulu FM. Dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye bye.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Pada hari ini saya nak berkongsi mengenai penjagaan kesihatan. Semoga ia bermanfaat kepada kita semua. Seorang saya tu nak dah lain-lain seorang saya nak. Jadi tu saya ingat saya pun juga lah. Sihat di tempat kerja adalah satu perkara yang sangat susah untuk dicapai bagi mereka yang bekerja, terutama sekali yang bekerja di dalam pejabat. Pekerjaan yang melibatkan 8 jam duduk depan komputer 5 hari seminggu, memang tu memang kita mana apa tight schedule lah, mudah-mudahan yang pack lah. Jadi situasi kerja seperti ya memang sudah tentu akan menyebabkan pelbagai masalah seperti sakit kepala, disebabkan terlalu lama melihat komputer, obesiti kerana si banyak bergerak, betul sih. Jadi macam ni kita nak satu cara-caranya untuk kita nak menangani ataupun memperbaiki situasi sedemikian. So saya beri beberapa tip lah. Nombor satu, kemun boleh jauhkan makanan ringan dari tempat duduk. Junk food. Berapa orang kita orang ngaku siapa kita ngaku siapa kita letak di tempat duduk ofisnya sebelahnya ada keropok. Ada kacang, ada gula batu, ada peyek dan sebagainya. Bila kita ada mahu makan macam yang dekat kita, maka apa pula kita? Kita akan makan benda yang lah. Itu orang panggil bila stress eating. Bila kita dalam keadaan stress, memang mahu makan cemtuk lah akan menjadi penawar hati kita. Betul sih? Tak boleh kerana demikian, ia akan menyebabkan bertambahlah kita pun buat badan kita dan sebagainya. Yang keduanya ialah mungkin kita ada betul-betul lah nak jaga kesihatan kita, minum air secukupnya. Jangan takut minum air. Jangan orang tak takut. Kenapa kau takut minum air? Minum air banyak gila aku meh. Okay. Tapi kita mesti ingat lah, lebih banyak air kita minum, lebih badan kita si takut nyimpan air. Orang yang minum air sikit, badannya tahu ini tu minum sikit banyaknya akan disimpannya ya dalam badan kita. Jadi lambat laun berat kita akan naik. Jadi jangan takut minum air banyak pun dapatlah lebih daripada 6 gelas sehari. Ikut cara Nabi minum teguk sikit berhenti, ada caranya. Yang ketiganya macam nasib biasa nak bersenam. Bersenam saya dah malas selalu. Doktor madah bersenam 20 minit 3 kali seminggu pun dah cukup. Bukannya lama ni berjalan-jalan dekat luar rumah saja. Jangan je asuk ngepung kita ajalah. Okey, so dengan tip yang mudah tadi yang saya beri ialah apa? Jangan makan junk food, jauhkan daripada tempat duduk, minum air secukupnya dan senaman untuk penting ya. Semoga kita semua diberi kesihatan yang sebaiknya. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4:20 petang.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Apa yang menarik dalam iTech hari ini, aplikasi Iman Pro kini telah dimuat turun lebih 1 juta kali.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Nampak guys, terdapat beberapa aplikasi memfokuskan kepada kemudahan dalam mengikuti solat waktu ataupun waktu solat dan beberapa ciri khusus yang lain. Salah satu yang dibangunkan pembangun tempatan adalah Iman Pro. Setelah dibangunkan secara bersorangan sejak 14 tahun yang lepas, kini aplikasi Iman Pro mencatatkan angka muat turun melangkaui lebih 1 juta kali. Menariknya mengenai aplikasi ini adalah penawaran antaramuka yang kemas dan minimal tanpa gangguan kandungan lain. Ia turut menyertakan sejumlah ciri tambahan yang sangat berguna kepada pengguna Muslim di Malaysia. Pada awalnya, Iman Pro dibangunkan dan ditawarkan untuk pengguna iPhone sahaja. Pada 2024, ia turut diperluaskan kepada pengguna Android dan kini ia turut ditawarkan kepada pengguna jam tangan pintar Apple Watch. Bagi anda yang berminat, boleh muat turun Iman Pro di App Store dan Google Play Store dan menggunakannya dalam kehidupan harian anda. Anda turut boleh menyokong pembangunannya dengan membeli cenderamata Iman Pro melalui laman Shopee. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
1: Tune in again next time.
2: Inilah radio sehati sejiwa anda, Sarawak FM.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa ada kitab yang terus hidup hampir 1,000 tahun selepas penulisnya meninggal dunia? Ya, bukan kerana kulitnya yang cantik atau bahasanya yang sukar, tetapi kerana ilmu yang terkandung di dalamnya dibina atas asas Al-Quran, As-Sunnah dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apabila ilmu ini disampaikan dengan amanah, Allah akan memelihara manfaatnya merentasi zaman. Hakikat inilah yang kita dapat bila kita menghayati kehidupan Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, seorang mufassir, muhaddis dan faqih bermazhab Asy-Syafi'i yang hidup pada abad ke-5 Hijrah. Beliau berasal dari Bau, sebuah perkampungan di wilayah Khurasan yang pada zamannya terkenal sebagai antara wilayah yang melahirkan ramai ilmuwan Islam. Daripada sebuah perkampungan yang sederhana, beliau membina kehidupan dengan menuntut, mengajar dan menyebarkan ilmu sehingga diiktiraf sebagai salah seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Keilmuan, kewarakan dan khidmat beliau kepada as-sunnah menyebabkan para ulama menggelar beliau Muhyis Sunnah, iaitu penghidup as-sunnah. Gelaran ini bukan sekadar penghormatan kepada peribadinya, tetapi pengiktirafan terhadap sumbangan beliau memelihara warisan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penulisan dan pengajaran. Antara sumbangan terbesar beliau ialah menghasilkan Ma'alim Tanzil, sebuah kitab tafsir yang menjadi rujukan utama umat Islam sejak berabad-abad. Keistimewaan kitab ini ialah pendekatannya yang berpegang teguh kepada tafsirul Quran, hadis-hadis yang sahih serta asar para sahabat dan tabi'in. Imam Al-Baghawi juga terkenal dengan sikap berhati-hati dalam menukilkan riwayat, termasuk mengurangkan penggunaan riwayat Israiliyat yang tidak dapat dipastikan kesahihannya serta tidak menjadikannya sebagai asas pentafsiran. Namun jasa beliau tidak berhenti dalam bidang tafsir. Di dalam bidang hadis, beliau menghasilkan Syarahus Sunnah sebagai karya yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sebuah himpunan hadis yang kemudiannya menjadi asas kepada penyusunan Mishkatul Masabih oleh Al-Kitab At-Tirmizi. Dan kitab ini akhirnya muncul sebagai antara kitab yang berjaya dan paling meluas dipelajari dan dijadikan rujukan dalam tradisi as-sunnah wal jamaah. Melalui karya-karya agung ini, Imam Al-Baghawi berjaya menghubungkan kefahaman terhadap Al-Quran dengan bimbingan as-sunnah secara tersusun berasaskan riwayat yang mu'tabar serta mudah difahami oleh para penuntut ilmu. Daripada Imam Al-Baghawi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar bahawa ilmu yang benar tidak semestinya disampaikan dengan cara yang rumit. Sebaliknya, orang yang benar-benar menguasai ilmu mampu menerangkan perkara yang besar dengan bahasa yang mudah tanpa mengorbankan ketepatannya. Inilah cara seorang penyelidik yang ikhlas, bukan menjadikan dirinya hebat di mata manusia tetapi menjadikan manusia lebih dekat kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk kali ini, kita akan bertemu di episod akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Sunnah memiliki sukah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar kita orang semua? Alhamdulillah, pada kali ini kita melihat Sirah Pilihan sukah. Ha, sukah tu adalah, kita dengar ceritanya, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki bekas yang dipanggil sukkah, yang mana bekas itu untuk meletakkan wangi-wangian padanya. Tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wangian adalah satu perkara yang disukai oleh Allah. Sebab yang ada dulu pun kita ada maklumkan, perkara yang mana mun diberi Nabi Madah jangan di reject. Terima aja. Minyak wangi, salah satu daripadanya adalah abtuib, minyak wangi. Jadi sebab yang mun orang beri minyak wangi kepada kita, jangan kita madah, kami dah ada minyak wangi, tu brand si disuka kami, si boleh. Atar kah ataupun apa-apa fragrance kah, wangian kah, maka kita terima. Jadi sebab apa? Wangian tu adalah perkara yang disukai oleh Allah SWT, dicintai oleh Nabi. Jadi dalam riwayat tu tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu Nabi ada bekas untuk meletakkan minyak wangi Nabi yang dipanggil sukkah. Jadi maksudnya tuan-tuan, semua kita bersama-sama jadi orang yang ada minyak wangi. Pertama sekali mau tahu juga, minta maaf lah, kadang-kadang kita tu si perasan, patah lagi hari gini tu, hari panas, jangan ditandah kita tu terbelai-belai, kata orang berpeluh-peluh sampai berwangit. Jadi ya si bagus, patah lagi mun kita tak nak ke masjid, ya Allah, kita semayang berjemaah, merinsak orang kiri kanan dengan kita apabila kita tu berbau yang tidak baik. Jadi sebab ya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, kita sama-sama perasan diri tu. Jangan kita nandah diri kita tu bau-bau asal badan kita tu tadi sehingga mengganggu orang lain ataupun diri kita pun si selesa. Kita mau wangi-wangian. Nabi SAW mencintai mis, Nabi mencintai ud, Nabi mencintai wangian-wangian. Maka sama juga lah dengan kita tuan-tuan, rumah kita, badan kita tu, mun kita pergi ke masjid, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wahai anak Adam, ambillah the best garment, pakaian yang terbaik, wangian yang terbaik untuk kamu menuju ke masjid. Jadi supaya apa? Kita beribadah dalam keadaan nyaman. Bukan di masjid saja, di rumah pun kita sama juga lah. Maknanya jadi orang yang suka berwangi-wangian. Sehingga sunnah adanya tempat, adanya bekas untuk kita mewangikan diri kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Cuma wangian-wangian tu pun ada nyempun differentiate, ada perbezaan. Inna khaira tibar tibir rajul ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa khaira tibin nisa ma zahara launuhu wa khufiya rihuhu. Mun wangian Nabi beritahu mesti ada perbezaan. Wangian orang lelaki tu warnanya pun si terang-terang tapi baunya kuat. Wangian bagi perempuan warnanya terang tapi wanginya janganlah apa nama, bau terbabak kata orang lah, si bagus, bau yang terlalu kuat sehingga boleh mendatangkan fitnah. Jadi sebabnya tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengikuti sunnah Nabi SAW, suka berwangi-wangian, ada bekas untuk kita meletakkan minyak wangian kita, pakaian kita, badan kita, supaya kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah Nabi SAW.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
1: Kadang-kadang kita si puasa nak perkongsian di media sosial yang kita post hari-hari ya, sebenarnya saham dunia dan akhirat kita. Perkongsian yang bermanfaat pastinya memberikan kita pahala. Tapi sekiranya perkongsiannya fitnah dan dusta semata-mata, apa maknanya? Jadi fikir dulu sebelum klik. Pesanan untuk daripada Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

0: Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.
1: Jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله.

ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الله أكبر الله أكبر

0: tatuahin.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Taha ayat 2 hingga 3 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada orang yang mencintai Al-Quran, tetapi pada masa yang sama merasa dirinya terlalu jauh, terlalu lemah, atau terlalu berdosa untuk kembali kepada Al-Quran. Ada juga yang merasa agama ini terlalu berat, terlalu banyak tuntutan, lalu hati menjadi letih sebelum sempat menikmati manisnya hidayah. Pada saat itu, surah Taha datang memujuk jiwa kita dengan sangat lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 2 dan 3 yang kira-kira bermaksud, "Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkanmu, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Apabila kita membaca Al-Quran, kita sebenarnya sedang mendengar Allah berbicara kepada jiwa kita. Setiap ayat membawa cahaya. Ada ayat yang menenangkan, ada ayat yang menegur, dan ada ayat yang membangkitkan harapan, dan ada ayat yang membuat kita menangis kerana terasa begitu dekat dengan rahmat Allah. Maka jangan tunggu menjadi sempurna untuk kembali kepada Al-Quran. Kembalilah dalam keadaan letih sekalipun, kerana Al-Quran itulah yang akan memulihkan kita sedikit demi sedikit. Mulakan dengan satu halaman, satu ayat, atau satu tadabbur yang penuh ikhlas. Biarkan Al-Quran masuk ke dalam rumah kita, ke dalam kereta kita, ke dalam rutin harian kita, dan paling penting, ke dalam hati nurani kita. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penawar bagi hati kami, cahaya bagi jalan hidup kami, dan teman yang membawa kami kepada rahmat-Mu. Jangan jadikan kami jauh daripada kalam-Mu, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.

boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerbu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerbu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya, wah.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejahtera.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys,
0: tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Aida, selamat pagi Aida. Assalamualaikum.
1: Oh, waalaikumsalam. Selamat pagi, bab.
0: Ya. Dah nak air tek malam untuk malam tu.
1: Ya, kan kita dengar Marik pun kami dalam kalangan kawan-kawan kita pergi meli
0: air.
1: Bukan.
0: Pergi beli air.
1: Beli. Apa nama tong? Apa yang dah semua tong besar pergi ngandang air.
0: Eh, dah mak kami tu. Beli air ko.
1: Beli air jual lah. Ngandang air jual lah. Kan.
0: Sebab, biarlah. Mungkin ada keperluan untuk, apa nama, air bersih.
1: Betul.
0: Mungkin ada di kalangan, iyalah, ada kita tu. Mula memakai air sebarang. Ini akan jadi ke, apa nama, iritasi kepada kulit.
1: Betul. Nah, jadi tu untuk kita orang yang apa mana tu belum ada nak beli dak tong air apa yang dah semua nak.
0: Sana tong nak beli. Sana tong nak beli. Biru lah.
1: Ikut suka lah.
0: Dah lah, kakak dua tu tong biru dah beli.
1: Oh lah, agak-agak lah. Kita saya kan nak beli tong biru nak. Sini nak ngengkah.
0: Lakang mah, Mek.
1: Lakang rumah, ha? Sebab kita tahu nak bermula hari itu, Marek sebenarnya kan?
0: Oh, 4 bulan.
1: 4 bulan sebenarnya dah bermula. Sebenarnya kerja-kerja untuk daripada Cedak Sarawak Waters kan? Ada diberi nasihat raya. Memang akan ada gangguan bekalan naik.
0: Betul.
1: Jadi sama-samalah kita beringat lah. 4 sampai berapa bulan?
0: 6 bulan lah. 4 sampai 6 lah.
1: 4 sampai 6. Okey. Mana yang dah beli tong air ya, dan kandang air ya, mudah dipakai kandang lagi air. Jangan sini kandang lagi air.
0: Dan untuk adik-adik kita, ingatlah waktu saya dah air pernah macam tu. Janganlah lama gila dalam bilik mandi. Ya, apa dia pula mikik pahit. Tunggu dulu lah. Okey, jangan nak main air dulu ah.
1: Yeah.
0: Sebab memandangkan ialah kita pernah dengar keputusan dari Marek di mana sekolah pun akan cuti lagi memandangkan keadaan si bapa yang mengizinkan akibat apa nama? Suasana jerebu kita tu.
1: Betul.
0: Belum lagi redak-redak. Tapi alhamdulillah Marek hujan.
1: Ya, betul. Alhamdulillah Marek hujan Marek. Kiranya memberi sedikit kelegaan lah. Adalah kuranglah sikit untuk orang Madah dia nak. Tapi hari tu sampai 8 Maret sampai 8 operasi pemberian awan akan terus dijalankan.
0: Okey. Jadi apa pun kita doakan semoga semua keadaan tu ni akan kembali redak. Dan kita akan dapat menjalani kehidupan kita dalam keadaan yang normal lagi balik. Dan sama-sama kita panjang-panjangkan doa ikut agama masing-masing. Okey, jadi untuk hari tu, hari Sabtu tu 6.24 minit pagi, jam yang pertama. Terima kasih Aida untuk kongsikan berita jam 6 pagi tu tadi.
1: Sama-sama.
0: Dan untuk pagi tu, kami doakan terus bersama dengan kita orang sampai pukul 10 pagi. Jadi untuk jam yang pertama, insyaAllah kita akan kongsikan ada sikit cerita yang tu sebagai mungkin boleh memberikan inspirasi. Mungkin ada sidak cermin ada sidak arkitek yang mungkin dengar pagi tu tau kita di Sok FM. Mungkin akan datang ideanya. Oh, boleh cuak lah ngikut idea macam tu berkenaan dengan ada teknologi hujan rooftop yang menjadi penyelamat bahang cuaca panas di China. Jadi kelak kita akan share bersama dengan anda untuk jam yang pertama tu semuanya dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

Kami hormati Jalur Gemilang. Kantong Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalur Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang. Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Tapi hari tu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: Nyaman kopi kau tu man. Tok mesti silah, kopi yang jenah. Nah.
4: Nah. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
5: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
6: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
5: dalam Selamat Pagi Sarawak.
0: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
4: Okey, 6.31 minit pagi.
7: Yeah.
4: Untuk waktu tu, masih lagi bertemankan dengan kami, Bab Adudu.
7: Dan kami Aida.
4: Jadi untuk pagi tu, kita nak mengetahui apa perkongsian daripada penyampai Aura Pagi. Jadi untuk pagi tu, kita nak bersama dengan Ustazah Anisah yang sudah pun berada di talian.
7: Ya. Yeah. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ustazah.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aida, Bab, pagi tu.
7: Sehat kita pagi tu.
8: Okey, insyaAllah mudah-mudahan.
7: Ceria Ustazah kita begitu. Baik Ustazah, untuk perkongsian kita pada pagi ini, silakan perkongsiannya.
4: Ya, silakan.
8: Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya syukur kepada Allah dalam badan jerebu tak pun hari pun hari itu. Lepas ya air pun daripada nak tutup. Tapi kita pergi kepada tajuk kita pada pagi tu, nyamada rezeki yang sempit bukan tanda kemurkaan. Kami tambah lagi sikit lah bab aduknya dengan Aida. Ataupun kebencian daripada Allah SWT. Jadi, mungkinlah apa yang kami sebut tadi nak, jerebu, air nak tutup, keadaan yang tidak berapa cantik tu dalam kehidupan manusia nak. Sebenarnya kita selesa, kita gembira dengan bangun pagi, dengan nampak matahari. Dah masuk macam berminggu dah kita asyik jumpa ni pagi matahari di dunia kucing tu. Jadi kita melihatnya, kita selalu nampak rezeki tu dalam bentuk harta, duit dan sebagainya. Tapi ia juga salah satu rezeki yang Allah beri kepada kita, matahari. Ya, mungkin kita asyik perasan, tapi ialah mungkin Allah didik diri kita, uji diri kita, dan yang pastinya ia merupakan juga salah satu kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi, bila kita melihat tajuk yang kita nak kupas pada pagi itu, sebagai peringatan untuk saya sendiri yang bercakap, mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat kepada yang mendengar. Kita melihat Allah itu, nya berkuasa untuk meluaskan dan menyempitkan rezeki kita. Dan ia punya pola dengan sepenuh hikmah kebijaksanaan Allah, kerana Allah itu lebih mengetahui daripada kita tu sebagai hambanya. Dan yang kedua, rezeki tu tadi adalah medan ujian dengan terbiah kepada manusia. Jadi bilanya susah, ia adalah satu ujian untuk kesabaran. Dan yang pastinya, bagi hamba yang beriman, ia akan lebih dekat kepada Allah SWT, mudah-mudahan. Dan satu lagi, mungkinlah Saya bercakap untuk diri saya juga. Itulah salah satu teguran lembut daripada Allah. Isyarat daripada Allah. Kadang-kadang rezeki itu mungkin akan terasa sempit disebab apa yang kita pola. Kita sip perasan. Tapi bilangnya berlaku, kita fikir sebenarnya dengan muhasabah diri. Kita lihat dalam-dalam. Mungkinnya ada sesuatu yang kita lakukan dan mungkin kita kurang bersyukur atau ada benda-benda lain yang kita terlepas pandang yang ada juga hak daripada orang lain yang patut kita laksanakan. Jadi kita petik daripada surah Al-Isra ayat 30, Allah madah dalam surahnya. Sesungguhnya Tuhan lapangkan rezeki bagi sesiapa yang ia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Subhanallah. Dan kita juga ambil hikmah daripada tajuk yang kita kupas tu. Rezeki sempit bukan mengajar kita, mengajar kita adalah untuk bersangka baik. Pelik bunyinya. Tapi, bila kita bersangka baik, kita akan ada satu usaha tindakan daripada duduk semula apa-apa. Jika ada masalah, kita usaha untuk mengatasi masalah. Jadi usaha akan terus berterusan. Yang kedua, kita sebagai orang beriman, jangan berhenti mohon kepada Allah. Apa yang kita mohon? Doa. Mungkin Allah belum beri kita peluang, belum beri kita jalan. Tapi yang Allah minta dengan kita adalah kita mohon kepada Allah. Supaya mudah-mudahanlah. Dengan doa yang tadi, mampunkan dosa. Dan mudah-mudahan juga menjadikan kita semakin beriman kepada Allah. Seperti dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar kepadanya dan memberikannya rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, kesempitan juga boleh mengajar kita erti untuk lebih bersyukur. Kadang-kadang kita sih nampak waktu kita dalam keadaan selesa. Mudah-mudahannya kita dapat fikirkan, kita ambil yang baik daripada kekurangan, kita menghargai dengan perkara-perkara yang kita dapat sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dengan rasa syukur perkara ya, kita akan lebih merasai nikmat yang Allah telah beri sebelumnya adalah suatu rahmat daripada Allah SWT. Dan yang keempat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kadang-kadang hidup itu memang terasa sukar, tetapi jangan andaikan Allah telah meninggalkan kita. Teruskan usaha yang baik-baik, yang halal di sisi Allah. Jaga solat, perbanyakkan dosa, doa, lakukan istighfar, bersedekah untuk kemampuan. Dan kalau kita ada berhutang pada masa hidup tu, tolonglah diri kita ya untuk mula membayar hutang dengan nilai yang kita mampu. Jadi sebagai kesimpulan, mudah-mudahan dengan tajuk yang kita kongsi, kita banyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tingkatkan rasa syukur, hargai nikmat yang kecil yang Allah telah berikan kepada kita dan teruskan berusaha dan doa. Kerana rezeki itu bukan sekadar wang ringgit, tetapi juga termasuk apa yang kita ada dalam diri kita tu, pada masa itu. Moga-moga kita dapat kesihatan, ketenangan, keluarga yang baik, komuniti masyarakat yang sentiasa saling menghargai dan negara yang aman insyaAllah mudah-mudahan. Untuk kita kongsi pada pagi itu.
7: Baik, alhamdulillah Ustazah. Terima kasih dengan perkongsian Ustazah pagi tu. Semoga perkongsian kita pagi tu Ustazah memberi manfaat lah kepada semua pendengar kita pada hari ini. Baguslah tajuk kita pada hari tu Ustazah.
8: Okey, terima kasih Aida dengan Papa Dudu.
7: Ya, insyaAllah dari ruang masa kita jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
8: InsyaAllah, jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
10: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, dua talian kita buka untuk anda.
2: Ya.
1: Berita keluarga kita. Jadi dua taliannya.
2: Taliannya adalah 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okey, jadi untuk anda yang nak call Sarawak FM untuk pagi tu, pastikan kita orang sikit jauh daripada radio ataupun kita orang kecilkan radio kita orang.
2: Ya.
1: So takutnya bunyinya kata orang Sarawak nak senang faham, bunyinya double kala. Di radio kala berbunyi juga dan di radio belakang kita orang pun berbunyi juga. Okey, jadi kita simak benda yang mengganggu masa kita orang nyampe berita keluarga. Dan sikit juga lagi, pastikan kita orang dah tulis siap-siap isi berita keluarga. Dan yang paling senang, kita orang tulislah atas kertas untuk memudahkan kita orang nyampe berita keluarga ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Okey, sekali lagi kita warna-warnakan
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Ya, ewah.
2: Tiba.
1: Okey guys, kita nak bercerita pasal ada sikit bangunan yang boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi khusus untuk kita orang yang bekerja dalam bidang architecture. Jurutera bangunan tu nak. Jadi di China tu nak, di wilayah Shaanxi, China mencuri tumpuan dunia selepas mencipta hujan dalam usaha mengawal suhu persekitaran yang semakin hari semakin panas. Tambah-tambah lagi apabila musim panas. Jadi nak dijadikan cerita di situ tu nak, ada sikit bangunan di wilayah tadi nya dekat rooftopnya ada macam hujan buatan.
2: Oh, hujan buatan.

0: keluar segala dah nozzle-nozzlenya muncung yang akan memastikan titisan air yang sangat halus turun ke kawasan apa nama
1: di sekitar bangunannya lah
0: yes.
1: kan.
0: Yes. Jadi benda tu hanya dapat didiat dari kawasan perumahan. Dan bila di tangan oh dari jauh, ish macam bangunannya aja kena hujan.
1: Yalah kan.
0: Dan menurut laporan media BGR, sistem berkenaan boleh beroperasi sekitar 5 hingga 10 minit bagi setiap sesi. Dan konsep tu nya dikenali sebagai penyejukan penyejatan ataupun evaporative cooling, iaitu prinsip yang hampir sama dengan proses peluh.
1: Okay.
0: Membantu menyejukkan tubuh manusia. Oh, dari manusia aja inspirasinya.
1: Bagus lah.
0: Dan menurut pengurusan kawasan perumahannya tadi, suhu udara boleh berkurangan sekitar 5 hingga 8 darjah Celsius, manakala suhu di permukaan tanah dilaporkan boleh turun sehingga 12 darjah Celsius selepas sistemnya tadi diaktifkan. Dan apa yang menariknya di situ, penduduk di sekitar ya si semestinya perlu berdepan dengan hujan lebat atau kawasan yang basah sebab bahagian besar air berada dalam bentuk kabus halus ketika serapan haba berlaku. Dan dalam masa yang sama nak, kabus air tu turut menghasilkan pelangi. Jadikan teknologi tersebut bukan saja berfungsi sebagai sistem penyejukan tetapi mencetuskan pemandangan menarik di kawasan berkenaan. Jadi mungkin ada jurutera bangunan yang mendengar pada waktu mungkin boleh mengadaptasikan sistem macam tu di bangunan yang bakal kita orang polah.
1: Tapi baguslah kan. Lebih baik macam kita kena itu kan berdepan dengan cuaca panas, berdebu. Bila ada sistem macam tu, at least yang membantu untuk memadati cooling down, meredakan sikit cuaca panas kan.
0: Dan sikit je lagi, bilanya pakai sistem macam tu, yang bukan dekat bangunannya aja yang akan sejuk. Kawasan di
1: kawasan sekitarnya lah.
0: Macam tu tadi, bangunannya hanya dekat dengan perumahan. Jadi saya rasa
1: terkena juga tepiasnya lah kan.
0: Dan sikit ya, yang bestnya, bila keadaan macam tu now, si perlu tahu ngandang air.
1: Kena.
0: I freeze.
1: Kita kan yang ada tadi particle air je kecil aja, yang macam wap. Bila lah nak apa nak penuh. Alah.
0: Tunggu asal call. Okey, dah panas hari nak. Okey, call 10 tunggu kan bas ya. Mak Budi kentola. Bos gigi. Sini tu. Pergi mandi.
1: Mun bangunan empat tingkat siapa? Mun bangunan dia berpuluh tingkat. Bila sampai debah, air pun sedar.
0: Tapi boleh juga sikit.
1: Apa?
0: Masuk dalam bangunan dah, numpang mandi lho.
1: Macam-macam je kita tu.
0: Ada. Kawan kita marik mana tu. Saya dah hal. Mun rumah saya ada air. Dia kena datang situ mandi di opis. Okay lah guys.
1: Alright.
0: Cerita yang kita petik daripada mstar.com.my. Dan kita akan kembali lagi selepas tu. Jom kita dengarkan lagu untuk pagi tu bersama dengan Nasaleh dan juga Aina Abdul, sang pendikam Suara FM.
1: Satu sejiwa.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay guys, sekali lagi kita war-warkan talian yang kita harus hubungi
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okay, jadi untuk waktu tu kita akan tutup talian kita pukul 7 pagi sebab 7 pagi kita ada utama 7 pagi dari Kota Media Angkasa Puri.
2: Yeah.
1: Dan selepasnya kita akan kembali lagi, kita akan kongsikan macam nekah bacaan bagi indeks penjemaah utara untuk pagi tu, edisi hari Sabtu 5 September 2026, bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan mungkin ada yang terlepas dari Maret now, dia mesti tahu sekolah tutup kah? Kita akan share juga bersama dengan anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Bab Adudu dan juga
2: kami Aida di Santai Jak Hujung Minggu
1: So FM
2: Satu Sejiwa.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan menelpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemar udara IPU Serian kekal bertahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nerma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tazir Rashid Yusin, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Security atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Makil baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan soalan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis, dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelong soran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, markah lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Gordon Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Beckson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah Heji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong turut mara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwi Sairaj Rankireddy Shiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Indonesia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur getih.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, memasuki jam yang kedua untuk pertemuan kita dalam Santai Jak hujung minggu pagi tu, dan seperti biasa kita nak ikuti bagaimana agaknya info cuaca kita pada hari ini bersama dengan rakan kita daripada Met Malaysia, Fazmi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sihat pagi ni?
2: Okey.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan untuk perkongsian info cuaca kita.
2: Okey, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Serapan. Adi sampaikan ramalan cuaca bagi seluruh Sarawak berkuat kuasa pada pukul 7 pagi sampai 12 jam. Okay, bagi tempoh 12 jam ini, kesemua bahagian di negeri Sarawak masih lagi menerima fenomena jerebu, dengan bahagian selatan paling terkesan dengan jarak ketapakan di bawah 1 km. Okay, namun demikian, pada pagi ini terdapat hujan di beberapa tempat untuk bahagian Kapit, Serian, Kuching, Samarahan dan juga Betung, manakala pada waktu petang dan senja pula dinamakan ribut peti untuk di beberapa tempat bagi bahagian Seriaman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serian dan juga Seribu. Untuk kadar laut di Perang Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup daerah barat selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 ke 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada pagi ini. Kembali bersama Serai FM.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
5: Hello. All right, everybody. Welcome to... Kembali bersama
6: Aidal dan Bah Adudu
5: dalam Selamat Pagi Sarawak.
7: Hashtag Gang Pagi Kita. Segment Trendy.
8: Okay guys, assalamualaikum, selamat pagi guys. Jam yang kedua untuk pagi tu, selamat pagi Sarawak.
1: Salam.
8: Ya.
1: Waalaikumsalam.
8: Oh.
1: Okay. Apa ni dengar kita dek?
8: Rancak.
1: Jauh sangat bab, jauh sangat. Allahu Akbar. Rancak. Wake up, wake up.
8: Betul.
1: Mana-mana
8: rancak.
1: Ramai tahulah kita tengah berdepan dengan keadaan berjerbu. Kini tu jangan kita pun main pun ada sesawang-sesawang.
8: Jangan ke depan, jangan dalam top. Brain fog.
1: Brain fog. Okay, baiklah. Alright. Tadi pun kita dah dengar apa? Info cuaca.
8: Okay. Jadi, sebelum kita nak share berkenaan dengan apa yang trending untuk pagi tu, elok rasanya kita kongsikan macam ni bacaan setakat pagi tu, pukul 7 pagi bagi indeks pencemar udara. Dekat hujan dah lusi mok dah noya. Boleh je cerita tu teh. Okay, pagi tu. Silakan Reda.
1: Baik, untuk pagi tu, kita lihat di laman Sawang EQMS .doe.gov.my untuk bacaan indeks pencemar udara kita bagi bahagian Serian masih lagi mencatatkan bacaan berbahaya itu 390, manakala tiga kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat iaitu Kuching, Semerahan dan juga di Sri Aman. Ia adalah tiga kawasan yang mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, manakala tidak sihat ada 25 kawasan. Seperti yang kita orang dengar tadi daripada rakan kita Mate Malaysia pun ada menyampaikan berkongsi mengenai info cuaca, dan ada kongsikan di situ daripada Malaysian Meteorology Department, amaran ribut petir dijangka di negeri Sarawak melibatkan Semerahan dan juga Serian bang, sehingga ke pukul 9 pagi tu. Dan amaran itu dikeluarkan apabila ada tanda-tanda menunjukkan ribut petir dan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Okay, jadi ia adalah amaran sehingga pukul 9 pagi. Alright.
8: Okay, jadi untuk pagi tu juga nak, kita orang kena sentiasa peka dengan perkembangan terkini bagi bacaan indeks pencemaran udara.
1: Betul.
8: Untuk setiap jam yang dikongsikan oleh kami orang di Surau FM. Dan seperti yang kita kita sedia maklum nak, apa yang sudah pun diumumkan oleh Pengarah Pendidikan Sarawak seperti semalam oleh Yang Berusaha Encik Umar Mahili, di mana penutupan ada beberapa sekolah kita di Kuching, no? Jadi mungkin ada yang terlepas untuk pagi tu, eloklah rasanya kita sama-sama ikuti. Mungkin ada si sampailah, mungkin ada pendengar-pendengar kita, benarkah? Jom sama-sama kita dengarkan.
9: Jadi ini meyakinkan kita, hasil daripada pemantauan kita sepanjang minggu cuti bersuara ini, bahawa keadaan nampaknya tidak banyak berubah. Jadi kita telah memutuskan untuk menutup sekolah daripada 7 hingga 11 September untuk daerah-daerah yang terlibat. Jadi sebanyak 563 buah sekolah rendah dan 84 buah sekolah menengah kata dijas lah. Jadi yang melibatkan PPD Kuching, Kedawan, Bau, Lunduk, Semalahan, Semujan, Serian, Cik Aman, Lobatu, Kanamit, Lulau, Meladuk. Inilah antara daerah-daerah yang terdijas lah. Kadang-kadang yang lain itu bersekolah seperti itu.
8: Okey, itu dia. Baru saja kita orang dengar seperti yang diumumkan semalam oleh Pengarah Pendidikan di Sarawak, iaitu Yang Berusaha Encik Omar Mahili. Dan apa-apa pun, 7 hingga 11 September tu bukan waktu bercuti.
1: Ya, yeah, betul.
8: Untuk adik-adik kita. Tapi sesi persekolahan, apa nama, pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR.
1: PDPR. Jadi hari tu akan dijelaskan lah.
8: Oh, hari tu
1: pula. Macam ni, pembelajarannya diadakan. InsyaAllah kita orang cakna je dengan perkembangan ataupun perkongsian semasa. Boleh pergi ke laman ataupun media sosial Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak ataupun KPM sendiri.
8: Okay, trending kita.
1: Baik. Baik, trending kita pada hari tu adalah mengenai skema.
8: Oh, skema.
1: Ah, lama dah kita sibuk kongsi pasal skema kan. Itu adalah cubaan untuk menyekem. Orang tua. lebih senang lah nenek, warga emas. Pandai skema tu.
8: Kena kan? Skem.
1: Kena skem. Nak orang tua ko.
8: Tapi kami macam pelik lah kisahnya tu, Teh. Sebab nya berapa usia, Teh? 70.
1: Tujuh
8: satu lah.
1: Dah tua dah sebenarnya. Dalam sekejap 71 umurnya.
8: 71 dari cerita yang kami baca. Sebabnya dikehendaki ataupun nyatik disuruh untuk transfer duit.
1: Betul.
8: Ke akaun ada seorang lelaki tu. Dan bila disiasat punya siasat, sikit juga yang bestnya pasal kisah nenek tu tadi. Orang nampak e-hailing.
1: Ya. Yeah.
8: Mula dari rasa macam, kena kuasa lain macam tu. Kan,
1: instingnya.
8: Rasa 23-23.
1: Ya.
8: Lalu, dia pun masuklah dalam tempat ATM ya tadi. Cek punya cek. Padahal, Tek, dia nak transfer berapa amount ni, Tek?
1: RM10,000 guys.
8: Habis dah segala duit pakai pergi haji ya.
1: Duit ya ni nak ya warga emas tu nak nya baru jak ngeluar duitnya dekat tabung haji. Nya nerima WhatsApp daripada seseorang. Oi.
8: Bukan segalanya pakaian beli susu kah?
1: Siapa?
8: Bukan segalanya nak beli susu kah?
1: Beli susu kah? Kita bukanlah.
8: Bukan. Oh, ya kes lainnya.
1: Ya kes lain tu. Okey, yang memberi apa dia? Message ya. Yang mengakutnya adalah seorang lawyer.
8: Okey.
1: Jadi dia disuruh memasukkan RM10,000. Sebenarnya transaksi ya sudah berlaku tetapi berjaya dihentikan. Jadi duit milik warga emas ya dah dimasukkan balik ke akaun warga emas di Bali. Alhamdulillah, tu adalah berkat daripada Omadah Tik Insting ataupun seorang pemandu e-hailing tu yang rasa sangsi lah dengan yang
8: sini pergi
1: orang tua ya. Nya pun eh kan lah, rasa macam si nyaman lah kena nak tiba-tiba nak disuruh transfer duit, bukannya kecil, amountnya besar, 10,000. Dan ya kita nya call polis dan pihak polis berjaya untuk menyekat transaksi ya daripada dilakukan. Jadi bayangkan kita orang warga emas berusia 71 tahun nya pun si tahu apa, nya pun si dapat nak apa tu identify sama ada benda ya, message ya, si sahih sahih si sahih orang tua apa.
8: Dan sikit je lagi benda tu nya apa nama membawa kepada love scam.
1: Betul.
8: Nya
1: love scam.
8: Ya, orang tua ya, okeynya sebenarnya contoh orang tua ya pun si tahu sebenarnya.
1: Betul.
8: Benda tu ada kaitan dengan love scam. Bukan orang tua tu yang kata orang seperti yang didakwa oleh netizen yang tiap bergerik ke apa
1: bukan, bukan.
8: Disebabkan oleh ada seorang lelaki tu tadi mengaku dirinya lawyer minta dibayar berapa ke amountnya now. Kita pun si tahu juga lalu mengaku ada macam kes ke apa ke jadi orang tua dengan macam ya panik lah.
1: Betul.
8: Bila panik kini-kini lah lalu keluar segala ada simpanan.
1: Jangan kata orang tua orang muda pun ada kena scam tu. Jadi sama-sama kita beringat lah macam warga emas tu dia bernasib baik transaksi yang berjaya disekat. Dia dah mula dua transaksi tu, 4,950 dengan 4,900 kepada akaun pihak sindiket. Nah, kita nasib baiklah, terima kasihlah kepada pemuda pemandu e-hailing tu yang membantu orang Madah Tik yang pun insting yang sangat kuat. Yang rasa macam ada something dengan orang tua tu bilanya Tik nak apa, mungkin ada tersebut kot dengan pemandu e-hailing yang nak transfer sekian-sekian nak. Jadi sama-samalah kita cakna. Jadi beringatlah kita scammer tu ada di mana-mana.
8: Yes. Jadi sebagai iktibar dan juga pengajaran, si dapat jumpa orang yang baik, jadilah orang yang baik.
1: InsyaAllah.
8: Awak kenapa?
1: Betul lah tu.
8: Okay, training kita untuk pagi tu yang kita petik daripada sini Aida.
1: Daripada Cosmo online.
8: Alright, jadi kita akan kembali lagi selepas tu untuk perkongsian tajuk utama Akbar. Suhaibem, Sati Sejiwa. Segment Trending.

0: Alhamdulillah. Jadi kepada pendengar kita, untuk pagi itu 7.46 minit pagi yang telah bersarapan. Selamat bersarapan untuk anda.
1: Ya, jumpa selamat pagi. Ya.
0: Ya.
1: Okey.
0: Jadi untuk pagi tu kita ada tajuk utama akhbar.
1: Ya.
0: Ada 2 gig akhbar yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang untuk pagi tu dah. Jadi yang pertama ini dia. Seperti yang kita orang dengar di TikTok dan juga di Facebook, live kita tu utusan Borneo kita nak kongsikan di muka surat hadapan Agong Isytihar Darurat di Serian. Ia berikutan keadaan jerbu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Jadi, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak berikutan keadaan jerbu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Okey, seterusnya pengisytiharan darurat jerbu tidak melibatkan sekatan seperti PKP. Ingat, sebab saya dengar di FB dan sekatan dengannya, ada yang madah, okey, lockdown. Serian sudah lockdown. Okey, siada guys.
1: Bukan lockdown, okey?
0: Okey, tapi cuma pengisytiharan darurat sahaja. Dan sip melibatkan sekatan seperti masa kita PKP dulu, okey? Dan seterusnya, kita ada suspek kes bunuh kanak-kanak lelaki di Reman lanjut 6 hari. Laporan penuh ada di muka surat 2. Dan juga saya berhati-hati untuk baca tu sebab takut banyak pula mulut saya typo. 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara 7 hingga 11 September. Seperti yang kita kongsikan baru aja sebentar tadi sebelum training kita now. Jadi laporan penuh ada di muka surat 2. Jika ruangan tempatan muka surat 2, 10% kawasan projek mesti ruang hijau. Muka surat 10, ruangan nasional AI perlu diterap dalam kurikulum pendidikan tinggi. Seterusnya, ruangan rencana muka 9, Kulai Pizza ajar kanak-kanak erti usaha dan keyakinan. Okey, kita tinjau di ruangan sukan untuk pagi tu dalam utusan Borneo edisi Sabtu 5 September 2026 muka surat 15 ruangan sukan. Zeko bersara daripada tugas antarabangsa. Juga kita ada Martinelli tinggalkan Arsenal untuk sertai Al Hilal. Oh, cerita bagus tu. Sekali lagi ya, kita warwarkan khusus untuk sidak Arsenal. Martinelli tinggalkan Arsenal untuk sertai Al Hilal. Bagus Al Hilal tu, ambil je. Hanya menghargai pemain yang berbakat.
1: Ya.
0: Seterusnya, Verstappen tidak harap ada keajaiban.

0: Juga kita ada Olga Aliasimi tersingkir. Beliau tumpas kepada Kachanov di terbuka Amerika Syarikat Swiatek Osaka Golf teruskan kemarahan. Dan seterusnya, Richarlison digugurkan daripada skuad Hotspur dan Hamidin lepas peluang teraju FM demi masa depan bola sepak negara. Baik, itu yang dimuatkan dalam ruangan sukan di Akhbar Utusan Borneo, guys. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Aida untuk suara Sarawak. Silakan.
1: Baik, untuk suara Sarawak di muka hadapan ada gambar okay, yang bertajuk pejabat industri ditutup sementara. Itu adalah susulan pengisytiharan darurat untuk bahagian Serian, iaitu jerbu tebal menyelubungi Serian termasuk di sepanjang lebuh raya Pen Borneo. Itu adalah gambar di sepanjang lebuh raya Pen Borneo keadaannya semalam. Dan untuk darurat selepas 29 tahun, berita penuh kita boleh baca di muka surat 3, 5, 6 dan 7 sama seperti perkongsian yang dah bab bacakan di Akhbar Utusan Borneo. Baik, kita tinjau untuk muka surat 5. Ada berita mengenai jerebu serantau semakin kritikal. Kebakaran yang sedang berlaku di Indonesia bukan saja merebak di permukaan tanah, malah turut membara di bahagian bawah akibat keadaan kemarau teruk sekaligus menyumbang kepada pencemaran udara serta jerebu yang meliputi sebahagian besar Indonesia dan juga Malaysia. Di muka surat 6, 7 ada beberapa cerita mengenai darurat jerebu. Ada perkongsian dana daripada warga netizen. Dan kita lihat di muka surat 11, ruangan kesejahteraan rakyat pengguna jalan raya diminta berwaspada. Dan untuk yang kita sebutkan tadi, bab beli susu kan, RM40,000.
0: Oh, yang tu RM40,000 yang tadi. Tok,
1: Kuching, warga emas ditipu beli susu RM40,000. Asal seorang warga emas mendapatkan 10 tin serbuk susu jenama terkenal pada harga RM440 bertukar mimpi ngeri apabila tawaran murah itu dipercayai menjadi perangkap sehingga menyebabkan kerugian RM40,000. Nak beli susu harga RM440 jadi RM40,000. Apa ceritanya?
0: Bak kata orang kampung saya, too good to be true.
1: Too good to be true. Jadi berwaspadalah kita. Okey. Baik, untuk ruangan arena. Kita boleh nanggar.
0: Kuching City FC.
1: Ya, betul. Liga Super 2026-2027 waspada jumpa Sabah. Kuching City FC tetap berwaspada dengan kekuatan Sabah FC yang hadir dengan keyakinan tinggi selepas bangkit dua kali untuk mengikat Selangor FC 2-2 dalam aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Stadium Likas Kota Kinabalu kemarin. Alright. Dan pemilihan Presiden FAM perlu berani buka ruang muka baharu. Dan penyu intai tiga mata tu adalah untuk Liga Super dan Liga Perdana Inggeris buku bertemu ruas. Arsenal berdepan Chelsea. Perhitungan malam esok. Okey.
0: Saya dah skor ya, seri kali. Seri kali.
1: 0-0 kah?
0: Baiklah. Saya player Arsenal tak banyak pergi Al-Hilal.
1: Baiklah. Baik, untuk para sukma 2026, timpin bowling sasar 5 emas dan tingkat kecerdasan atlet badminton berazam lakar kejutan. Dan untuk program rakan litar sasar 100 peserta. Baik, okey ajalah perkongsian untuk arena dan beberapa berita daripada Suara Sarawak. Kita nak baca berita penuhnya, boleh dapatkan kedua-dua akhbar yang telah kami dua bab share tadi. Okay?
0: Alright, kembali lagi untuk jam yang ketiga dan tepat pukul 8 pagi. Anda dapat ikuti ringkas 8 pagi. Dan menyusul selepas itu kita akan bersama dengan Coach Arif Azhari bersama dengan Refleksi Diri. Sarawak FM,
1: Sati Sejiwa.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Star FM yang amazing sekalian. Hari tu saya nak berkongsi mengenai daya saing. Semoga ia bermanfaat kepada semua. Apa tu daya saing? Kita melihat contoh persaingan di sekeliling kita setiap hari, sama ada di dalam sukan ke, di kalangan adik-beradik kita, di tempat kerja kita, memang terdapat peluang untuk kita bagus sikit pada orang lain. Contohnya mun di office kita semua berebut nak bersaing, nak naik pangkat. Mun adik-beradik berebut nak siapa jadi anak yang paling berjaya dan sebagainya kan. Itu memang lumrah. Okay? Daya saing itu adalah tentang sikap anda untuk dan juga tentang tingkah laku anda. Jenis kepribadian tertentu lebih cenderung kepada persaingan berbanding dengan yang lain. Di situ, itu saya nak kongsikan sedikit ya. Mun dalam kita berbicara mengenai daya saing tu, ini ada dua term kita panggil. Okay, sama ada, ini adalah lawan kita ataupun ini adalah pesaing kita. Itu ada bezanya mulut putih pada apa? Competitor ataupun kita pun worthy rival. Worthy rival tu pesaing yang berbaloi bah. Mun kita anggap orang yang kita lawannya sebagai competitor, sebagai lawan, sedihnya ialah ujung-ujungnya mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah. Betul sih? Nama kita untuk berlawan memang ada menang ada kalah. Jadi mungkin kita anggap uangnya sebagai lawan kita, kita akan sakit. Mungkin kita kalah, mungkin kita menang lain cerita lah. Okay? Tapi mungkin kita kalah, kita akan sakit. Jadi itu saya nak sarankan kepada semua, kalau boleh jangan anggapnya sebagai lawan. Anggapnya adalah seorang pesaing yang sehat. Kata orang putih, worthy rival. Sebenarnya pesaing tu mungkin kita lihat dari sudut positif kan, Cik Datuk sebenarnya bagus. Sebab Cik Datuk lah yang akan push kita, ya, yang akan nyuruh kita berusaha sebaik-baiknya. Dan kalau kita mikir macamnya, walaupun kita siap dapat apa yang kita hajati, sejaik-jaiknya pun kita telah mendapat satu peningkatan dalam apa juga aspek yang kita berlawannya tadi. Contohnya mun kerja nak, bos mana, kau mesti mau meningkatkan kecakapan kau. Jadi bila kita anggapnya sebagai seorang kita pun pesaing, kita akan belajar juga, kita akan nambah ilmu kita. Tapi mun kita siap dapat apa yang kita nak, tapi sejaik-jaiknya, sekurang-kurangnya kita telah dapat meningkatkan kita pun pembangunan diri kita. Jadi ni tahu, mesti dapat kali tu, nah, next chance, peluang yang akan datang, kita akan dapat. Jadi tu lah bezanya, mungkin kita menganggapkan lawan kita tu sama adanya tu seorang lawan ataupun pesaing. Lebih baiklah kita anggapnya sebagai seorang pesaing, supaya apa? Supaya kita si akan sakit hati, mungkin kita si dapat. Tapi sebenarnya ini adalah untuk kebaikan kita, untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi kepada semua, selamat kita mencuba. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.